0: saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, kondisi daya tahan tubuh setiap orang tentu berbeda-beda. Apalagi dengan lonjakan jumlah mikroorganisme di musim hujan seperti saat ini, sistem imun yang biasa mampu melawannya bisa saja menjadi kewalahan. Melemahnya sistem imun dan akibatnya. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana 5 Menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang melemahnya sistem imun dan akibatnya. Bersama Product Advisor PT Harvest Gorontalo Indonesia, Mbak Tatu Ratnasari S-Farm APT. Apa kabar Mbak Tatu? Tetap sehat berkualitas ya. Mbak Tatu, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam ya, ada pertanyaan dari line Facebook kita di PT Soman Indonesia dari Mas Aidil 33 tahun. Yang bertanya, beliau ini gampang sekali terkena flu. Sekali terkena flu, sembuhnya juga lama. Nah, apakah ini tanda imun yang sangat lemah nih Mbak Tatu?
2: Sebelum kita membahas tanda imun yang lemah, kita harus tahu dulu nih sistem imun itu apa. Nah, Mitra Sehat, sistem imun itu adalah sistem pertahanan tubuh untuk melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita ibaratkan, sistem imun ini berupa suatu pasukan yang membentengi istana kita untuk melawan musuh yang akan masuk menyerang kita. Nah, untuk Bapak Aidil, ini merupakan salah satu tanda nih sistem imunnya itu lemah, karena dia mudah sekali untuk terserang penyakit. Jadi sebenarnya untuk Bapak Aidil perlu dijaga nih sistem imunnya. Sebenarnya banyak sekali nih faktor sistem imun seseorang itu turun atau melemah. Nah, bisa karena faktor lingkungan atau pasukannya sendiri ini kekurangan nutrisi nih, sehingga ia tidak mampu melawan musuh yang akan menyerang kita. Nah, nutrisi ini kan dapat berupa multivitamin atau nutrisi-nutrisi lain tentunya yang dibutuhkan oleh antibodi kita nih, karena kan pasukan ini atau sistem imun ini berupa sel-sel antibodi, Mbak Nana.
1: Nah, kalau untuk kasus dari Mas Aidil, sebenarnya bagaimana caranya beliau itu untuk menjaga imunnya agar tetap kuat dan tetap stabil?
2: Nah, kita cukup memberikan nutrisi yang dibutuhkan untuk pasukan ini agar dapat menyerang musuhnya itu secara optimal. Nah, pasukan ini atau sistem imun ini kan berupa sel. Nah, sel-sel antibodi, sel-sel ini membutuhkan nutrisi agar dapat meregenerasi. Nah, nutrisi ini kita bisa dapatkan dari suatu produk kesehatan yang sangat berkualitas tentunya, yaitu Soman atau Sozo Formula Manggata 1. Di mana Sozo Formula Manggata 1 ini dapat membantu memelihara daya tahan tubuh kita. Dengan daya tahan tubuh yang terpelihara, maka

0: Sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
1: Mitra sehat, tahukah Anda? Konsumsi antibiotik saat kita sakit ternyata juga dapat mengurangi daya tahan tubuh. Antibiotik dapat memangkas sitokin yang ada, yaitu hormon yang bertugas pada sistem kekebalan tubuh. Itulah mengapa kita dilarang mengkonsumsi antibiotik sembarangan. Mau fit kok repot. Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Buah maja matangnya lama. Dibungkus plastik mirip kayak lontar. Papa Soman imunnya prima, 5 tetes bikin tubuh cetar. Soman sejatinya teman.
2: Voice of Soman, inspirasi mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman 105,4 Radio.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apa pun. Yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah, udah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Saya Fitriadi, suami Ibu Badriah, tinggal di Antang Prunas Blok 1, Jalan Lasu Lorok Raya 7B. Saya seorang tunanetra, pekerjaan saya berdagang. Istri saya terkena penyakit asma beserta bronkitis. Gejalanya itu sesak. Kami ke rumah sakit berobat. Setelah kami dari rumah sakit sekitar 1 mingguan, obatnya habis dan penyakitnya kambuh kembali. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan kami rutin bolak-balik rumah sakit. Begitu seterusnya, begitu obat habis, penyakit kambuh. Lantas kami berpikir bagaimana ini jalan keluarnya. Adakah jalan yang terbaik sehingga kami tidak bolak-balik ke rumah sakit? Biaya transportasi kami yang sangat membebani karena untuk biaya berobat tidak dibayar. Tiba-tiba kami ingat namanya jamu tetes Soman. Kami dengar dari radio, catat nomor yang disebutkan dan kami hubungi. Kami diberi informasi bahwa Soman itu ada dijual di apotek. Istri saya konsumsi baru 1 botol, sudah ada perubahan. Kemudian kami lanjut 2 botol, sudah banyak perubahan. Lanjut kemudian yang ketiga, keempat. Alhamdulillah manfaat banyak. Kepada semua yang mempunyai penyakit, mari kita beli Soman. Soman banyak menolong, insya Allah tidak bohong.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
6: Mata sehat ala Netra Pro.
9: Netra Pro.
6: Bersama Dr. Robert.
10: Kita memang kan manusia itu organ yang paling banyak, sebenarnya paling banyak berguna itu kan mata memang. Karena contoh begini ya, orang tuli masih bisa anu kan, naik kendaraan, masih bisa jalan walaupun dengan hati-hati ya. Orang bisu juga masih bisa, tapi kalau orang buta kan susah sekali. Kita mau baca harus pakai braille, mau nyetir juga jelas nggak mungkin. Jadi cukup vital organ mata itu kan.
11: Jadi
10: dan kenapa dikasih 2 ya kan? 2 ada pelindungnya, ada kelopak mata, ada kornea segala macam untuk melindungi terhadap bahaya dari luar kan. Terus refleks apa? Refleks kelopak mata nih kalau di ini nutup hidung kan nggak ada kan, kalau dicolok itu nggak bisa nutup hidungnya ya kan, kuping juga nggak bisa.
11: Ya
10: karena itu sangat penting sehingga dilindungi sekali.
6: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
9: Netra Pro.
6: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang Anda bolehlah main bulu tangkis.
4: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dan dangdutnya.

0: kamu tetes ya, kasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Biasanya kalau saya bangun pagi itu pegel-pegelnya ya luar biasa karena mungkin kelelahan. Tapi setelah saya coba pakai itu mungkin 1 hari, 2 hari, pagi 1 kali, 5 tetes, saya merasakan kok bangun pagi itu.
6: Bro, kemarin nonton tinju nggak?
7: Nggak sempet, ketiduran, capek soalnya.
6: Iya, masih muda udah capek. Gimana ngasih jatah pasangan?
7: Loh, kenapa jadi bawa jatah pasangan?
6: Ya nggak gitu bro, jangan sampai kalah ronde aja. K.O. kayak tinju-tinju sama pasangan lo.
7: Bisa aja lo, emangnya ada resep yang nggak K.O. sama pasangan?
6: Nih, cobain. Vitalik, minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Nggak kasih ampun deh kalau udah cobain ini. Dijamin nggak kelar 2 ronde kayak tinju.
7: Dapat aja bro. Beli di mana nih? Bagi dong, mau nyobain.
6: Hari ini cobain gratis, besok bayar ya.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
4: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bilberry atau blueberry Eropa kecil adalah salah satu kandungan yang ada di dalam Netra Pro. Untuk manfaatnya bagi mata sangat banyak sekali. Di antaranya, membantu mencegah dan mengobati berbagai masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati, dan degenerasi makula. Mengurangi mata minus semakin parah, mempertajam penglihatan di malam hari, mengatasi mata lelah akibat membaca, nonton TV, di depan komputer, atau mengendarai kendaraan. Dan membantu meningkatkan sirkulasi darah dan suplai oksigen ke mata. Bilberry kaya akan antioksidan yang dapat menurunkan peroksida lipid di area retina dan melindunginya. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
7: Netra Pro.
4: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
8: Radio Dangdut Pagun Taka 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Apakah yang dapat kita harapkan dari anak-anak kita jika sekiranya anak-anak kita itu soleh tidak, tahu agama juga tidak? Mereka berdoa setiap hari untuk kita, memohon dengan sungguh-sungguh, bahkan mungkin sampai air matanya menetes, sampai matanya bengkak. Akan tetapi mereka memperbuat amalan-amalan yang menjadikan doanya tertolak. Barangkali ada pertanyaan, dan ini memang kadang diajukan orang, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang berkata, yang berfirman, udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku ini saya akan aku kabulkan. Ini adalah defaultnya. Jika seseorang itu tidak memiliki penghalang-penghalang doa, maka doa itu akan dikabulkan. Tetapi bagaimana jika seseorang itu memiliki penghalang-penghalang doa? Dan salah satu yang menjadikan seseorang itu terbebas dari penghalang-penghalang dosa itu adalah mengilmui dan dia meyakini. Orang yang mengilmui, meyakini, memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, inilah orang-orang soleh. Karenanya kita siapkan dulu anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, dan kita dorong mereka untuk mendoakan kita. Nah, itu pun ternyata tidak cukup. Karena di dalam doa anak kepada orang tua itu ada syaratnya di sana. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tuhanku ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan kasih sayangilah mereka berdua, kama sebagaimana. Nah, di sini poin pokoknya. Sebesar apa kasih sayang yang dimintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita sangat berkait dengan seberapa gigih, seberapa sungguh-sungguh kita mencukupi, kita mengerjakan, kita memperbuat apa yang menjadi syaratnya di belakang kata kama tadi, sebagaimana. Apakah itu kama rabbayani saghira, sebagaimana dulu mereka mentarbiahku di waktu aku masih kecil. Nah, ada beberapa urusan di sini. Di sana ada kasih sayang, di sana ada perhatian, di sana ada pengasuhan, pengawasan, penjagaan, perhatian, pengajaran, dan pendidikan. Selain melatih mereka kepada agama ini, kepada ketaatan, kepada hal-hal yang bermanfaat. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira manakala anak kita itu berdoa dengan sungguh-sungguh, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, kira-kira pahala atau kebaikan pada saat anak kita berdoa itu apakah untuk kita? Ingat, di sana ada kata kama sebagaimana, ataukah itu hanya kembali kepada yang mendoakan? Sebab manakala seorang itu mendoakan orang lain secara diam-diam, termasuk anak kita kepada kita, maka jika yang didoakan itu tidak berkepatutan, doa itu hanya bagi yang mendoakan sendiri. Nah, marilah kita renungi, kira-kira siapakah yang paling banyak mendapatkan kebaikan dari doa anak-anak kita? Kita kedua orang tuanya, salah satu dari orang tuanya, ataukah bukan dari kedua orang tuanya? Hal penting yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita menanamkan iman kepada anak-anak kita di waktu mereka kecil, sedari mereka masih belia. Kita ingat tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengawali bayi kita dengan kalimat la ilaha illallah. Ini bukanlah sekedar soal pengetahuan, bukanlah sekedar soal ingatan, tetapi bagaimana menanamkan keyakinan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekedar pengetahuan akan memperkaya wawasan mereka. tetapi pengetahuan tidak memberikan dampak, tidak memberikan manfaat bagi sikap mereka, bagi perilaku mereka, bagi keyakinan mereka. Maka kita perlu berikan perhatian lebih khusus bagaimana agar mereka itu betul-betul meyakini. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari sirah Nabi Muhammad SAW, juga dari bagaimana ayat-ayat ini diturunkan. Tentulah waktu kita tidak mencukupi untuk berbicara panjang, tetapi salah satu yang dapat kita petik, masalah akidah itu, masalah keyakinan itu, kita hunjamkan pada diri anak dengan kalimat-kalimat yang bersifat imperatif. Kita tanamkan secara langsung, bukan hanya kita berikan penjelasan, kita beritahu mereka. Saudara-saudara, yang ringkas ini mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan pasti ada salahnya. Itu kesalahan saya, Muhammad Fauzul Azim. Ingatkanlah saya dengan akhlak seorang mukmin kepada saudaranya, yakni dengan tawasu bil haq, wa tawasu bis sabr, wa tawasu bil marhamah. Dan kalau ada yang benar, itu pasti dari Allah. Semoga kita dapat melaksanakan sekuat kita, semampu kita. Salam saya, Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: kamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, coba rasa semar begitu ke badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Anak saya kan 2, dulu bermasalah dengan kesehatannya. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit panas. Saya kasih 2 tetes 1 kali sehari. Sekarang tidak sakit-sakitan. Terima kasih.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak siapa, Pak?
8: Muhammad Ridwan Suruah.
7: Pak Ridwan tinggal di mana, Pak?
8: Jalan Permandian Barombong.
7: Usia Bapak berapa, Pak?
8: 52.
7: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Oh, saya dengar di radio itu.
7: Pak Ridwan sudah minum Vitalik berapa banyak, Pak?
8: Oh, kalau saya 10 dus.
7: 10 kotak, Pak, ya? Berarti 20 saset, Pak, ya?
8: Tapi saya minum setengah-setengah, loh.
7: Untuk setengah saset, Bapak tahannya berapa hari reaksinya masih terasa, Pak?
8: Reaksinya saya masih bisa 3 hari, 4 hari gitu, loh.
7: Berapa ronde bisa tahan, Pak, setengah itu, Pak?
8: Weh, kalau ronde itu 1 hari, 1 malam itu bisa 6 ronde itu. Makanya mamanya di rumah itu dia curiga itu minum obat apa. Saya bilang, tidak, cuma ini Vitalik saja.
7: Apa yang Bapak rasakan? Apa ada jantung berdebar, kepala sakit, penglihatan jadi berwarna biru gitu, Pak?
8: Enggak ada tuh, pokoknya normal aja.
7: Dibawa kerja apa enak juga, Pak?
8: Mantap sekali, bawa kerja itu kayaknya enggak pegal-pegal gitu loh.
7: Oke, baik. Apa yang Bapak mau sampaikan untuk teman-teman yang mendengar acara ini, Pak?
8: Ya, teman-teman yang mendengar, carilah ini, Vitalik. Makanya teman-teman saya anjurkan kalau untuk di rumah itu, petang itu Vitalik lah. Cuma itu saya pergunakan itu. Sekitar 10 dos saya konsumsi itu. Tapi cuma setengah-setengah itu. Tapi anunya mantap.
7: Ya, dan Bapak memang sudah merasakan khasiatnya ini, Pak, ya?
8: Bukan bohong-bohong, saya rasakan sendiri. Sebenarnya saya tidak rasakan, saya tidak bisa cerita, toh.
7: Iya, betul. Baik. Terima kasih, Pak.
8: Oke, sama-sama.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Selamat siang, Pak Samsudin. Tinggalnya di Air Putih Baru, ya, Pak?
11: Iya. Selamat siang.
10: Gimana kabarnya hari ini?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Kalau kemarin baru mencoba, kalau ini sudah mencoba Netra Pro habis 1 botol, kira-kira gimana perkembangannya, Pak Samsudin?
11: Sudah banyak perkembangannya. Ada keringanan, kebersihan di mata. Okay. Ini ulang kedua.
10: Ini ulang kedua, ya, Pak, ya? Oke. Okay. Ya. Jadi perkembangannya sudah terasa, ya, Pak?
11: Ya, sudah terasa. Okay.
10: Kalau pesan-pesan untuk masyarakat, ya, Pak?
11: Pesan saya pada adik sanak saya, baik di Punggung Lalang, di Lubuk Ubar, di Batu Bandung, Air Putih Baru, kalau merasa sakit seperti saya ini, cobalah minum Netra Pro.
10: Netra Pro, ya, Pak, ya?
11: Netra Pro, okay, ya.
10: Mudah-mudahan ada jodohnya, mudah-mudahan seperti Bapak Samsudin.
11: Ada jodohnya, ya. Ya.
10: Oke, siap. Terima kasih, Pak.
6: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-77.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, non-stop.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih. Akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
6: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
5: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
6: Waktu itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
5: 10 tetes.
6: Apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
5: Rasanya katanya di tenaga juga bagus.
7: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
1: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Somen ini, baru 4 hari sudah
5: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
6: Dengan Bapak.
7: Siapa, Pak?
6: Pak Lukman.
7: Usia berapa, Pak?
6: Usia 61.
7: Tinggal di mana, Pak?
6: Selok Dalam, L3.
7: Sudah berapa lama mengkonsumsi Vitalik, Pak?
6: Sekitar setengah bulan ini, baru mulai make kan. Tapi reaksinya ya bukan main, memang hebat. Ya,
7: sebelum
6: ya.
7: Bapak minum Vitalik itu kayak apa, Pak? Stamina Bapak?
6: Ya, loyo gitu sih. Capek. Sudah minum itu, aku segar, nyocok gitu lah. Sampai 2 hari masih ada reaksinya itu. Makanya beli terus ya.
7: Saat berhubungan gimana, Pak?
6: Nah, itu ya tahan betul tuh. Bisa sampai 2-3 kali sih. Sampai siang malam lah. Sebentar ya, anu lagi ya kan. Kan aku dengar di radio, tiap malam tuh buka radio. Jadi ya aku coba beli tuh ya. Ya syukur lah, lama aku beli ini aku udah pernah minum jamu yang lain lagi. Ya anda setia, beli itu terus ya. Banyak tetanggaku yang udah bisa, nanti aku ceritain semua. Reaksinya ya bukan main, memang hebat.
7: Makasih Pak Lukman ya.
6: Oke.
5: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
8: Bapak, harus coba.
9: Mata sehat ala Netra Pro.
8: Netra Pro.
9: Bersama Dr. Robert.
10: Jangan salah, katarak kan konotasinya dengan orang tua kan. Tapi ada katarak yang anak kecil ada tuh. Bawaan soalnya itu. Jadi cacat dari dalam kandungan biasanya karena infeksi toksoplasma, rubella. Itu bikin mata jadi apa? Katarak dari bawaan, rubella terutama. Sorry, bukan toksoplasma, rubella.
11: Rubella ya, virus rubella ya.
10: Jadi ibunya hamil kena rubella, nah itu bayinya lahir bisa sudah. Begitu lahir udah katarak.
11: Langsung kena katarak.
10: Iya, gitu.
11: Tapi matanya sebenarnya kalau dioperasi masih bisa.
10: Nah, biasanya begitu lahir dokter harus segera dioperasi kataraknya, karena kalau dia terlanjur nggak dioperasi, dokter didiemin dulu. Kan sensor mata itu harusnya begitu lahir dia terima sensor.
11: Ya,
10: otak itu memproses image-nya jadi gambaran di otak. Nah, kalau dia telat nanti jadi ini. Apa ya, buta bentuk istilahnya itu. Jadi dia bisa ngelihat tapi gak ngerti gitu.
11: Ini barang apa gitu ya.
10: Iya, karena otak gak terbiasa itu kan. Jadi makanya dari awal biasanya dokter terus, ini harus segera dioperasi ya, jangan ditunda gitu.
9: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
8: Netra Pro.
9: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: pengguna Soman.
1: Awalnya sebelum ketahuan kan ini sering alergi, sakit sendi, terus perutnya sakit. Tapi karena belum tahu kalau sakit lupus, jadi periksanya ke dokter umum, ke dokter ortopedi gitu. Sendi-sendinya sakit, sering alergi, cepat capek gitu.
2: Sudah berapa lama sih Mbak punya masalah dengan lupus ini?
1: Kalau terdiagnosisnya sekitar 3 tahun, tapi saya keluhannya udah saya rasain sejak kecil.
2: Nah, semenjak Mbak minum Soman, apa yang Mbak rasakan?
1: Setelah minum 2 botol itu nggak sariawan lagi, sakit sendinya berkurang, terus perutnya udah nggak bengkak lagi, badannya nggak bengkak-bengkak lagi.
3: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
4: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
5: Dengan Bapak Baharudin di Jalan Raja Wali, Kota Madya Makassar, Ujung Pandang.
4: Usia Pak Baharudin berapa, Pak?
5: Usianya 53 tahun, Mas, ya.
4: Bapak dengar pertama kali Vitalik dari mana, Pak?
5: Pertama dengar Vitalik dari radio.
4: Sampai sekarang, Pak Baharudin minum Vitalik sudah berapa saset, Pak?
5: Sekarang ini baru coba satu saset, alhamdulillah ya. Mantap sekali, ya.
4: Oh, baru coba satu saset, Pak, ya. Apa reaksi yang Bapak rasakan, Pak, barusan minum satu saset ini, Pak?
5: Oh, hebat sekali, ya, Paknya, ya.
4: Bisa diceritakan sedikit, Pak?
5: Sampai hari ini saya bertahan sampai 4 hari, ya.
4: Satu saset bisa bertahan sampai 4 hari, Pak, ya?
5: Iya.
4: Satu malam bisa tahan berapa ronde, Pak?
5: Satu malam itu ya minimal 2, ya.
4: Iya. 2 ronde
5: itu terus semalam, ya. Terus malam.
4: Setiap malam, Pak, ya?
5: Iya, Mas.
4: Hari keempat masih terasa reaksinya, Pak, ya?
5: Masih terasa.
4: Oke, Pak Baharudin, bisa diceritakan pesan Pak Baharudin buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
5: Ya, untuk semua pendengar radio Vitalik, ya, untuk pria dewasa, ya. Kampanye bodoh, mantap sekali ini.
4: Bagaimana dengan jantung, Pak? Apa berdebar, penglihatan berubah, atau kepala tegang? Ada enggak reaksi seperti itu, Pak?
5: Kayaknya enggak ada, ya. Alhamdulillah, ya. Tidak terasa apa-apa. Ada sama obat lain, ya. Kali ini mantap sekali ini.
3: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
6: Bapak, harus coba.
7: Mata sehat ala Netra Pro.
8: Netra Pro.
7: Bersama Dr. Robert.
9: Katarak itu kan bisa dicegah.
10: Nah, gimana caranya?
9: Ya, dicegahnya pemacu katarak kan salah satu juga diabetes. Terus paparan ultraviolet di luar yang berlebihan, misalnya orang yang kerja outdoor, langsung kena matahari, yeah. Makanya dianjurkan kalau outdoor pakailah topi sehingga mata apa?
10: Terlindungi.
9: Terlindung, ya, yeah. Cover atau pakai kacamata hitam, tapi yang benar, jangan, yeah, kacamata hitam yang jelek. Kalau kacamata hitamnya jelek, sudah dia gelap, pupilnya membesar, ultravioletnya masuk. Kalau yang jelek kan gitu, lama-lama lebih. Ini lensanya lebih terpapar apa?
10: UV
9: kan lebih banyak. Yeah. Jadi pakai kacamata film yang kacamata yang benar, ya. Jangan yang.
10: Jadi pilih yang lensa kacamata hitam yang anti UV
9: itu 1000 hitam adem, yeah, jangan.
10: Ya, yeah, jadi yang lensanya yang ada UV-nya,
9: gitu, yeah, ya. Ada tulisannya UV block, okay, gitu.
10: Itu tadi apa ya? Jadi pilih kacamatanya yang.
9: Terus ini UV, apa? Ya. Merokok juga. Itu merokok tuh diduga memacu timbulnya katarak.
10: Asap rokoknya?
9: Bukan, zat kimia rokoknya.
10: Oh.
9: Kan keserap itu.
10: Yeah.
9: Dia kan sifatnya oksidan. Oh. Jadi dia oksidan itu kan merusak semua sel-sel kita, dioksidasi, jadi rusak itu, kayak besi itu kalau dioksidasi jadi karat, gitu.
10: Ya.
9: Nah, ininya lensanya juga berkarat gitu loh.
10: Gara-gara merokok.
9: Ya, rokoknya.
10: Bukan, oh ya, gara-gara merokok. Zat-zat yang terbawa oleh,
9: ya,
10: merokok tadi.
9: Terus ada juga yang ini apa? Obat-obatan medis yang minumnya sembarangan. Contoh allopurinol, ya. Allopurinol itu obat asam urat. Kalau ada kan allopurinol, dokter kalau orang sakit asam urat kan diresepin. Tapi jangkanya kan pendek. Enggak 5 tahun minum tiap hari itu kan enggak, kan. Nah, kalau orang mengobati diri sendiri, dia minum terus mikirnya wes pokoknya asam urat, allopurinol kan murah sekali walaupun pakai resep, tapi kenyataan dia bisa dibeli tanpa resep. Nah, inilah saya cerita lagi, kalau makan obat itu jangan sembarangan. Kalau obat itu ada usahanya harus dengan resep dokter, itu ada maksudnya, itu bukan biar dokternya bergaya apa. Oh, biar nanti harus ke dokter. Karena ada maksudnya, obat ini kalau diminum tanpa dikontrol ada efek samping yang cukup membahayakan, kayak tadi allopurinol.

0: Udah minum terus 5 tahun lebih, dia tuh memacu katarak.
1: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
2: Netra Pro.
1: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
3: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya.
4: Enak dangdutnya.
3: Enak dengernya.
5: Hey, don't worry about

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama Nyu. Yuk, dek. Aduh, mampol. Dek. Pintar.
2: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
3: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
4: kita minum
3: Soman
4: ini baru 4 hari sudah.
5: Baru 10 ada menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
6: Alhamdulillah, sudah sehat.
7: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
8: Saya sempat bersihin telinga, ada darahnya sedikit. Waktu tak biarin, kok tiba-tiba kayak ada cairan keluar gitu dari telinga. Sakit sampai kayak bunyi apa gitu di telinga. Mending ini ke dokter, soalnya bahaya ya. Tapi dia bilang, udah deh coba Soman dulu. Nah itu sampai tuli sebelah loh, nggak dengar. Cairan banyak dah waktu itu. Ditetesin terus, ya puji Tuhan sampai sekarang.
7: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
9: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% Dangdut Asyik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Membeli obat itu untuk mama saya mengidap penyakit stroke selama 6 tahun. Jadi saya membeli obat itu sudah habis satu botol. Di situ ada perubahan. Pertama-tama dia sudah agak lama duduk, kemudian badannya yang agak pucat-pucat sudah kembali semula.
7: Sudah tidak pucat lagi ya.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Halo Pak.
10: Halo.
9: Dengan Bapak siapa Pak?
10: Haji Ibrahim.
9: Usia Bapak berapa?
10: 78.
9: Pak Haji Ibrahim tinggal di mana Pak?
10: Rumah Villa Mutiara, daerah Jalan Insinyur Susami, Tol.
9: Sulawesi Selatan Pak ya?
10: Pasar, iya.
9: Oke, pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana Pak?
10: Dari radio.
9: Sampai hari ini Bapak sudah minum Vitalik berapa saset Pak?
10: Sudah 10. Ya lama baru saya minum lagi.
9: Ya, 10 saset artinya 5 kotak Pak ya?
10: Iya.
9: Nah, boleh ceritakan sedikit Pak pengalaman Bapak dengan Vitalik ini pertama kali Bapak minum, terus reaksi seperti apa? Silakan Pak.
10: Saya mencoba minum setelah mendengar dari radio. Bagus sekali. Iya, kontan.
9: Setelah minum berapa lama reaksinya Bapak terasanya Pak?
10: 1 jam.
9: Satu jam setelah Bapak minum, sudah terasa reaksinya Pak ya? Padahal usia Bapak sudah 78 tahun Pak ya? Luar biasa iya, Pak.
10: Iya, tapi kan saya punya belum begitu loh, yo.
9: Mantap. Satu saset tahan berapa ronde Pak?
10: Satu bungkus itu.
9: Satu saset?
10: Saya hanya sekali, satu ronde aja.
9: Satu ronde Pak ya? Tapi reaksinya tahan berapa hari Pak? Satu saset itu Pak?
10: Durasinya 3 hari.
9: Sampai 3 hari masih ada reaksinya Pak ya?
10: Iya, pokoknya satu dos itu, 2 saset itu. 1 minggu.
9: 2 saset itu Bapak bisa pakai 1 minggu. Pesan Bapak buat teman-teman atau saudara atau tetangga yang mungkin mendengarkan radio ini Pak, pesan dari Bapak untuk mereka seperti apa Pak? Silakan Pak.
10: Saya pesan kepada terutama keluarga dan sahabat-sahabat yang merasakan kurang kejantanannya, cobalah minum itu Vitalik, karena saya sudah rasakan manfaatnya.
9: Oke.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
12: Bapak siapa ini Pak?
13: Mahidin.
12: Bapak Mahidin, tinggal di mana Pak?
13: Lubuk Penyamun.
12: Lubuk Penyamun. Ya. Umur berapa Pak?
13: Umur 64.
12: 64. Ya. Ini Bapak beli Netra Pro ya Pak?
13: Iya.
12: Sudah beli ini langsung beli 2.
13: Yo.
12: Sudah pernah nyoba 1 botol ya Pak?
13: Iya.
12: Nah itu ada keluhan apa matanya Pak?
13: Mata ini agak rabun. Nah rabun ini rabun jauh, rabun dekat.
12: Oke.
13: Okay. Kalau ngina sinar lampu tuh siko itu jadi duo tuh.
12: Iya. Oke, sudah berapa lama Bapak alami itu Pak?
13: Lah, 1 tahun.
12: Sudah 1 tahun.
13: Ya,
12: dan ini sudah habis 1 botol kira-kira ya, apa yang dirasakan Pak?
13: Rasanya lah ada perubahan dikit. Nah, jadi kalau lampu sinar lampu itu duo, bisa jadi 1 lagi dong.
12: Oh gitu.
13: Nah, iya.
12: Oke. Ada pesan-pesan Pak untuk masyarakat yang mungkin belum yakin ya terhadap Netra Pro? Kebetulan Bapak sudah mencobanya Pak dan alhamdulillah ada khasiatnya walaupun masih terasa sedikit berubah ya Pak ya?
13: Baiklah. Kalau masyarakat nggak coba-coba nanti pro buat mata, ya silakan aku lah ada coba ini lah dok agak sembuh dikitnya.
12: Oke. Terima kasih keterangannya Pak ya.
8: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
14: 105,4 Radio Tarakan FM.
15: Tarakan FM.
14: Paling hits.
15: Paling hits.
14: Dangdutnya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya stroke selama 1 tahun.
6: Bu, waktu itu sebelum memang mencoba Soman, Ibu sudah melakukan pengobatan kemana saja, Bu? Dan apakah ada hasilnya?
5: Di rumah sakit saya seminggu sekali, tiap hari Selasa, tapi perkembangannya nggak ada. Selama saya minum Soman 6 ada perubahan, yaitu berbicara dan menulis. Sekarang habis Soman 19 botol. Alhamdulillah saya bisa ngomong, biarpun hanya ngomong R nggak bisa. Alhamdulillah.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Perkenalkan, nama saya Eko. Saya tinggal di kota Sidoarjo. Saya mengalami penurunan vitalitas semenjak 3 tahun lalu karena ada sakit diabetes. Jadi sudah mencoba beberapa obat herbal maupun kimia, mulai dari yang mahal sampai dengan yang murah sudah pernah saya coba, tetapi saya sungguh kecewa dengan hasil yang didapat. Setelah saya diperkenalkan Vitalik oleh teman saya masih meragukan manfaat dan kegunaannya. Tapi apa salahnya saya mencoba? Jadi saya cobalah produk itu. Saya mengkonsumsi Vitalik dan hasilnya sungguh luar biasa yang saya dapatkan. Saya cukup puas dengan hasil dari mengkonsumsi Vitalik tersebut. Dan sampai dengan saat ini saya masih mengkonsumsi Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak harus coba.
10: Sebelumnya namanya siapa ini, Pak?
11: Baidar.
10: Bapak Baidar ya, Pak? Tinggal di mana, Pak?
11: Rimbercap.
10: Rimbercap. Bapak Baidar ini beli Netrapro sudah habis berapa botol, Pak?
11: Baru 1 botol, mau 2. Nih.
10: Oh, ini baru mau 2. Ya. Oke. Kemarin ada keluhan apa, Pak? Beli Netrapro.
11: Matanya kalau dia tuh kabur-kabur gitu kan.
10: Sudah berapa lama dia alami itu, Pak?
11: Sudah sekitar 6 bulanan lah gitu.
10: Sekitar 6 bulanan, Pak. Oke. Ini habis 1 botol berarti,
11: baru,
10: Pak ya?
11: Baru 1 botol.
10: Ini jalan kedua ya, Pak ya?
11: Iya, jalan kedua.
10: Oh, habis 1 botol kemarin, apa yang dirasakan, Pak, setelah habis 1 botol, Pak? Ada perubahan?
11: Ada perubahan.
10: Kira-kira? Apa perubahannya, Pak?
11: Ya, itu untuk melihat tuh agak terang gitu. Tadinya kan yang orang tuh kabur gitu matanya.
10: Oke, kalau sekarang?
11: Sekarang ini ya mau nambah lagi lah kalau ini kan.
10: Oke, biar makin sembuh ya, Pak.
11: Sembuh ya.
10: Ada pesan-pesan nggak, Pak, yang mau disampaikan ke masyarakat terkait Bapak yang sudah konsumsi Netrapro ini, Pak?
11: Ya, kawan-kawan Rimbercap, kita sudah merasakan Netrapro ya, baguslah ini untuk perobatan gitu.
10: Oke, mudah-mudahan cocok ya, Pak.
11: Mudah-mudahan cocok
10: dengan teman-teman yang lain. Oke, ya. Terima kasih banyak ya, Pak, ya, kesaksiannya, Pak.
11: Iya.
7: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
12: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: Kasiannya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit apa?
6: Diabetes.
5: Udah berapa lama, Pak?
6: 2 tahun. Tadinya basah.
5: Tumitnya bolong ya dari satu sisi ke sisi yang lain ya.
6: Iya betul.
5: Setelah penggunaan Soman ini
6: kering, kulitnya ngelupas.
5: Sudah berapa lama, Pak, Bapak untuk mengkonsumsi dan juga untuk pengolesan Soman di luka?
4: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali.

0: hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
1: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman. Soman ini cuma
3: rasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
1: Setelah ibu tahu untuk masalah dari kencing batu ini, ibu katanya sempat di SWL itu maksudnya di laser ya, cuman nggak ada hasil yang memuaskan. Setelah ibu mencoba Soman, nah ini sampai bisa batunya ini keluar nih ya Mitra Sehat ya. Ini ibu minumnya berapa tetes pada saat itu pertama kali?
6: 7 tetes sehari 2 kali, tapi sampai sekarang saya tetap masih 7 tetes.
1: Sekarang sudah cek lagi ke dokter, apa yang dikatakan dokter sekarang setelah mencoba Soman?
6: Ya kemarin kan saya kontrol lagi ya, dicek lagi. Sampai saya di ronsen sampai 4 kali, USG 2 kali, USG yang kedua itu, yang terakhir itu, kata dokter teh, Bu, Alhamdulillah, batunya udah nggak ada, saking saya itu ya, terharunya saya sampai nangis sambil bilang Alhamdulillah gitu.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Syarifuddin.
8: Usia berapa, Pak?
9: 36 tahun.
8: Tinggal di mana, Pak?
9: Di Kota Palopo, alamatnya Cakalang Baru.
8: Dengar pertama kali atau lihat pertama kali Vitalik ini, Pak? Di mana, Pak?
9: Di TV.
8: Sampai hari ini sudah minum Vitalik ini, Pak? Berapa kotak, Pak?
9: 15 kotak.
8: Berarti 30 saset, Pak, ya? Bapak minumnya berapa hari sekali, Pak?
9: Kalau satu kotak itu, satu hari itu satu bungkus.
8: Begitu, Pak, ya? Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
9: Nyaman, segar badan, pokoknya bekerja itu nyaman lah. Kalau malam itu dengan istri nyaman, segar.
8: Bisa berapa ronde, Pak, satu malam, Pak?
9: Kalau umur-umur kayak kita ini minimal ya 4-5.
8: Satu malam bisa 4-5 ronde, Pak?
9: Iya.
8: Satu saset itu tahan berapa hari, Pak?
9: Tahannya sampai 3 hari.
8: Oke, apa yang mau Bapak sampaikan buat yang mendengarkan acara ini, Pak?
9: Untuk yang pria yang ada gangguan masalah kejantanannya, coba Vitalik. Kalau ini terbuat dari ginseng dan buah-buahan, tidak ada efek sampingnya sama sekali. Saya sudah merasakannya habis 15 kotak. Pokoknya segar, nyaman lah.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Bersama Dr. Robert.
13: Baik, yang kelima apa nih, Dr. Robert?
14: Jadi yang kelima itu glaukom. Sering dengar kan?
13: Ya, betul.
14: Glaukom. Nah, itu karena tekanan cairan di bola mata itu meningkat. Akibatnya dia bisa lama-lama kalau didiamkan juga menimbulkan kebutaan.
13: Cairan karena, pada mata meningkat.
14: Jadi
13: itu gimana, dok?
14: Jadi mata itu bola mata ya. Bola mata itu ada airnya. Bagian yang dalamnya.
13: Dalam itu, belakang bola mata ya.
14: Itu okay. Tetap itu dari lahir dibentuk udah. Itu bentuknya kayak jelly. Nah, antara bagian depan ada kornea kan, terus belakangnya ada apa itu iris, iris itu diaframanya pupil yang gede-kecil itu, terus lensa kan, habis itu baru yang tadi dalam cairan. Nah, antara kornea sampai iris ini ada cairan, bening, cairan encer itu bukan, ini kan jelly yang ini. Cairan encer yang gunanya tuh mengatur regulasi tekanan mata, jadi cairan itu diproduksi tapi juga diserap. Juga untuk sirkulasi kan, memang karena itu untuk sirkulasi nutrien segala macam kan, dan supaya si lensa ini, lensanya kalau nggak ada cairan kering, Pak, jadi harus ada cairan untuk menjaga, karena lensa ini kan bentuknya juga kayak jelly ya. Nah, cairan ini berguna itu sirkulasinya harusnya produksi dengan penyerapan itu seimbang. Nah, tapi ada kasus di mana produksinya berlebihan, penyerapannya padahal tetap, itu tekanan jadi naik kan. Atau ada juga produksinya tetap, tapi penyerapannya terganggu.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asyik.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra Sehat, pernahkah Anda mendengar seseorang yang jatuh sakit karena mengkonsumsi buah dan sayur secara berlebih? Terdengar aneh bukan? Nah, ternyata salah satu cara termudah agar hidup lebih berkualitas adalah mengkonsumsi buah dan juga sayur agar hidup lebih berkualitas. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman, kali ini membahas tentang agar hidup lebih berkualitas. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Ibu Pramesti Nindyaningrum AMG ESOS. Apa kabar Ibu Ami? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Ibu Ami, ada yang ingin saya tanyakan. Mengapa mengkonsumsi buah dan sayur bisa membuat hidup lebih berkualitas?
2: Karena buah dan sayur manfaatnya sangat banyak sekali. Buah dan sayur mengandung serat yang tinggi yang sangat baik untuk pencernaan. Lalu juga mengandung multivitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan. Sehingga membuat tubuh menjadi lebih sehat dan juga gak hanya sehat aja, tetapi sehat yang berkualitas tentunya.
1: Oke, lalu kalau kita kaitkan dengan bahan baku dan juga komposisi Soman ya, kenapa jamu tetes ini bisa menjadi pelengkap agar hidup lebih berkualitas?
2: Ya, karena Soman memiliki komposisi yang sangat lengkap sekali. Karena terdiri dari 39 bahan alam ya, dari buah-buahan, sayur, dan rempah terpilih yang diproses secara bioteknologi modern selama 9-12 bulan sehingga mendapatkan pH 9,4. Nah, Soman ini memiliki kandungan yang sangat luar biasa dan sangat lengkap sekali ya. Seperti ada multivitamin, mineral, ada omega 3, 6, 9, dan juga ada asam amino esensialnya juga, asam lemak, ada probiotiknya juga yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga daya tahan tubuh berkualitas.
1: Tapi bagaimana sih sebenarnya cara kerja Soman sehingga bisa membantu seseorang hidupnya tuh lebih berkualitas nih Bu Ami?
2: Soman ini bekerja langsung ke sel, karena tubuh kita itu terdiri dari triliunan sel, sehingga selnya yang harus dinutrisi supaya terjadi regenerasi sel. Nah, bagaimana cara menutrisi sel? Yaitu pertama dengan detoksifikasi, sehingga pencernaan kita menjadi lebih sehat dan juga terhindar dari kanker kolon. Nah, yang kedua adalah meningkatkan imunitas. Dengan imunitas yang baik atau daya tahan tubuh yang kuat, otomatis ya semua penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh itu dapat disembuhkan dan juga melawan penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah antioksidan atau anti radikal bebas yang dapat menyebabkan kanker dan penyakit degeneratif.
1: Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Mas Ruslam, usia 33 tahun di line Facebook kita PT Soman Indonesia. Beliau adalah seseorang yang gila olahraga nih Bu Ame ya. Nah, apakah Soman bisa dikonsumsi untuk teman berolahraga atau memang hanya untuk orang-orang yang sakit saja?
2: Soman itu bisa dikonsumsi oleh semua orang, tidak hanya orang yang sakit saja, tapi orang yang sehat juga perlu. Nah, untuk meningkatkan stamina, nah boleh nih untuk teman berolahraga kita. Bisa nih konsumsi Soman 10 tetes, 30 menit sampai 60 menit sebelum berolahraga.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
0: Mitra Sehat, tahukah Anda, tingkat konsumsi buah dan sayur di Indonesia diperkirakan kalah jauh dari negara-negara di Asia. Tingkat konsumsi buah per kapita di tanah air hanya sekitar 34 kg per tahun. Padahal, rekomendasi dari FAO dan WHO mengonsumsi buah sebanyak 73 kg per tahun. Mau fit kok repot. Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Makan siang menunya bakwan. Lebih enak kalau dibayarin teman. Kalau mau stamina kayak olahragawan, sebelum makan, ya minum Soman. Soman, sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
3: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman.
0: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-3211-77.
4: 105,4 Radio Tarakan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Ada istilah yang sangat indah didengar, tetapi kerap kali sangat kabur maknanya. Banyak orang tua mengatakan yang paling penting bukan banyaknya waktu bersama anak, tetapi kualitasnya. Pertanyaannya, kapankah waktu pendek kita itu disebut sebagai waktu berkualitas alias quality time? Ini penting untuk kita renungi agar kita tidak merasa berkualitas, padahal anak-anak merasa tidak kita perhatikan. Sungguh, betapa banyak orang tua yang mencintai anaknya sepenuh hati, sementara anaknya merasa tidak dicintai. Nah, apalagi dalam soal waktu yang disebut berkualitas, tatkala orang tua meluangkan hanya sedikit waktu atau bahkan tidak meluangkannya. Sungguh, sangat berbeda antara bersama dengan anak atau with children dengan dekat secara fisik and proximity. Sangat berbeda antara kebersamaan alias togetherness dengan sama-sama berada di tempat yang sama alias physical closeness, melakukan kegiatan yang sama tetapi hakikatnya mereka asyik dengan dunianya masing-masing. Betapa banyak yang seolah tertawa bersama padahal sebenarnya sama-sama tertawa. Tidak ada canda di antara mereka, hanya sama-sama sedang menikmati kelucuan di perangkat masing-masing, di gadget masing-masing, di gawai masing-masing, lalu mereka tertawa. Beberapa kegiatan yang tampaknya dilakukan bersama-sama, tetapi sebenarnya tanpa kebersamaan, misalnya menonton TV tanpa saling mendiskusikan satu sama lain, sama-sama sibuk menggunakan gadget masing-masing, meskipun duduk berdampingan antara orang tua dan anak, juga bukan termasuk waktu berkualitas alias quality time. Meskipun mereka melakukannya selama berjam-jam, tetapi sesungguhnya mereka tidak pernah membangun kebersamaan di antara mereka. Maka jangan heran jika sering berada di tempat yang sama, tetapi anak tidak merasa dekat, tidak pula memiliki rasa hormat kepada orang tua. Padahal sebagaimana ungkapan sebagian ulama, al-hurmat khair minat ta'ah, hormat atau respek itu lebih baik daripada ta'at. Bagaimana bisa demikian? Rasa hormat mendorong anak untuk ta'at, sementara ketaatan semata karena takut justru mengikis penghormatan anak kepada orang tua. Nah, kapankah waktu yang kita luangkan atau bahkan tidak kita luangkan bersama anak itu disebut berkualitas? Hanya apabila antara orang tua dan anak ada kegiatan yang saling menarik serta melibatkan mereka alias engaging activities. Bercanda bersama-sama, melakukan kegiatan memasak bersama anak yang menjadikan anak-anak turut terlibat, bukan hanya melihat, ngobrol, berbincang bersama, dan berbagai kegiatan lain yang memungkinkan orang tua dan anak saling terlibat dengan asyik. Inilah quality time. Mengerjakan PR dapat menjadi waktu berkualitas apabila orang tua aktif memberikan umpan balik alias feedback kepada anak, bukan mengambil alih PR sementara anak hanya mencatat apa yang dikatakan orang tua. Lebih-lebih jika orang tua mendiktekan hasil pekerjaan rumah tersebut dengan suasana tidak nyaman, kerugian ganda yang didapat. Pertama, anak tidak belajar memahami serta mengerjakan PR secara mandiri, tidak pula mendapatkan panduan untuk mampu memahami pelajaran maupun soal yang diajukan dengan lebih baik. Kedua,
anak tidak merasakan kedekatan dengan orang tua. Lebih parah lagi jika muncul kerugian ketiga, yakni anak mengandalkan orang tua karena dia malas berpikir, enggan mengerjakan soal, tak bergairah memecahkan kerumitan soal yang diajukan. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih. Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Seiring berjalannya waktu, kesehatan mata bisa saja semakin menurun. Hal ini dapat memicu kerusakan mata dan penurunan fungsi penglihatan, khususnya pada lansia. Nah, Anda dapat menghindari hal ini dengan mengkonsumsi Netra Pro. Salah satu kandungan herbal yang ada di dalam Netra Pro yaitu bunga marigold yang mengandung vitamin A dapat membantu menjaga kesehatan mata dan membuat penglihatan menjadi lebih tajam. Selain itu, khasiat yang lain, bunga marigold juga baik dalam mengatasi masalah pencernaan, mengatasi demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker dan radikal bebas, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, menangkal racun dan bakteri jahat, juga menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
4: 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
7: Itu rasanya gimana Bu? Waktu payudaranya ada benjolan tuh sakit atau gimana Bu?
6: Dan sering bengkak, sakit lah.
7: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol Bu?
6: 15 botol.
7: 15 botol. Setelah 15 botol mengkonsumsi Soman, apa perubahan yang sudah Ibu alami?
6: Yang saya alami, badan saya lebih fit. Kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, alhamdulillah. Kemudian payudara saya sekarang sudah enak,
7: sudah kempes.
6: Benjolannya.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya sakit, diperiksain ke dokter, divonis kena mastitis akut. Lalu dibedah sama dokter, ternyata keluar nanah, dikasih obat. Seminggu kemudian balik ke dokter, keluar nanah lagi sampai sekitar 1 bulan. Setelah itu saya dikasih tahu kalau ada jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman. Saya coba oleskan, juga saya minum sehari 3x5 tetes. Ternyata itu detox, mengeluarkan semua penyakit, lalu payudara saya jadi ringan, udah nggak sakit.
7: Pak, digas dong, Pak.
8: Sudah full nih, Ma.
7: Kok nggak kencang?
9: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai pendamping aktivitas lelaki, membantu meningkatkan energi dan menjaga tubuh tetap fit. Vitalik aman dikonsumsi jangka panjang, nyaman, tidak menyiksa. Telah tersertifikasi halal dan terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
10: Sahabat Sehat masih dipersembahkan dan juga masih bersama Netra Pro. Netra Pro ini adalah obat herbal dalam bentuk cairan kental atau seperti sirup yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POM TR236072111. Sudah aman ya, sudah diuji dan sudah bisa beredar ke wilayah kita masing-masing. Bentuknya cairan kental seperti sirup sahabat sehat sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Per botol itu isinya 100 ml dan dibuat atau diproduksi oleh produsen herbal Indonesia ternama yaitu PT Unimax Power Jakarta Indonesia. Sekali lagi, Netra Pro ini adalah obat khusus untuk mata. Kita yang ingin menjaga kesehatan mata kita bisa konsumsi Netra Pro dan yang ingin mengobati keluhan mata yang mungkin sekarang sudah mulai muncul, silakan ya digunakan atau dikonsumsi saja Netra Pro yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sahabat sehat, kalau kita bicara organ mata, mata ini adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Dalam bagian mata kita ada kornea, ada iris, ada pupil, ada lensa, ada retina, dan juga ada saraf optik. Mata kita ini fungsinya juga lumayan banyak, bisa sebagai alat penglihatan, persepsi warna, dan juga refleks cahaya. Untuk menjaga kesehatan mata kita, ini sangat penting untuk kita lakukan agar kita terhindar, agar kita bisa mencegah berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar mata kita selalu dalam kondisi yang sehat. Yang pertama, kita bisa memeriksakan secara rutin dengan melakukan pemeriksaan mata secara berkala atau secara rutin untuk mendeteksi masalah sejak dini. Ibaratnya kita periksa mata kita gitu. Kita juga harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E serta omega 3 untuk mendukung kesehatan mata. Jadi kalau mata kita ingin sehat, jangan cuma dikasih vitamin A, tapi juga harus vitamin C dan vitamin E serta omega 3. Saat kita di luar ruangan, ini perlu ya kita lindungi mata kita dari sinar ultraviolet. Misalnya dengan menggunakan kacamata hitam saat berada di bawah sinar matahari yang sangat terik untuk melindungi mata dari radiasi ultraviolet. Kemudian istirahat yang cukup ini juga harus kita lakukan. Jadi secara menyeluruh, kalau kita beristirahat, artinya kita juga mengistirahatkan mata kita secara berkala, terutama saat menggunakan perangkat digital untuk waktu yang lama. yang suka mainan handphone, suka nonton TV, suka lihat di komputer, ini kita juga perlu ya memberikan mata kita kesempatan untuk beristirahat secara berkala agar mata kita tidak mendapatkan masalah. Kalau kita tidak mengikuti beberapa cara untuk menjaga kesehatan mata kita ya, nanti kalau matanya bermasalah jangan salahkan matanya, tapi salahkan dirimu sendiri. Dan satu hal yang penting, sahabat-sahabat juga harus ini mengkonsumsi Netra Pro, obat herbal khusus untuk kesehatan mata kita. Netra Pro ya, ini bentuknya cairan atau seperti sirup, dikonsumsi 1 sendok makan 2 kali sehari. Kalau mau maksimal juga boleh 3 kali sehari. Silakan sahabat-sahabat yang memiliki berbagai macam keluhan dengan mata, organ mata kita, bisa bertanya seputar Netra Pro atau juga seputar kesehatan mata.
8: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit pada minum sudah rasa sembar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Terdiagnosa sebagai kardiomiopati, kondisi saya masih lemah sekali. Semenjak saya mengkonsumsi Soman, rasa nyerinya hilang. Saya langsung bisa beraktivitas. Selain saya minum, saya juga menggunakan Soman untuk luka.
7: Pak, digas dong, Pak.
8: Sudah full nih, Ma.
7: Kok gak kencang?
9: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki, hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan full ereksinya, full durasinya. Kamu harus coba. Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotik.
10: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Mata adalah salah satu bagian penting yang harus selalu dijaga kesehatannya sejak dini, agar nanti di usia senja, Anda dapat terhindar dari masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau gangguan pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan. Mari jaga kesehatan mata dan atasi segala masalah mata dengan cara pro, yaitu dengan Netra Pro. Obat tradisional yang komposisinya berasal dari herbal dan rempah alami, yaitu ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry yang manfaatnya dapat membantu mengatasi gangguan mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan. Bagi anak-anak juga sangat bagus untuk dikonsumsi agar kesehatan matanya sudah terjaga sejak dini. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini
3: baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah, udah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Penyakit radang usus kurang lebih ya 1 tahun lah. Kalau udah sakit, kepala juga ikut sakit. Setelah itu kena vertigo juga. Terus saya dengar dari radio itu, masa Soman itu, akhirnya saya pilih Soman. Udah minum 5 hari, Pak, perubahan. Alasannya ya, waktu aku dengar radio itu kok banyak orang yang sembuh. Dalam hati ada niat untuk mencoba. Pertama kali mencoba itu 3 tetes. Iya, saya merasa...
6: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: Radio Dangdut Pagun Taka 105,4 Radio.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah
4: baru 10 ada menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah sudah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Salam sehat berkualitas dari Gerai Jamu Herbal Makassar Sulsel. Dengan Bapak siapa?
8: Dr. Ibrahim.
7: Dr. Ibrahim tinggalnya di mana, Pak?
8: PN Gua Lestari, Sumbul Minasa, Goa.
7: Berapa usia Dr. Ibrahim sekarang?
8: Jalan 63 tahun.
7: Pertama kali Dr. Ibrahim dengar Herbal Soman dari mana?
8: Di radio.
7: Apa yang menyebabkan Dr. Ibrahim pertama kali mau mencoba Herbal Soman ini?
8: Ya, saya kan sering keluhan, sering mencret kalau misalnya salah-salah makan. Saya dengar di radio itu salah satu untuk internet. Jadi saya coba, alhamdulillah bisa teratasi.
7: Dr. Ibrahim merasakan pertama kali reaksi awalnya terus merasakan khasiatnya itu mulai pulih. Itu botol keberapa, Dr. Ibrahim?
8: Botol ketiga.
7: Botol ketiga ya. Selain iya, masalah pencernaan, keluhan apa yang lain yang teratasi? Iya,
8: badan fit begitu.
7: Badan lebih fit. Jadi sampai hari ini sudah berapa tahun minum?
8: Sudah jalan 4 tahun.
7: Oh, luar biasa. Jalan 4 tahunnya. Jadi dikonsumsi sebagai penambah nutrisi makanan. Iya. Ya, karena mungkin kan setiap hari kan kita jarang makan buah dan sayur yang cukup. Saya pribadi pun seperti itu ya.
8: Iya.
7: Jadi walaupun tidak sakit pun minum. Apakah satu keluarga apa? Hanya sendiri?
8: Baru sendiri.
7: Oh, sendiri ya. Terima kasih sudah percaya dengan Herbal Soman, Dr. Ibrahim.
8: Iya, bagi masyarakat, cobalah Soman. Soman itu bermanfaat, saya sudah rasakan sendiri. Herbal Soman banyak menolong, dan tidak bohong, silakan coba.
9: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, Herbal Vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa saya berbicara ini?
10: Pak Herman.
7: Usianya berapa tahun?
10: 54 tahun.
7: Pak Herman tinggal di mana, Pak?
10: Sungai Limboto.
7: Jalan Sungai Limboto, Makassar, Pak ya?
10: Iya, iya.
7: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
10: Dari radio.
7: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
10: 3 saset. Badan rasa enak, pegal-pegal tidak ada.
7: Stamina laki-lakinya bagaimana, Pak?
10: Tambah kencang ini.
7: Tambah kencang. Satu saset itu tahan berapa hari reaksinya Bapak rasakan, Pak?
10: Biasa tahan 3 hari.
7: Berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Satu malam, Pak?
10: Satu malam biasa 2-3. Saya bisa.
7: Ada efek samping mungkin yang Bapak rasakan, Pak, setelah minum Vitalik?
10: Tidak ada efek samping. Pokoknya ringan badan, pokoknya tenaga tambah kencang ini.
7: Apa pesan yang Bapak mau sampaikan buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
10: Beli Vitalik, saya sudah merasakan manfaatnya. Ringan, kencang.
9: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
6: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
6: Bersama Dr. Robert.
12: Sebetulnya dekat dengan makular namanya retinopati diabetes.
13: Oke. Okay.
12: Tapi kalau makular tadi retinanya yang rusak kan. Kalau ini pembuluh darah yang ngasih makan retina yang rusak. Alhasil retinanya juga rusak kan akhirnya. Tapi penyebabnya utama adalah pembuluh darah yang ngasih makan retina karena diabetes itu kan penyakit metabolik yang merusak sel-sel terutama di lingkup pembuluh darah. Makanya orang diabetes itu kena stroke, kena apa? Serangan jantung termasuk pembuluh mata juga dia mengeras sehingga retina jadi rusak. Yaitu retinopati diabetik.
6: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
6: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
9: 105,4 Radio Tarakan FM.
11: Tarakan FM.

0: Ayu, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh Soman.
2: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: pop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh Soma.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: kamu tetes ya, kasirnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Ngeri sekali, saya khawatir takut apa kena satet guna-guna gitu saya.
6: Gitu ya.
5: Nah, terus kedengaran di radio itu ada Soman yang paling ampuh. Perut saya itu kembung seperti ada batunya. Saya minum Soman itu dapat 2 hari, langsung perut saya itu lembut. Banyak penyakit saya itu deh, alhamdulillah juga sembuh. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Nama saya Iwan dari Surabaya. Keluhan-keluhan yang saya rasakan sebelum minum Vitalik dengan usia yang sudah mencapai kepala 5 memang vitalitasnya menurun. Setelah saya mengenal dan mencoba, ada perubahan yang saya rasa cukup signifikan. Dari itu akhirnya saya rutin coba untuk minum ini, dan itu pun bukan hanya yang saya rasakan, pasangan saya pun juga merasakan hal yang sama dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya ini. Untuk durasi daya tahannya yang saya rasakan bisa lebih lama dari yang semula. Satu kali minum pun bisa bertahan beberapa hari, badan tetap enak gitu.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Saya baca itu ada menurut AOA ya, American Optometric Association, ahli optometri asosiasi Amerika. Mereka tuh menganjurkan untuk menjaga kesehatan mata itu harus makan dengan banyak lutein, zeaxanthin, terus antioksidan. Nah di Netra Pro ini kan ada semua.
13: Ada semua tadi
12: zeaxanthin ya, lutein itu ada semua.
13: Kandungan-kandungan tadi ada di sini nih Pak Bu ya, Netra Pro tadi ya. Jadi kalau mau jaga kesehatan mata tadi ya, makan makanan mengandung lutein.
12: Karena ini semua dari tumbuhan ini.
13: Ya, tumbuhan dan herbal ya tadi.
12: Itu
13: tadi ya,
12: mengandung lutein, zeaxanthin itu bagus sekali untuk mata.
13: Ya.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa, tertera di kemasannya, bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Ingatlah, hidup adalah perpindahan dari satu cobaan ke cobaan yang lain. Cobaan atau ujian tidak selalu identik dengan kesusahan, tapi bisa juga berupa kemudahan. Ujian itu bisa menjadi musibah atau nikmat, tergantung cara kita menyikapi kesusahan atau kemudahan itu. Musibah adalah segala sesuatu, baik kesusahan maupun kemudahan, yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Sedangkan nikmat adalah segala sesuatu, baik kesusahan maupun kemudahan, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kalau diuji dengan kesusahan, kita menjadi semakin jauh dari Allah. Menyikapi dengan minder, putus asa, atau berprasangka buruk kepada Allah, maka kita gagal menghadapi ujian itu, sehingga menjadi musibah. Tetapi, jika dengan ujian kesusahan, kita semakin dekat kepada Allah, menyikapi dengan tetap husnuzon kepadanya, evaluasi diri, tobat dan memperbaiki diri, maka kita sukses menghadapi ujian itu, sehingga menjadi nikmat. Begitu pula, jika diuji dengan kemudahan, kita menjadi semakin jauh dari Allah, menjadi ujub, sombong, takabur, maka kita gagal menghadapi ujian itu, sehingga menjadi musibah. Tetapi, jika diuji dengan kemudahan, kita semakin dekat kepada Allah, menjadi bersyukur dan tawadu, maka kita sukses menghadapi ujian itu, sehingga menjadi nikmat. Umpamakanlah ujian hidup ini seperti soal-soal ujian saat sekolah. Kita akan stres melihat soal ujian kalau tidak pernah belajar. Kita tidak mungkin menyalahkan soal ujian kalau tidak bisa mengerjakannya. Hanya orang yang selalu mempersiapkan diri dalam hiduplah yang bisa menjadikan setiap cobaan menjadi nikmat yang dapat meningkatkan derajat kemuliaannya baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak itu benar-benar menjadi cobaan bagi orang tuanya, baik kesuksesannya maupun kegagalannya. Memiliki anak yang sukses itu ujian. Jika kita menjadi tawadu, malu kepada Allah, dan merasa bahwa semua itu karunia Allah, maka itu adalah kesuksesan. Tapi kalau menjadi ujub, takabur, dan merasa berjasa, berarti gagal menyikapi anak yang maju. Cobaan bisa dalam bentuk anak yang tidak sesuai dengan harapan. Usahakanlah sekuat tenaga agar kekurangan anak menjadi ladang amal bagi ibu dan ayahnya. Mengurus anak itu bukan sisa waktu, pikiran, dan tenaga, tapi harus menjadi bagian dari kesibukan kita. Jangan sampai anak merasa tidak mempunyai orang tua karena ibu ayahnya tidak mempunyai waktu untuk mereka. Jangan sampai anak kita merasa ibunya sekedar orang yang melahirkannya, atau merasa bapaknya sekedar orang yang memberinya uang. Bahkan ada anak yang merasa para pembantunya sebagai ibu dan ayahnya karena mereka yang selalu menjaganya. Marilah kita terus meningkatkan kesadaran bahwa anak adalah ujian dari Allah. Tekadkan dalam hati, saya tidak boleh mengharapkan anak-anak saya membalas budi baik kepada saya karena mendidik anak adalah ladang amal. Apakah anak akan membalas budi atau tidak, itu urusan anak. Tapi saya mengurus anak dengan sebaik-baiknya di jalan Allah, itu adalah urusan saya. Jangan pernah patah semangat. Semoga Allah yang maha gagah, maha menatap, melindungi kita dari cobaan yang tidak sanggup kita memikulnya. Mudah-mudahan cobaan apapun yang kita hadapi bisa disikapi dengan sebaik-baiknya. Karena memang hidup ini hanyalah cobaan demi cobaan. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita
0: Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu ke badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Kena penyakit asma sesek, dulunya saya pernah rongsen ke dokter, juga dokter spesial. Setelah saya minum, belum habis satu botol sudah terasa hasilnya, batuk sesek saya sembuh, tak enak, tidur nyenyak. Dulunya kaki saya itu juga sakit nyeret gitu, tapi bersamaan itu langsung juga sembuh. Akhirnya sampai sekarang tetap
6: masih mengonsumsi
5: Soman. Mengonsumsi 5 tetes.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman. Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Bu, pada saat waktu pertama kali ibu mengalami ditabrak ya bu ya sama ya, motor ya. Nah itu pada saat itu bu, apa yang memang benar-benar terjadi pada kaki ibu? Apakah memang lukanya robek atau seperti apa?
7: Lukanya bolong, bukannya robek tapi bolong, molongo ya. Jadi namanya sampai dalam, ya alhamdulillah saya pakai Soman. Sampai saya tanpa jahitan, tanpa pen, saya bisa berjalan kembali, bisa rapat seperti dijahit aja.
6: Sebelumnya pakai pen dan juga ibu pakai
7: di pen, kayak di pen. Tapi sudah bisa jalan tanpa dioperasi. Cuman pakai Soman, alhamdulillah bisa berjalan kembali tanpa bantuan, tanpa.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitali, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak.
10: Dengan Pak Andi, Pak.
9: Pak Andi, ya.
10: Pak Andi. Saya Bapak usia 48 tahun.
9: Tinggal di mana, Pak?
10: Saya tinggal di Kalimantan Timur nih, di Tenggarong, Kecamatan Kutai Kartanegara, Tenggarong.
9: Tahu Vitali jadi, ini dari mana, Pak?
10: Dari teman, ada teman. Dia cerita, itu loh ada di radio.
9: Gimana, Pak? Apa yang Bapak rasakan sebelum minum Vitalik sama sesudah minum Vitalik, Pak?
10: Banyak perubahannya, Pak. Saya sudah konsumsi ini sudah 6 kotak ke 7 kotak nih. Untuk saya pribadi ya kan, yang saya rasakan tuh enak aja. Saya kan kerja ini, waduh, terlalu porsir kerja di tambang ya kan Pak ya. Oh, malam bergadang, bergadang untuk kerja juga enak. Jadi enak, tidur enak, badan rasa enak. Tadinya saya sakit pinggang saya Pak. Setelah minum ini kok pinggang saya enak. Gak ada rasa sakit lagi. Karena saya kan kerjanya duduk, banyak duduk. 10 jam itu duduk. 10 jam itu siang 10 jam, malam 10 jam. Saya 2 shift. Yang saya rasakan itu enak. Kadang saya gak tidur, kerja lagi jam 1 pagi sampai jam 6 pagi, enak aja bawaannya, gak ada ngerasa ngantuk, capek gak ada. Saya jadi bertanya-tanya pada diri saya sendiri, ini jamu apa ya, keluaran dari mana? Heran, satu saset itu Pak, saya minum bisa sampai 3 hari, 4 hari itu rasakan masih enak. Minum Vitalik ini, saya minum tuh satu saset, ya kan, saya rasakan badan itu 3 hari itu enak, padahal kerja saya itu Pak, maksimal ya kan, biar tidur 2 jam enak, gitu yang saya rasakan minum Vitalik ini. Saya bawa tempur, saya bawa berhubungan, nggak mati-mati gitu. Padahal saya konsumsi ini tadinya kan untuk kesehatan badan aja, iya, tapi pengaruhnya kok senjata saya. Ambil jatah 2 kali, pagi ini ambil 2 kali lagi. Kok masih aja enak kok, makin jos gitu napa? Malah saya masih bisa bawa olahraga. Nah, enaklah Vitalik ini buat diri saya.
9: Gitu lah, bermanfaat lah.
10: Saya kasih tahu teman-teman, gini loh, Vitalik nggak konsumsi. Jangan bilang kunjung, itu sakit di kepala, dada, jantung.
9: Betul, betul.
10: Saya emut aja Pak, di mulut ini.
9: Iya,
10: saya emut, kalau saya sudah cocok.
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
5: Bersama Dr. Robert.
12: Apa ada dok penyakit mata yang paling sering diderita nih dok?
13: Nah, ini soalnya ini ya, tapi sering diderita sama sering dikeluhkan lain ya.
12: Ya.
13: Nomor 2 itu adalah ini, macular degeneration.
12: Apa nih dok?
13: Itu mata tua. Jadi mata itu kan ada berapa komponen ya. Dari depan itu ada kornea, pelindungnya, terus ada pupil itu kayak diaframanya kalau di kamera, ada lensa kan. Nah terus di belakang sendiri itu adalah kalau kamera itu CCD itu yang terima cahaya, dirubah jadi impuls listrik, impuls listrik dihantar ke saraf. Itu namanya retina kan. Nah retina itu ada bagian yang paling peka di tengah tuh makula itu, kalau ada gangguan itu disebut macular degeneration. Jadi nanti penglihatannya akan turun, tapi itu bukan mata rabun jauh, tapi retinanya yang terganggu, jadi mau dikoreksi pakai, biasanya orang pertama ngeluh di tes matanya, dikoreksi-koreksi tetap apa? Nggak bisa, baik, karena itu ternyata ininya kan sensornya ya, belakang ya, gitu, yang
2: jadi terganggu. Yang keluhan ini memakai kacamata pun nggak akan menolong?
13: Ya nggak bisa, jadi baik. Itu terapinya kan macam-macam ya. Sekarang ada yang disuntik lewat mata juga ada.
2: Serem banget
13: ya? Iya, itu cukup mahal harganya obatnya dan memang masih eksperimental. Kalau dulu ya sudah terima, kalau zaman dulu itu masih ya sudah paling suportif loh. Suportif itu ini makular degeneration kan biasanya karena diabetes, karena itu kan, nah diabetesnya dikontrol gitu. Nah sekarang memang sudah ditemukan obat monoclonal antibody namanya itu disuntik bisa memperbaiki.
2: Itu mata jadi apa, rabun itu ya kalau kena?
13: Ya anu kabur. Dia kabur atau nanti kaburnya nggak rata, jadi kayak apa, kalau kamera tuh CCD-nya rusak itu kan blentong-blentong ya kalau ngelihat apa-apa. Misalnya kita ngelihat contoh ya, ini saya bawain tes nanti saya bahas di TikTok tuh ya. Kalau Anda ngelihat ini Emsler namanya tuh,
2: okay.
13: Emsler tes ini
2: ya.
13: Kita mata ditutup satu, kita fokus di titik ini nanti
2: terus satu
13: ya, fokus di titik ini nanti ininya blentong-blentong.
2: Oh, seperti ada bercak-bercak hitam gitu ya?
13: Bercak, ada yang meleot gambarnya, ada yang hilang gambarnya, nah itu kayak gitu.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
14: Netra Pro.
11: Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
15: 105,4 Radio.
16: Radio.
15: Tarakan FM.
16: Tarakan FM.
15: Paling hits.
16: Paling hits.
15: Dangdutnya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya penderita kista selama 2 tahun. Kata dokter, jalan terakhir saya harus dioperasi. Tapi ternyata setelah dioperasi USG lagi, setelah 1 bulan kista saya malah tambah membesar. Saya dianjurkan untuk operasi ulang lagi, tapi saya nggak mau karena kata dokter saya indung telurnya harus diambil, jadi saya kemungkinan tidak punya anak lagi. Akhirnya saya mendengar berita dari Soman, ada obat tetes, saya mencoba mencarinya dan saya langsung minum. Ternyata setelah saya minum selama 3 bulan di USG, hasilnya sangat memuaskan, mengecil sebesar 7 kali lipat kata dokternya setelah di USG. Dan dokternya tidak menganjurkan lagi saya untuk beli obat dari dia. Dia menganjurkan lanjutin aja langsung minum obat.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Saya dengan Bapak Rahmat.
7: Usia Pak Rahmat berapa nih?
8: 48. Jadi Kabupaten Maros.
7: Pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Saya dengar di radio waktu saya bawa mobil.
7: Ya. Sampai hari ini Bapak minum Vitalik sudah berapa bungkus, Pak? Kalau boleh tahu.
8: Yang jelasnya itu tiap malam. Malam ini saya minum, 4 malam berikutnya baru saya minum. Kalau reaksinya itu bisa sampai 2-3 hari satu bungkus itu, Pak.
7: Satu bungkus sampai 3 hari reaksinya, Pak, ya?
8: Iya.

0: Jadi memang ada khasiat. Apalagi saya ini beraktivitas di bandara. Dari pagi sih boleh dikata sampai malam. Malam juga kadang masuk. Jadi kayak rasa capek-capek. Jadi memang ada khasiat.
1: Stamina buat tempur malam, stamina buat kerja pun bagus Bapak rasakan.
0: Iya lah, itulah ya Pak. Karena kita tempur juga harus siap toh.
1: Iya. Apa yang Bapak mau sampaikan Pak? Pesan-pesan ke pendengar kita nih yang setia ini. Pendengar Radio Zip Maros dan Makassar ini Pak, Radio Kumala Pak.
0: Ya, untuk sesama pria ini, memang saya sudah rasakan itu khasiat daripada ya, vitalik itu, bermanfaat sekali. Dan yang saya anukan itu karena bukan obat. Kalau obat saya takut, tapi ini kan kayak jamu remuang, jadi yakin bahwa ini bagus. Dan kedua ya tergantung juga kalau si prianya ini agak kecapean sekali, terus mau orang di rumah mau lawan tempur ya harus ini, minimal 2 kali mungkin ya, supaya tempurnya bagus.
2: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Bapak, harus coba.
4: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
5: Orang mungkin nggak menyadari karena dianggap itu bukan penyakit ya kan. Orang mikirnya kalau penyakit mata itu mata belekan, merah, terus glaukom, nah itu yang biasa diduga itu kan. Padahal sebenarnya yang terbanyak ya ini gangguan penglihatan, gangguan refraksi namanya.
6: Baik. Jadi gangguan penglihatan tadi ini ya.
5: Refraksi
6: ya namanya tadi ya. Yang pertama adalah gangguan refraksi.
5: Yeah.
6: Oke ya. Jadi gangguan pada mata ya. Baik. Oke. Ini cara mengatasinya dengan memakai kacamata.
5: Ya bisa kacamata, bisa misalnya kalau belum parah dilatih juga bisa. Tapi memang paling banyak ya kacamata, kontak lens gitu ya.
6: Kalau dilatih tadi maksudnya gimana dok?
5: Jadi kalau misalnya orang contohnya sering lihat gadget terus nggak pernah berhenti, ini tuh kan dia nanti lama-lama bisa jadi mata minus kan, rabun jauh kan. Nah kalau dia berhenti menggunakan gadget terus dia biasa melihat jauh ya, itu biasanya akan membaik, terutama kalau anak muda ya, karena lensanya masih lentur,
6: masih bisa
5: akomodasinya
6: di...
5: masih ini bagus ya? Akomodasi mata gitu. Tapi kalau memang udah tua ya memang biasanya butuh kacamata.
6: Baik, jadi refraksi apa tadi dok? Gangguannya tadi?
5: Itu berarti kan refraksi itu rabun jauh, rabun dekat, patah silinder, astigmatisme kalau bahasa medisnya.
4: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
3: Netra Pro.
4: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
2: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Nama anak ini adalah Cika Ayu. Dia umur 7 tahun. Dia sakit pigmentasi sejenis vitiligo yang selama ini tadinya kecil dan saya udah periksa ke dokter. Itu disuruh berjemur, ternyata semakin melebar. Saya hentikan pengobatan, saya mencoba untuk memakaikan Soman. Baru satu botol, dalam setengah bulan udah kelihatan samar-samar warna kulit yang coklat. Mudah-mudahan aja ini bisa cepat sembuh dan teratasi. Setelah itu anak yang satu namanya Raffi, dia pernah mengalami sakit diare yang sudah 3 hari dia enggak pernah kencing. Dengan dikasih Soman cuman 2 tetes, dalam 1 jam dia langsung kencing lumayan.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Nama saya Krisna, saya tahun 2012, 19 November, kecelakaan dan di pergelangan kaki saya patah dan harus pasang pen. Di situ saya harus operasi. Nah, waktu itu dokter bilang untuk penyembuhannya memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Di situ saya kemudian ketemu sama Bu Ina, dia bilang katanya Soman bagus buat pembentukan jaringan baru yang udah rusak. Nah, saya coba minum itu tanpa sepengetahuan dokter. Saya coba satu botol Soman selama 10 hari. Kemudian waktu kontrol pertama kali 2 minggu setelah operasi itu, ternyata dokter bilang udah kering dan udah bisa dicopot.
6: Bro, kemarin nonton tinju enggak?
7: Enggak sempet, ketiduran. Capek soalnya.
6: Yah, masih muda udah capek. Gimana ngasih jatah pasangan?
7: Loh, kenapa jadi bawa jatah pasangan?
6: Ya enggak gitu, bro. Jangan sampai kalah ronde aja. KO kayak tinju-tinju sama pasangan lo.
7: Bisa aja lo. Emangnya ada resep yang enggak KO sama pasangan?
6: Nih, cobain. Vitalik. Minuman khusus pria dewasa dengan rasa black currant. Enggak kasih ampun deh kalau udah cobain ini. Dijamin enggak kelar dua ronde kayak tinju.
7: Dapat aja, bro. Beli di mana nih? Bagi dong, mau nyobain.
6: Hari ini cobain gratis, besok bayar ya.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
9: Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan, meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia. Anda tetap bisa melakukan berbagai cara untuk menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi resiko dan mencegah dari berbagai penyakit mata. Kini telah hadir Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang komposisinya berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry yang siap membantu Anda dalam menjaga kesehatan mata dan mengatasi segala masalah mata. Netra Pro hadir dengan isi 100 ml, sudah terdaftar di BPOM dan halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1

0: sendok makan atau 15 mili setiap kali dikonsumsi. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544, 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata. Diproduksi oleh PT Unimax Power.
1: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja mengucapkan amanna, dibiarkan saja mengatakan kami beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji lebih dahulu. Ini berarti apabila seseorang sudah berani mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk menghadapi ujian. Setelah ujian datang, barulah akan nampak nyata kadar dan kualitas keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Timbul pertanyaan, mengapa orang yang beriman yang justru diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Logikanya tentu ringan saja, bahwa yang mengikuti ulangan di sekolah tentu adalah anak-anak sekolah. Kalau tidak sekolah, tentu saja tidak perlu ikut ulangan. Makin tinggi kelasnya, makin berat soal ulangan yang diberikan kepadanya. Demikianlah dalam kehidupan beragama. Justru yang beriman, yang mendapat ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, semakin tinggi nilai kualitas keimanannya, akan semakin berat ujian dan cobaan yang diberikan kepadanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pula memperingatkan. Beliau bersabda, inna ashaddal bala'i al-anbiya thumma al-awliya thumma al-ulama thumma al-amsal fal-amsal ubtuliyan nasu ala hasabi dinih. Sesungguhnya ujian yang paling berat adalah yang telah diberikan Allah kepada para nabi-nabi. Di bawah itu adalah para aulia, kemudian para ulama, bertahap ke bawah dan ke bawah, diuji setiap orang menurut keteguhan dan kekuatannya berpegang kepada agamanya. Jadi semakin teguh kita berpegang kepada ajaran agama, semakin dekat kita dengan aturan-aturan agama, semakin berat ujian dan cobaan yang datang menimpa kehidupan ini. Maka persoalan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, tentang cobaan-cobaan yang datang menimpa kehidupan kita. Pokok persoalannya adalah surah Al-Baqarah ayat 155. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan jenis-jenis ujian yang diberikan kepada kita orang-orang yang beriman. Dalam Al-Baqarah 155 itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف. Dan tentu dan pasti, kata Allah, kami akan menguji kamu sekalian, kami akan mencoba kamu sekalian dengan sebagian kecil dari rasa takut, waljo, rasa lapar, wa naqsim minal amwal, wal anfusi was samarat, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ada lima macam jenis ujian yang dijelaskan di dalam Al-Baqarah 155 ini. Yang pertama, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, kami uji, kami coba kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Setiap manusia terlahir dengan membawa dua sifat. Yang kontroversil, akan disebut apa seseorang bergantung kepada sifat mana yang lebih menonjol di dalam dirinya. Tiap orang punya rasa berani, tiap orang punya rasa takut. Kalau beraninya lebih besar daripada takutnya, ia dinamakan pemberani. Tapi kalau takutnya yang lebih besar daripada beraninya, ia dinamakan penakut. Tapi yang jelas, dua sifat kontroversial ini memang ada dalam diri manusia. Akan diuji kamu sekalian dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Takut yang kadang-kadang tidak beralasan. Yang kaya takut jatuh miskin, yang punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya, dan pada akhirnya yang hidup pun menjadi takut mati. Sesuatu yang sungguh tidak beralasan dan menimbulkan kegelisahan di dalam kehidupan. Mari kita lihat dampak yang ditimbulkan oleh rasa takut ini. Ada orang kaya yang takut jatuh miskin. Akibat rasa takutnya ini, pertama, ia menumpuk-numpuk harta sebisa-bisanya dengan menghalalkan segala macam cara. Tidak peduli halal haram, tidak ngerti hak batil, tidak tahu hak dan pantas dan ma'ruf munkar atau tercela. Yang penting ia bisa menumpuk-numpuk harta, menimbun-nimbunnya, tidak hanya cukup untuk dirinya sendiri. Kalau perlu anaknya sudah dipersiapkan untuk jadi orang kaya, cucunya disiapkan jadi orang kaya, anak cucunya, cucu-cucunya, seluruhnya. Dia takut jatuh miskin. Kemudian akibat dari rasa takut ini, ia pun terjebak ke dalam penyakit bakhil bin pelit alias kikir. Tidak sedikit pun tergerak hatinya untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka yang memang memerlukannya. Termasuklah ia ke dalam apa yang diingatkan Allah, allazi jama'a malan wa addadahu yahsabu anna malahu akhlada. Orang-orang yang menumpuk-numpuk harta kemudian menghitung-hitungnya, dia menyangka bahwa hartanya akan dapat mengekalkan kehidupannya di dunia ini. Dia menyangka hartanya akan dapat mengekalkan kebahagiaannya di dalam kehidupan ini. Maka kerjanya hanya menumpuk dan menumpuk, dan dia sangat takut untuk jatuh miskin. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu yang kebetulan punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya, maka ia akan melakukan segala cara dan jalan untuk menjaga keamanan dan ketenangan dari jabatan yang sedang didudukinya. Hilang kesadaran bahwa jabatan adalah amanah. Hilang pengertian bahwa kedudukan adalah alat untuk berbuat baik dan mengabdi kepada sesamanya. Yang ada pikirannya hanyalah bagaimana menjaga kedudukan dan pengaruhnya agar tetap ada dalam dirinya. Segala cara pun dilakukan dan kadang-kadang ia kehilangan kontrolnya. Kemudian pada akhirnya manusia pun dilanda oleh perasaan takut mati. Sungguh sangat tidak beralasan sama sekali. Karena mati adalah kewajiban dari semua yang bernama hidup. Dan Nabi mengingatkan, al-mautu babun fakullun nasi dakhiluh. Mati adalah merupakan satu pintu yang setiap orang akan masuk ke dalam pintu itu. Bahkan mati sesungguhnya bisa merupakan nasihat di dalam kehidupan kita. Beliau bersabda, taraktu fikum nasihataini natiqan wa samitan. Aku tinggalkan kepada kamu dua macam nasihat. Pertama, nasihat yang pandai bicara, dan yang kedua, nasihat yang diam saja. Sahabat bertanya, nasihat yang pandai bicara itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, Al-Quran. Kalau nasihat yang diam saja apa ya Rasul? Beliau menjawab, maut. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kaya takut miskin, yang punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya, dan pada akhirnya yang hidup pun menjadi takut mati. Sesungguhnya takut-takut yang sangat tidak beralasan sama sekali. Jika orang kaya takut jatuh miskin, untuk itu kemudian dia menghalalkan segala macam cara untuk menumpuk kekayaan yang tidak akan habis dimakan selama 7 turunan, kemudian diiringi dengan sifat bakhil, sifat tertutup, sifat berpangku tangan melihat kesulitan dan penderitaan orang lain, maka sesungguhnya dia tidak merasa bahwa harta merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ia merupakan alat dan bukan merupakan tujuan di dalam kehidupan ini. Takut miskin adalah satu penyakit yang mengakibatkan orang lupa diri dan lupa daratan. Takut kehilangan kedudukan dan pengaruh juga adalah penyakit yang menyebabkan orang menghalalkan segala macam cara untuk menjaga kedudukan dan jabatannya. Dan takut mati juga sebenarnya sesuatu yang tidak beralasan, sebab siapa yang berani hidup harus berani pula menghadapi mati. Yang takut mati tidak usah hidup saja, karena mati adalah kewajiban bagi semua orang-orang yang hidup. Oleh karenanya, rasa takut yang tidak beralasan sesungguhnya merupakan ujian untuk menguji nilai-nilai keimanan yang ada di dalam diri kita. Orang kaya diuji dengan hartanya, pejabat diuji dengan kedudukan dan pengaruhnya, manusia hidup diuji dengan akan datangnya mati yang menjemput kehidupannya. Menghadapi ujian-ujian semacam ini, maka marilah kita menyadari, yang kaya tidak perlu takut miskin. Dari Allah harta itu datang, kepada Allah harta itu akan kembali. Yang punya kedudukan dan pengaruh tidak usah takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya, karena jabatan sesungguhnya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan dan dianggap sebagai kesempatan untuk berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini bagian pertama dari ujian-ujian yang ada dalam Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kami akan uji, kami akan coba kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Takut yang kadang-kadang saya katakan sekali lagi sangat tidak beralasan. Akibatnya bisa menimbulkan gejala-gejala yang aneh di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, yang kedua, walju, akan kami uji kamu dengan rasa lapar. Kelaparan belum tentu identik dengan kemiskinan. Bahkan di dalam surah An-Nahl ayat 112, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh yang sangat nyata dan jelas. Wadaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'azakaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah memberikan contoh bagaimana keadaan satu negeri yang makmur, aman, tenang, tentram. Rezekinya datang dari segala arah. Fakafarat bi an'umillah, tapi sayang sekali penduduknya kufur dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Akibatnya fa'azaqahallahu libasal ju'i wal khauf, Allah timpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan, bima kanu yasnaun, sebagai akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Marilah kita melihat contoh dalam Al-Quran ini untuk mengadakan introspeksi di dalam diri dan kehidupan kita masing-masing. Adalah satu keberuntungan bahwa kita sebagai manusia dijadikan Allah sebagai khalifahnya di permukaan bumi ini, yang ditugaskan untuk membudidayakan alam, mengelola dan mengambil manfaatnya bagi sebesar-besar manfaat di dalam kehidupan kita. Dijadikannya bumi untuk tempat tinggal kita sebagai hamparan di mana segala fasilitas dan kebutuhan hidup kita tersedia. Tinggal lagi kita pandai-pandai mengelolanya. Apalagi buat kita Muslim yang tinggal di persada Nusantara tercinta Indonesia ini. Satu negara yang orang katakan untayan jamrut katulistiwa. Yang hijau ranau subur makmur melahirkan slogan dengan kata gemah ripah loh jenawi toto tentrem kertora harjo. Negara yang demikian subur, negara yang demikian indah, negara yang demikian hijau ranau ini, apabila kita terkena fakafarat bi'an umillah, kufur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dia tidak akan mendatangkan ketenangan, dia tidak akan mendatangkan kesejahteraan, bahkan akan sangat boleh jadi akan menimbulkan kekacauan, ketidaktenangan dan kelaparan di tengah negara yang subur makmur. Inilah yang sangat menyedihkan. Kenapa ini bisa terjadi? Fakafarat bi'an umillah, orang kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan negara yang subur makmur, indah, hijau ranau, tapi dikelola dengan cara yang brutal dan membabi buta. Menguras sumber daya alam melampaui sebagaimana yang seharusnya, sehingga memperkosa keadaan alam itu sendiri. Hutan dan belukar yang ditebangi secara menguras sumber daya alam melampaui sebagaimana yang seharusnya, sehingga memperkosa keadaan alam itu sendiri. Hutan dan belukar yang ditebangi secara liar dan sembarangan akan melahirkan gurun-gurun pasir yang gersang dan tandus, sehingga dengan demikian maka akan mengakibatkan malapetaka bagi kehidupan manusia itu sendiri. Begitu juga percobaan-percobaan ilmu pengetahuan yang mengundang dan mengandung reaktor-reaktor nuklir akan memberikan luka kepada alam itu sendiri, yang mengakibatkan akan kembali kerugian kepada makhluk bernama manusia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi dengan demikian di dalam satu negara yang subur, hijau, ranau dan makmur bisa saja terjadi kelaparan apabila kita ingkar, tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita kelola alam ini seenak perut kita saja dengan tidak memikirkan akibatnya di kelak kemudian hari nanti. Kita ambil satu contoh. Orang-orang tua kita dulu pada umur 60 tahun, 70 tahun, kalau dia menanam kelapa, orang lalu bertanya, "Kek, kakek nanam kelapa untuk siapa nanti?" Apa jawabannya? "Untuk anak cucu saya." Umur 60 tahun atau umur 70 tahun, ia masih menanam pohon kelapa. Untuk apa katanya? "Untuk anak cucu saya di belakang kemudian hari nanti." Orang yang bisa menanamkan sesuatu untuk generasi yang akan datang, itulah orang tua yang bijaksana. Tapi orang yang menanam sesuatu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri saja, maka itulah orang yang hanya mementingkan diri sendiri atau orang egois. Tapi lebih celaka lagi,

pertumbuhan jumlah makhluk bernama manusia itu sendiri. Oleh karena itu kita dituntut untuk pandai-pandai mengelola, membudidayakan alam ini dengan tetap menjaga keseimbangannya, sehingga bahaya kelaparan yang merupakan ujian di dalam kehidupan, insya Allah tidak akan kita temukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini kelaparan dalam artian sebagai satu bangsa. Bisa juga kelaparan dalam artian dalam kehidupan pribadi daripada manusia. Hidup ini kata orang berjalan bagaikan roda pedati. Sekali tempo naik kita ke atas, lain saat turun kita ke bawah. Ada saatnya kita jaya, ada saatnya kita pun mengalami kemunduran. Oleh karena itu pasang surut kehidupan ini membuat orang seharusnya sadar bahwa pasang surut itu tidak harus menyebabkan pasang surutnya dia di dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelaparan boleh jadi memang merupakan ujian untuk menguji nilai-nilai keimanan seseorang. Apabila dalam kondisi lapar imannya mantap, imannya teguh, imannya kuat, maka dalam kondisi di mana perutnya tidak lapar, tentu iman itu akan lebih bertambah mantap lagi. Kalau orang perutnya kenyang, kalau orang perutnya berisi penuh, lalu imannya stabil, kemudian pada saat kelaparan imannya pun mengalami penurunan, maka di situ nyata, di saat dia diuji dengan kelaparan, kualitas imannya ikut menyurut, mundur ke belakang, dan mengalami proses degradasi, proses peluncuran dan penurunan. Oleh karenanya marilah kita menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Kelaparan apabila kita terima dengan sikap lapang dada tidak akan menyebabkan kita menjadi berbuat nekat, tetapi kita tetap dalam kontrol, tetap dalam keadaan yang stabil, tidak keluar dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Bagaimanapun kita ingin membela dan mempertahankan kelangsungan hidup, betapa dan bagaimanapun kita ingin menjaga kelangsungan perut, namun kita tetap tidak keluar dari norma-norma dan kaedah-kaedah yang telah ditentukan di dalam kehidupan beragama. Inilah cobaan yang kedua yang ada dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 155 tadi, berupa kelaparan. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta alias kemiskinan. Kemiskinan, saudara-saudara, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji sejauh mana kekuatan iman yang kita miliki di dalam kehidupan. Tetapi sesungguhnya bukan hanya kemiskinan, kekayaan pun pada hakikatnya juga merupakan ujian. Namun umumnya manusia akan lebih merasa diuji jikalau dia miskin daripada diuji jikalau dia menjadi orang yang kaya. Pada sisi lain kenyataan mengatakan banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan tetapi gagal berantakan setelah diuji dengan kekayaan. Kemiskinan pun apabila kita lihat dari segi kehidupan bermacam bentuknya. Ada kemiskinan di bidang ilmu pengetahuan, karena kemiskinan dan kebodohan memang merupakan dua saudara yang seakan-akan sekandung. Yang satu bisa menimbulkan yang lain, tapi paling celaka kalau keduanya sudah berjalan beriringan. Maksud saya, kemiskinan bisa menimbulkan kebodohan, kebodohan bisa menimbulkan kemiskinan, tapi yang paling celaka sudahlah miskin, bodoh pula. Miskin ilmu. Yang kedua, miskin akhlak. Ini lebih parah lagi daripada miskin ilmu. Kalau miskin ilmu, orang sekedar goblok bin bodoh alias tolol, maka miskin akhlak ini menyebabkan orang kurang ajar, tidak punya budi pekerti. Sehingga dengan demikian, miskin akhlak sesungguhnya lebih bahaya daripada miskin ilmu. Adapun miskin yang kita kenal pada umumnya dan juga yang dimaksud dalam ayat ini adalah miskin harta. Imam Ali karramallahu

0: sallallahu wajhah pernah memberikan peringatan, kadal faqru ayyakuna kufran, boleh jadi kemiskinan mendekatkan orang kepada kekufuran. Dengan kata lain, biasanya kemiskinan bisa membuat orang nekat. Kalau sudah nekat, maka bukan cuma harga diri yang terjual, bukan cuma keluarga yang terjual, bukan cuma nilai-nilai materi yang dimilikinya yang terjual, bahkan iman dan keyakinannya, akidah dan pandangan hidupnya pun tidak akan segan-segan digadaikannya, dijualnya untuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan itu tadi. Padahal selalu diingatkan, pandangan dan keyakinan, iman sesungguhnya merupakan intan paling mahal, sesungguhnya merupakan mutiara paling berharga di dalam kehidupan kita. Maka kemiskinan memang merupakan ujian. Banyak orang yang kebal berhadapan dengan segala macam cobaan, tapi pada saat diuji dengan kemiskinan sudah nekat, maka bukan cuma harga diri yang terjual, bukan cuma keluarga yang terjual, bukan cuma nilai-nilai materi yang dimilikinya yang terjual, bahkan iman dan keyakinannya, akidah dan pandangan hidupnya pun tidak akan segan-segan digadaikannya, dijualnya untuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan itu tadi. Padahal selalu diingatkan, pandangan dan keyakinan, iman sesungguhnya merupakan intan paling mahal, sesungguhnya merupakan mutiara paling berharga di dalam kehidupan kita. Maka kemiskinan memang merupakan ujian. Banyak orang yang kebal berhadapan dengan segala macam cobaan, tapi pada saat diuji dengan kemiskinan, ia tidak tahan diri, ia tidak sanggup menjaga dan mempertahankan akidahnya, maka akidah yang cuma satu-satunya pun ikut terjual juga adanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita menelusuri bahwa sesungguhnya Nabi menyatakan, ajaban li amril muslim, inna amrahu kullahu lahu khair. Aneh, kata Nabi, aku heran, kata Nabi, urusan orang Islam ini sesungguhnya semuanya baik. Baik bagaimana? Kalau dia kaya, dia bersyukur, dan itu baik. Kalau dia miskin, dia bersabar, itu juga baik. Jadi kaya bagi orang Islam baik, miskin bagi orang Islam juga baik. Kalau dia kaya, dia kan bisa berkata, alhamdulillah saya kaya, mudah-mudahan harta ini bisa menunjang ibadah saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau dia miskin, dia juga berkata, alhamdulillah saya miskin, mudah-mudahan di akhirat nanti pemeriksaannya tidak lama-lama seperti orang kaya. Ya kalau melarat yang mau diperiksa apaan? Memang enggak punya apa-apa. Yang kaya boleh jadi pemeriksaannya rada sorot, banyak sikutannya. Saudara-saudara kaum muslimin, dua persoalan ini baik kalau kita tidak salah terima. Mana yang lebih baik? Tentu yang lebih baik menjadi orang kaya yang bersyukur. Dan itu memang wajar. Kaya, syukur. Miskin, sabar. Yang luar biasa kalau mau tahu, miskin, syukur. Kalau kaya, syukur memang mestinya. Miskin, sabar. Ya mestinya lah, miskin kagak sabar mau kemana. Tapi yang luar biasa sesungguhnya, miskin, syukur. Syukur bagaimana? Ya seperti saya katakan tadi, alhamdulillah mudah-mudahan di akhirat nanti pemeriksaannya tidak lama seperti orang yang kaya. Sehingga kata Nabi, setiap persoalan yang dihadapi umat Islam baik bagi dia. Miskin, baik. Kaya, baik. Asal orang tidak salah terima. Tapi sebaliknya, kalau salah terima, kaya, lupa diri. Miskin, lupa daratan. Pada posisi di mana dia sebenarnya tidak bisa menerima kenyataan dengan baik. Akhirnya kehilangan kontrol. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, karena itu pada pertemuan kali ini saya ingin mengajak kita bersama. Marilah kita menyadari, betapapun kemiskinan yang datang menimpa, seluruhnya merupakan ujian yang datang dari Allah untuk menguji nilai-nilai keimanan kita. Jangan iman itu berubah, jangan akidah itu bergoyah, jangan keyakinan dan pandangan hidup itu tertukar dengan keyakinan dan pandangan hidup lainnya. Bahkan dalam kemiskinan, orang biasanya menemukan diri dan kepribadiannya. Dalam kemiskinan, orang bisa berjalan lebih lurus untuk mendekati Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kemiskinan bukan merupakan sesuatu yang harus kita takuti, apalagi kalau ia memang merupakan ujian. Kemiskinan yang merupakan ujian adalah kemiskinan yang akan berakhir dengan kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin, tapi jangan lupa membicarakan pokok persoalannya. Ini kalau kemiskinan menimpa orang-orang yang beriman, itu yang ujian. Kalau enggak beriman, melarat, bukan ujian, persekot. Lah orang lalu bertanya, Pak, kalau orang kafir kaya bagaimana? Nah, begini saudara-saudara, dalam agama itu ada yang disebut nikmat, ada yang disebut istidraj. Kalau nikmat itu hanya diberikan kepada hamba-hamba yang beriman. Kalau istidraj itu diberikan kepada siapa saja yang mau berusaha. Tidak soal dia beriman atau tidak, tidak soal dia mau bersujud atau tidak, asal dia berusaha, dia dapat. Itu yang dinamakan istidraj. Seperti orang mancing ikan, mesti diberikan umpan. Setelah umpan itu dimakan, tidak langsung ditarik, tapi diulur dulu. Sampai kira-kira mata kail itu nyangkut di leher si ikan, baru diangkat ikan itu ke atas. Dan sampai di atas, kita bisa maklum nasib ikan tadi. Bisa digetok, bisa dibacok, bisa digoreng, bisa dipepes. Tapi yang jelas nasibnya merana. Maka kalau ada orang makin jauh dari agama, makin kaya, makin tidak mau sholat, makin berlimpah hartanya, saudara tidak usah heran. Cukup dalam hati saja, ikan lo. Jangan keras-keras, marah dia. Kemiskinan apabila didasari dengan sikap keimanan merupakan ujian untuk menguji kualitas keimanan seseorang. Bahkan satu hadis menyatakan, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka diujinya hamba itu karena Allah ingin mendengar, liyasma'a tadarru'ahu, ingin mendengar ratapan orang tadi. Sama juga kita, kadang-kadang karena cinta benar kepada anak kita yang mungil, suatu saat kita ingin mendengar dia nangis, kita cubit dia. Bukan karena gemes, bukan karena benci, ingin mendengar nangisnya kok indah begitu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi jangan sampai ada pertanyaan, saya kan sembahyang rajin banget, kenapa miskin ya? Apabila sekali lagi didasari dengan sikap keimanan, maka kemiskinan merupakan ujian. Dan tentu anak sekolah itu kalau lagi ujian berat, capek, sakit hati, peres keringat, banting tulang, kepanasan, kehujanan, kenikmatan baru akan dia rasakan pada saat terima rapot pengumuman kenaikan kelas. Di situ kenikmatannya terasa. Demikian menghadapi ujian, kita cuma mengeluh, kenapa ada rasa takut, kenapa kelaparan, kenapa kemiskinan. Di balik semua itu, apabila kita sudah merasakan naik kelas, akan terasalah kenikmatannya. Itu ujian yang ketiga. Yang keempat yang diceritakan dalam Al-Baqarah 155, wal anfus ay wa naqsim minal anfus, kekurangan jiwa atau kematian. Saudara-saudara, yang hidup takut mati, padahal semua makhluk hidup harus berani mati. Bagaimanapun takutnya kita kepada mati, bisakah kita menghindarkan diri dari dia? Bagaimanapun kita tidak ingin bertemu malaikat maut, kemana kita akan lari bila dia datang mengetuk pintu? Capek, sakit hati, peres keringat, banting tulang, kepanasan, kehujanan, kenikmatan baru akan dia rasakan pada saat terima rapot pengumuman kenaikan kelas. Di situ kenikmatannya terasa. Demikian menghadapi ujian, kita cuma mengeluh. Kenapa ada rasa takut? Kenapa kelaparan? Kenapa kemiskinan? Di balik semua itu, apabila kita sudah merasakan naik kelas, akan terasalah kenikmatannya. Itu ujian yang ketiga. Yang keempat yang diceritakan dalam Al-Baqarah 155, wal anfus ay wa naqsim minal anfus, kekurangan jiwa atau kematian. Saudara-saudara, yang hidup takut mati, padahal semua makhluk hidup harus berani mati. Bagaimanapun takutnya kita kepada mati, bisakah kita menghindarkan diri dari dia? Bagaimanapun kita tidak ingin bertemu malaikat maut, kemana kita akan lari bila dia datang mengetuk pintu? Bagaimanapun kita ingin menghindar dari pertemuan dengannya, kemana kita akan lari apabila dia sudah datang hendak menjemput nyawa? Karena itu memang ada satu prinsip yang dijelaskan oleh para ulama kita, eskariman awmut syahidan. Mati dan hidup dua hal yang tidak terpisahkan. Oleh karenanya, kalau memang hidup, hiduplah secara mulia. Kalau mati, matilah secara syahid. Hidup mulia atau mati syahid. Jangan terbalik. Hidup sia-sia, mati konyol. Nilai yang tidak ada artinya. Alangkah nikmatnya hidup yang berisi kemuliaan, dan alangkah indahnya mati dalam nilai syahid. Saya ingin menyegarkan ingatan saudara-saudara kepada sikap Nabi Allah Ismail alaihi salam ketika menghadapi keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih leher anaknya Ismail, yang ini berarti adalah kematian. Ketika datang perintah untuk menyembelih leher Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Ananda Ismail, ayah mimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih lehermu. Menurut pendapatmu bagaimana mimpi ini, nak? Laksanakan atau tidak usah? Saya tidak sanggup membayangkan. Anak cuma satu-satunya. Sudah lama diharapkan. Si buah hati belahan jantung pelanjut cerita penerus sejarah. Ketika anak ini sedang lucu-lucunya, turun perintah untuk menyembelihnya. Ya, kalau anak kita banyak, turun perintah potong leher anakmu, mungkin kita bisa pilih yang mana yang rada bandelan nih. Tapi ini anak cuma satu-satunya. Lucu, sudah lama diharapkan. Dan memang itu juga merupakan ujian kepada Nabi Allah Ibrahim. Seolah-olah Allah berkata, hey Ibrahim, dahulu sebelum kau punya anak, kau memang cinta kepadaku. Sekarang setelah kau punya anak, masuk rasa cinta anak ke dalam hatimu. Buktikan Ibrahim, mana yang lebih besar, cintamu kepadaku, kata Allah, atau cintamu kepada anakmu? Sembelih leher anakmu. Ternyata kemudian sejarah menyatakan, Nabi Ibrahim cinta kepada Allah, beliau pun cinta kepada putranya. Tapi cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada putranya. Sehingga ketika turun perintah penyembelihan, itu pun dilaksanakannya, tapi tetap musyawarah dulu. Yakin itu memang perintah Allah, beliau toh mengajak dialog putranya. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Dialog, nak. Bapak mimpi diperintah Allah untuk menyembelih lehermu. Menurut pendapatmu bagaimana, nak? Laksanakan atau tidak? Yakin itu perintah Allah, tapi asas musyawarahnya tidak beliau tinggalkan. Walaupun yakin orang tua berbuat untuk kebaikan anak, alangkah baiknya anak diajak bicara. Sehingga dengan hasil pembicaraan ini nanti, kita akan mengerti gejala perkembangan dan kemauan dari jiwa si anak tadi. Saudara-saudara kaum muslimin, apa jawaban Nabi Allah Ismail yang ketika itu masih remaja? Beliau menjawab, ya abatif alma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Bapak, jikalau memang ini memang perintah Allah, laksanakan saja Bapak. Tidak usah ragu. Mudah-mudahan nanti Bapak akan menemukan saya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Ini pantulan doa Nabi Ibrahim dahulunya ketika meminta seorang keturunan yang merupakan anak yang soleh. Jawaban dari anak yang soleh, kalau memang ini perintah Allah Bapak, laksanakan saja. Saya insya Allah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Kalau Allah memerintahkan Bapak untuk menyembelih leher saya, silakan Pak. Saya ikhlas, saya ridho, saya rela untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawaban anak soleh. Sebab itu sering saya katakan, kalau kita cuma punya anak pintar tidak soleh, mungkin jawabannya enggak begini. Nak, Bapak diperintah motong leher kamu, nak, bagaimana pendapatmu? Mungkin dia jawab, Bapak aja yang tuaan, Pak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi prinsip ini, gugur memenuhi panggilan Allah, hidup mulia atau mati dengan syahid. Dua pilihan yang harus dua-duanya bisa kita laksanakan. Iskariman au mut syahidan. Kalau hidup, hiduplah dalam kemuliaan. Kalaupun mati, matilah sebagai syahid, sebagai orang yang dikenang kebaikan dan kebajikannya, sebagai orang yang dekat dan banyak berbuat untuk kepentingan agamanya. Jangan tidak tercapai kedua-duanya. Hidup tidak punya nilai, mati pun tidak punya arti. Sia-sia semuanya. Kita masih hidup, orang anggap enggak ada. Dalam istilah tauhid disebut wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama dengan tidak adanya. Dia sih ada apa enggak ada, sama gitu-gitu juga. Alangkah ruginya kalau ada kita dianggap sama dengan tidak ada. Apalagi kalau kita sudah tidak ada, ya tidak ada beneran. Iskariman au mut syahidan. Hiduplah mulia atau matilah sebagai syahid. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Mati sesungguhnya juga merupakan ujian. Untuk menguji sejauh mana persiapan yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan ini untuk menyambut. Dan tidak cuma sekedar untuk menyambut, tapi juga untuk mengarungi kehidupan sesudah kematian itu sendiri. Sebab kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian cuma satu pintu di mana kita akan masuk dan akan berjalan kembali menelusuri fase-fase kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pembicaraan tentang kematian ini pun bisa kita evaluasi. Ada yang takut mati usahanya rahimakumullah. Pembicaraan tentang kematian ini pun bisa kita evaluasi. Ada yang takut mati usahanya, ada yang takut mati karirnya, ada yang takut mati rezekinya, ada yang takut mati batinnya, ada yang takut mati jasmaninya, dan lain sebagainya. Seluruh ketakutan kepada kematian itu memang merupakan hal yang wajar. Ada yang takut mati usahanya, ada yang takut mati karirnya, ada yang takut mati rezekinya, Tapi kalau ketakutan itu lalu melahirkan perbuatan-perbuatan negatif yang menimbulkan penyimpangan, itu sudah di luar dari yang seharusnya. Kematian merupakan ujian. Menghadapi segala macam ujian termasuk kematian ini akan kita bicarakan pada bagian penutup nanti. Yang kelima, saudara-saudara, ujian yang dijelaskan dalam Al-Baqarah 155 tadi, wa naqsim minas samarat, kekurangan buah-buahan. Kekurangan buah-buahan bisa berarti paceklik. Ini juga bisa diakibatkan oleh apa yang dijelaskan dalam An-Nahl 112 tadi. Orang kufur kepada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Orang jauh dari petunjuk-petunjuk agama, merasa segala persoalan bisa dipecahkan dengan kemampuan otaknya, hilang rasa ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka usahanya bisa berakhir dengan yang tidak diharapkan. Sudah bikin target, tahun ini kita bakal panen raya besar. Tahu-tahu tikus ngamuk. Habis padi digarap oleh tikus, panen bisa gagal. Bahkan beberapa tahun yang lalu, kita masih ingat bagaimana ulat-ulat menyerbu pohon-pohon jambu. Ribuan batang pohon jambu. Ribuan pohon-pohon jambu itu mati. Lalu jambu-jambu itu tidak bisa lagi dimanfaatkan dalam kehidupan. Tikus yang menyerbu sawah, ulat yang menyerbu pohon-pohon jambu, angin topan, puting beliung, gempa bumi, itu sudah proses-proses di luar kemampuan manusia untuk mendeteksinya. Disinilah manusia harus sadar bahwa setelah ia berusaha dan berusaha sesuai dengan keterikatannya kepada hukum alam, kepada sunnatullah, maka ia harus punya sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bila usahanya berhasil, dia tidak lupa diri dan lupa daratan. Dan apabila usahanya kemudian ternyata gagal, dia tidak menjadi putus asa, buruk sangka, sempit hati, cupik pandangan. Cobaan datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa kekurangan buah alias paceklik. Saudara-saudara, menghadapi cobaan dan ujian yang saya katakan tadi, lima macam ini, apa konsepnya, apa jalan keluarnya? Ayat selanjutnya dalam kalimat tadi menjelaskan, wabashiris sabirin, menghadapi ujian-ujian dalam hidup, baik rasa takut, kelaparan, kemiskinan, kematian, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, wabashiris sabirin, gembirakan orang-orang yang sabar. Menghadapi segala macam ujian tadi, gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila menghadapi ujian, ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami berasal dari Allah, dan sesungguhnya kepada Allah pula kami akan kembali. Bukan cuma sekedar ucapannya, tapi penghayatannya kepada filsafat yang terkandung di dalam kalimat itu tadi. Maka jadilah dia semacam lipstik, jadilah dia semacam dekorasi. Apabila kita berjanji dan dalam hati kita sudah ada kemungkinan besar kita tidak akan datang, kita tetap menggunakan kata-kata insya Allah. Padahal yang jelas tidak akan mau datang adalah kita. Kita sandarkan dan kita kembalikan itu kepada Allah. Sesungguhnya kami berasal dari Allah. Sesungguhnya kepada Allah juga kami akan kembali. Bukan cuma sekedar ucapannya, tapi juga penghayatan kepada filsafat yang terkandung di dalamnya. Kalau suatu saat kita harus kehilangan harta yang kita miliki, kenapa tidak berpikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Bahwa dulu pun ketika lahir ke dunia ini, tidak ada harta yang saya bawa. Kalau sekarang harta itu hilang,
1: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.
0: Itu yang saya maksud. Kalau sekarang, kalau satu saat kita harus melepaskan pangkat jabatan yang kita sayangi, kenapa kita tidak kembali kepada innalillahi? Dulu pun ketika waktu lahir ke dunia ini, tidak ada pangkat dan jabatan yang saya bawa. Kalau sekarang harus pensiun,
1: innalillahi wa inna ilaihi roji'un.
0: Ini kadang-kadang enggak. Dengar mau mutasi, mau pensiun, mulutnya innalillahi, tapi gerbek-gerbek dukun diusur. Keluarganya meninggal, mulutnya innalillahi, tapi nangisnya tetap enggak mau berhenti. Bukan cuma sekedar ucapannya, tetapi penghayatan kepada nilai dan filsafat yang terkandung di dalam kalimat innalillahi itu. Sesungguhnya segalanya saja berasal dari Allah. Segalanya saja akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini yang kita jadikan landasan, maka sesungguhnya menghadapi berbagai ujian ini, kita tidak akan salah singkap, tidak akan salah tingkah, tidak akan salah sikap. Kalau sudah ini dasar dan fondasi yang menjadi landasan tempat di mana seluruh cobaan datang bertumpu, segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, maka betapapun bertumpu ujian datang menimpa, rasanya tidak akan lagi membuat kita goyah, karena pondasi tempat kita berdiri sudah demikian kokoh dan kuatnya. Dan pondasi itu innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ini memberikan kelapangan jiwa. Dari kelapangan jiwa, maka akan tertanam, tertuang ketenangan dan ketentraman. Jauh dari stres, jauh dari darah tinggi, jauh dari bingung, jauh dari rasa takut, segalanya sudah kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, ini jalan keluar dan inilah orang yang sabar. Yaitu orang yang mengembalikan segala persoalan bahwa segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Bukan sabar dalam pengertian kita sehari-hari. Sabar, maaf ya, dalam pengertian kita sehari-hari biasanya, orang yang sabar yang gak banyak tingkah. Diam. Gak salah apa-apa, kepala yang dikelepak. Diam aja. Ente gak salah apa-apa dikelepak, diam ya. Gue lagi sabar. Gue lagi sabar, diam-diam lo. Rasanya ini sih, kalau sabar macam ini yang kita punya, Boleh jadi kita akan tertindas terus. Sebab itu pada penghujung surah Al-Asr, Allah menggandengkan antara tawasau bilhaq dengan tawasau bisabr. Kebenaran dan kesabaran, dua hal yang memang tidak boleh terpisahkan satu dengan yang lain. Kalau kita benar, kita harus sabar. Kalau kita mau sabar, harus karena benar. Apabila kebenaran satu prinsip, maka kesabaran adalah satu strategi. Prinsip yang tanpa strategi bisa membuat kita tidak akan mencapai tujuan yang kita harapkan. Artinya, kebenaran tanpa kesabaran membuat kita mudah dipatahkan orang, tapi kesabaran tanpa kebenaran akan membuat kita diinjak terus oleh orang lain. Karena itu, kalau yakin kita benar, harus sabar. Kalau mau bersabar, harus karena benar. Dalam hal ini, sifat sabar yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh memang merupakan jadi panutan. Sepanjang persoalannya adalah persoalan pribadi, sepanjang pribadi beliau yang dihina, sepanjang pribadi beliau yang dicaci maki, beliau biasanya bisa mengendalikan diri. Tapi kalau sudah agama masalahnya, maka beliau pun tidak segan-segan mencabut pedang, maju ke medan perang. Bukan untuk memaksakan agama dan keyakinan, karena agama dan keyakinan memang tidak bisa dipaksakan. Tapi untuk menjaga membela dan mempertahankan agama dari hinaan, cemoohan dan caci maki orang lain. Yang kita lakukan sebaliknya. Kalau pribadi kita yang dihina, marahnya 17 langit. Tapi kalau sudah agama dicaci maki orang, agama dihina orang, agama diremehkan orang, biarin dah, masih banyak ustaz. Cuma masalah ustaz kah agama itu? Cuma urusan kiai kah agama itu? Tidak. Agama itu urusan setiap pribadi muslim. Ya, dia jadi pengusaha. Ya, dia jadi pejabat. Ya, dia jadi seniman. Ya, dia jadi teknokrat. Ya, dia jadi ekonom. Ya, dia jadi pakar di berbagai bidang. Agama adalah masalah setiap kita. Kalau pribadi Nabi yang dicaci, pribadi yang dihina dan dicemoohkan orang, beliau mengendalikan diri. Tapi kalau sudah agama taruhannya, beliau tidak segan-segan cabut pedang maju ke medan perang. Sabar tapi pada tempatnya. Sabar tidak dalam artian diam, ndelohom, ayem-ayem, ngelenggem, menunggu embun yang turun dari langit. Ah, emang lagi lapar, sabar aja. Gak usah makan, nanti juga waktunya Tuhan kasih kenyang-kenyang. Kalau sabar macam ini yang kita pakai, lapar terus dah. Emang giliran sakit, sabar aja. Gak usah berobat, nanti juga waktunya baik, sembuh. Mati terus dah. Ya, perkara ada orang sakit tidak berobat sembuh, itu hak Allah. Tapi tidak boleh kita jadikan sandaran, apalagi kalau makom kita dengan Allah masih sedemikian jauhnya. Itu hanya ucapan dari orang-orang yang makom dia dengan Allah itu sudah tidak ada jarak. Permohonannya dipenuhi, kehendaknya dituruti, sebab dia dengan Allah sudah sedemikian dekatnya. Kalau kita masalahnya, yang antara kita dengan Allah ini dilapisi oleh dosa dan kesalahan yang kita kerjakan sendiri, rasanya kita masih harus banyak berbuat sesuai dengan keterikatan kita kepada sunnatullah itu. Orang yang sabar adalah orang yang sadar kepada hakikat dan filsafat yang terkandung di dalam kalimat inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya pun akan kembali kepada Allah. Harta yang hilang tidak membuat kita gundah, pangkat yang harus kita tanggalkan tidak membuat kita kecil hati dan tidak akan meninggalkan medan pengabdian. Kenapa? Kita cuma menganggap itu satu titipan. Lain kalau kita anggap itu punya kita, jabatan punya kita. Nah, itu yang kita suka uangkeng. Saudara-saudara kaum muslimin, kesimpulannya, banyak cobaan-cobaan dalam hidup. Yang dibicarakan dalam Al-Baqarah 155 ini, sebagian kecil dari rasa takut, kelaparan, kemiskinan, kematian, dan kekurangan buah-buahan. Menghadapi segala macam ujian tadi, kembalilah kita kepada dasar, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya pun akan kembali kepada Allah. Semoga dengan sikap ini kita akan lapang dada menghadapi ujian dan akan semakin tangguh iman dan akidah kita menghadapi cobaan yang datang menimpa. Inilah pertemuan pada kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, lihat tuh berita. Tambang lagi, tambang lagi. Hutan kita jadi bolong-bolong, Bang. Isinya cuma lubang raksasa.
1: Iya, ngeri emang kalau lihat lubangnya. Tapi kau sadar nggak, jalan aspal mulus yang lagi kita lewatin ini, duitnya dari mana?
0: Ya dari pemerintah lah.
1: Nah, pemerintah dapat duitnya dari mana? Salah satu yang terbesar, ya dari pajak dan royalti Minerba itu. DBH, dana bagi hasil. Kalau nggak ada pajak itu, mungkin kita masih lewat jalan lumpur sekarang. Sekolah anakmu gratis, puskesmas bagus. Itu ada sumbangan dari lubang tadi.
2: Bukan hanya meninggalkan lubang di tanah, sektor Minerba menyumbang pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil untuk pembangunan Kalimantan Utara. Kawal pajaknya, nikmati pembangunannya. Maju Minerbanya, sejahtera warga Kaltara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Mercu.

0: Selama berabad-abad, sungai-sungai besar di Kalimantan Utara mengalir deras menuju laut, membawa kekuatan dahsyat yang terbuang percuma. Kini saatnya kita bangunkan raksasa yang tidur itu. Pembangunan bendungan PLTA dan infrastruktur hijau bukanlah perusakan, melainkan cara kita meminjam tenaga alam tanpa menghabiskannya. Mari dukung pembangunan infrastruktur EBT di tanah kita. Biarkan arus sungai Mentarang dan Kayan bekerja untuk kita. Menyalakan lampu rumah, menggerakkan roda pabrik, dan menjaga langit tetap biru. Dukung pembangunan EBT. Kaltara Berdaya, Indonesia Jaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Ayu, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: hanya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Ayu, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, gangguan yang terjadi di hati dapat menghambat fungsi kerja hati. Oleh karena itu, perlu untuk memahami gejala kerusakannya, sehingga kita bisa mengambil tindakan lebih dini. Hati-hati gangguan hati. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas hati-hati gangguan hati. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Grace Salindeho. Apa kabar, dokter?
2: Baik.
1: Tetap sehat berkualitas ya, dok ya?
2: Tentu.
1: Dokter, mungkin banyak dari kita yang luput memperhatikan kesehatan hati ketimbang jantung dan juga ginjal ya, dok ya? Nah, berkaitan dengan topik kita kali ini, hati-hati gangguan pada hati. Sebenarnya bagaimana sih penjelasan dari dokter sendiri, apa nih maksudnya gangguan hati ini?
2: Ya, kita mengerti dulu fungsi dari hati atau bahasa medisnya hepar pada manusia. Hepar ini berfungsi mengeluarkan semua racun-racun di dalam tubuh manusia. Gangguan-gangguan di dalam hati itu banyak penyebabnya. Pertama, terkena penyakit infeksi yang biasa kita kenal hepatitis B, hepatitis C. Nah, yang kedua, sirosis hepatis. Sirosis hepatis ini penyakit yang berbahaya karena sudah tergolong penyakit kanker hati. Yang ketiga adalah penyakit liver atau kuning ya.
1: Nah, mungkin dokter juga telah banyak nih mendengar keluhan penyakit yang berhubungan dengan hati ya selama menjadi penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia. Nah, umumnya kerusakan itu disebabkan oleh apa sih, dok?
2: Iya, kerusakan pada hati yang pertama adalah disebabkan oleh infeksi yang menyebabkan penyakit hepatitis. Yang kedua, berkelebihan mengkonsumsi alkohol. Yang ketiga, kelelahan yang berlebihan. Biasanya ini kita nggak sadari, ya. Dan yang keempat, nutrisi yang kurang. Akibatnya mengganggu juga fungsi hati kita.
1: Nah, ini seperti apa sih ciri-ciri hati yang memang rusak atau mengalami gangguan nih, dok? Bisa gak sih kita mengenali atau merasakan adanya gangguan pada hati kita? Misalnya hepatitis B dan C yang umumnya sebenarnya sih si pengidap nih juga gak tahu gejala-gejalanya, dok.
2: Iya, pertama-tama kita gak bisa ngerasain dulu. Tapi kalau dia sudah agak lama, 3 bulanan, dia mulai terasa cepat lelah, letih, lesu. Nah, baru terakhir dia terlihat di matanya bagian putihnya itu jadi kuning.
1: Jadi secara fisiknya sebenarnya kelihatan ya, dok ya?
2: Kelihatan tapi sudah taraf akhir.
1: Lalu peran Soman seperti apa nih, dok?
2: Oh, banyak sekali
1: dalam
2: kalau
1: membantu
2: dalam
1: menyehatkan atau memaksimalkanlah fungsi si hati.
2: Iya, banyak sekali peran dari Soman. Dari semua yang ada di dalam Soman itu sangat membantu fungsi dari hati. Soman mengandung asam amino esensial, itu tidak bisa dibentuk oleh tubuh. Itu kita harus dapatkan dari luar dan itu ada di dalam Soman.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda jumlah penduduk Indonesia yang mengidap penyakit hepatitis B dan C diperkirakan sekitar 28 juta orang. Jumlah ini apabila dikumpulkan bisa memenuhi 3 kali lipat dari luas Jakarta. Uniknya, hati masih dapat berfungsi dengan baik walaupun hanya 30% yang normal. Inilah yang membuat penyakit hati seringkali tak timbul gejala. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Ada burung hinggap di dahan. Burung terbang gak tahu kemana perginya. Buat apa bingung cari jamu kesehatan kalau ada Soman yang terbukti khasiatnya? Soman, sejatinya teman. Voice of Soman,
0: inspirasi mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman.
4: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah
4: baru 10 ada menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah udah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Ada benjolan di dalam itu loh, susu saya pakai Soman itu ya kok lama-lama bisa kecil. Kalau ada di mulut itu seperti ada uponya itu loh kok.
8: Oh gitu ya, ya. Kayak dagingan kecil gitu ya.
7: Iya ya, sekarang enggak ada di mulut saya. Sebelumnya saya di badan itu enggak enak ya, greges-greges ya, panas dingin gitu loh. Terus saya pakai Soman minum 5 tetes, sekarang kok sehat, bekerja itu kan ya enak gitu, gitu ya. Loh.
9: Pak, digas dong Pak.
10: Sudah full nih Ma.
9: Kok gak kencang?
10: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki, hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan full ereksinya, full durasinya. Kamu harus coba. Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
11: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
12: Pintu hitam itu sebetulnya gini loh. Itu tuh kelenjar mata kan ada bulu mata nih. Kelenjarnya itu tersumbat, kelenjar minyaknya. Okay. Jadi dia akan jadi apa namanya? Karena tersumbat ya bengkak terus infeksi. Makanya kalau bintitan itu ngobatin, kalau mau ngobatin sendiri juga sebetulnya nggak susah. Anak saya juga berapa kali bintitan saya obatin sendiri.
8: Oke, baik.
12: Cara mau saya kasih tips caranya, karena pakai air yang apa steril ya. Saya itu caranya paling gampang gini, direbus sampai mendidih, terus ditunggu nanti sampai jadi hangat. Itu kan steril ya, relatif steril. Nah, itu dikasih garam apa yang bersih, 1 liter itu 1 sendok makan. Tapi kalau nggak pakai garam itu sama aja bisa. Nah, terus dikasih pakai kain kasa steril masih hangat-hangat, itu ditempel di mata,
8: dikompreskan kepada mata tadi.
12: Iya. Nah, gunanya apa? Karena dengan hangat atau sepanas yang kita bisa tahan ya, itu yang tadi tersumbat jadi terbuka kan. Terbuka ininya, kelenjarannya yang kesumbat akan keluar ya, sembuh.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
13: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
2: Tipes, ada malaria, terus sakit-sakit kepala, sakit perut. Karena setelah minum Soman tadi malam, perasaan habis minum bagaimana? Tanya begitu toh. Kita sudah rasa enak padahal baru minum, baru 10 menit tuh ada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Kemarin ibu datang diantar oleh suami. Sekarang ibu ngantar orang lain yang sakit.
4: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya. Enak dengernya.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Stroke dengan darah tinggi sudah 5 bulan.
7: Ibu terbaring selama ini?
6: Iya, sama sekali tidak berjalan. Tiap kali minum 5 tetes.
7: Ya. Satu botol sudah habis, Pak ya?
6: Sudah habis.
7: Sekarang ada nggak perkembangan dari ibu?
6: Ada perkembangan. Itu kaki dan tangan sudah
7: bisa bergerak.
6: Sudah bisa bergerak.

0: Saset itu.
1: Enam saset?
0: Satu saset yang pertama aja minum siang, malam sudah terasa gitu.
1: Minumnya siang sudah makan, Pak, ya?
0: Badan sehat, mantap.
2: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Bapak, harus coba.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Pak Kadri.
4: Pak Kadri tinggal di mana, Pak?
5: Di Cimurjo.
4: Oke, ternyata Pak Kadri juga konsumsi Netra Pro ya, Pak?
5: Iya.
4: Sudah habis berapa botol Netra Pro ini, Pak?
5: Habis 3 botol.
4: Sudah habis 3 botol. Ya. Nah, kira-kira itu ada keluhan apa, Pak?
5: Itu matanya kabur.
4: Matanya kabur, Pak?
5: Iya. Oke. Kering berair.
4: Berair. Ya. Oke, sudah habis 3 botol ini, apa yang dirasakan, Pak?
5: Yang dirasakan sehat lah.
4: Oke.
5: Iya. Yang kabur-kabur, tidak kabur lagi.
4: Oke. Jadi cukup berhasil lah Netra Pro ini untuk apa ya, Pak ya?
5: Cukup berhasil.
4: Oke. Ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan Pak untuk para pengguna Netra Pro, Pak?
5: Ya. Pada masyarakat Cimurjo khususnya, kalau ada penyakit mata yang rabun, cobalah membeli
4: Netra Pro.
5: Netra Pro. Mudah-mudahan sehat.
4: Sehat seperti Bapak ya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak. Ya.
2: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Integritas adalah sebuah kata yang menunjukkan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Seorang manusia akan digambarkan memiliki integritas apabila dapat menyelaraskan apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Semakin jujur dan amanah seseorang, maka semakin tinggi integritasnya. Sebaliknya, jika seseorang semakin banyak bohong dan berkhianat, maka semakin rendah integritasnya. Orang yang beriman ditandai dengan integritasnya yang tinggi, sementara seorang munafik ditandai dengan integritasnya yang rendah. Berkaitan dengan integritas, pada awal surah As-Saff ayat 1 hingga 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Semua makhluk tunduk di bawah kehendaknya, dan Allah juga yang menciptakan segala sesuatu dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki dan sesuai pula dengan kegunaannya. Peristiwa atau perbuatan yang disifati benar atau salah diciptakan agar manusia dapat memilih, mendapatkan pahala atau dosa, dan pelajaran serta hikmah atas apa yang disaksikan. Setelah menggambarkan kesempurnaannya, Allah memperingatkan kelemahan manusia. Di antara kelemahan manusia adalah pertama, perkataan mereka tidak sesuai dengan perbuatan mereka. Banyak sekali manusia pandai berbicara, menganjurkan perbuatan baik, dan memperingatkan agar orang lain menjauhi larangan-larangan Allah, tetapi ia sendiri tidak melaksanakannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Abdullah bin Rawahah berkata, "Para mukmin di masa Rasulullah sebelum jihad diwajibkan berkata, 'Seandainya kami mengetahui perbuatan-perbuatan yang disukai Allah, tentu kami akan melakukannya.'" Rasulullah pun menyampaikan perbuatan yang paling disukai Allah, yaitu beriman kepada-Nya, berjihad, menghapuskan kemaksiatan yang dapat merusak iman, mengakui kebenaran risalah yang disampaikan nabinya. Setelah datang perintah jihad, sebagian orang-orang yang beriman merasa berat melakukannya. Maka turunlah ayat ini sebagai celaan akan sikap mereka yang tidak baik itu. Kedua, tidak menepati janji yang dibuat. Jika seseorang beriman tidak menepati janji, maka ia akan jatuh menjadi seorang munafik. Menepati janji merupakan perwujudan iman yang kuat dan akhlak yang agung. Sifat jujur dan amanah pada seseorang akan menimbulkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat. Sebaliknya, perbuatan menyalahi janji dan khianat merupakan perwujudan iman yang lemah, perangai yang jelek, dan sikap yang tidak beradab. Tidak ada manusia yang sempurna. Demikian juga, tidak ada pemimpin yang sempurna. Manusia terbaik adalah manusia yang jujur dengan kelemahannya. Tidak perlu bertanya kepada orang lain untuk mengetahui kelemahan diri. Bertanyalah kepada hati nurani. Niscaya terbukalah segala kebajikan dan kebijakan. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apa pun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu ke badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Terparah itu sampai saya tidak bisa apa-apa. Penyebabnya adalah gula darah terlalu tinggi. Terjadi penyempitan di pembuluh darah. Dia beri saya obat Plavix. Setiap hari saya harus minum itu. Nah kemudian saya lihat Soman. Ketika dijelaskan bahwa Soman ini adalah fermentasi dari semua banyak buah, ditambah juga dengan mangata ya, saya coba dulu Soman. Dan saya rasa kondisi tubuh saya baik. Sekarang saya tidak minum Plavix lagi. Sudah enak.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Acai.
8: Pak Acai tinggal di mana, Pak Acai?
9: Kuarasan Boja.
8: Usia berapa, Pak Acai?
9: 45 tahun, Pak.
8: Sebelumnya tahu Vitalik dari mana, Pak Acai?
9: Dengar di radio. Minumnya sore, sekitar jam 8 malam ada reaksinya sudah.
8: Untuk stamina prianya, Pak Acai?
9: Mantap, kerja bagus, hubungan pasangan juga bagus.
8: Bagus.
9: Reaksinya 3 hari. Untuk teman-teman yang merasa kurang kejantanannya atau sering loyo, coba-coba konsumsi Vitalik karena ini nggak ada efek sampingnya. Bagus, hubungan pasangan juga bagus, mantap.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
10: Permisi Mbak, jam berapa ya sekarang?
11: Jam 12 Bang. Lah, itu kan punya jam tangan Bang, kok masih nanya?
10: Gak kelihatan angkanya Mbak, gak jelas gitu deh pas saya lihat.
11: Bang, masih muda kok udah rabun gitu. Nih, saya kasih solusinya, Netra Pro. Bagus buat mengatasi segala masalah mata dan menjaga kesehatan mata.
10: Netra Pro, aman gak nih Mbak?
11: Aman, soalnya Netra Pro ini obat tradisional yang berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Sudah terdaftar di BPOM dan halal Bang. Minumnya 2 kali sehari 1 sendok makan ya Bang, atau 15 mili setiap kali konsumsi.
10: Iya deh Mbak, ntar saya rutin konsumsi, tapi nanya lagi boleh Mbak?
11: Yeile, nanya mulu Bang kayak anak TK. Buruan nanya apa nih, saya buru-buru soalnya.
10: Nomor telepon Mbak berapa ya?
11: Hedeh, lihat cewek cantik aja, Abang gak rabun.
12: Netra Pro hadir dengan isi 100 mili, sudah terdaftar di BPOM dan halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili setiap kali dikonsumsi. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotik dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
13: Diproduksi oleh PT Unidex.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Non-stop.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah, udah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Sudah usia 83 tahun. Karena sudah tidak bisa jalan, sudah 3 tahun ini. Mau diluruskan tuh dia berteriak-teriak. Gitu. Jadi sudah bengkok itu kakinya itu. Yeah. Jadi kemudian dia coba, belum habis satu botol, kaki papa kok sudah mulai bisa diluruskan gitu. Benar, jadi itu Soman itu saya.
6: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Non-stop dangdutan. Non-stop dangdutan.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya itu udah kayak ngambang. Saya ketemu Soman 2 bulan yang lalu. Oh ini akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya. Sampai sekarang, kalau bisa seterusnya.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Syarifuddin.
8: Usia berapa, Pak?
9: 36 tahun.
8: Tinggal di mana, Pak?
9: Di Kota Palopo, alamatnya Cakalang Baru.
8: Dengar pertama kali atau lihat pertama kali Vitalik ini, Pak? Di mana, Pak?
9: Di TV.
8: Sampai hari ini sudah minum Vitalik ini, Pak? Berapa kotak, Pak?
9: 15.

0: 3 hari.
1: Oke, apa yang mau Bapak sampaikan buat yang mendengarkan acara ini, Pak?
0: Untuk yang pria yang ada gangguan masalah kejantanannya, coba kita lihat. Kalau ini terbuat dari ginseng dan buah-buahan, tidak ada efek sampingnya sama sekali. Saya sudah merasakannya habis 15 pokok. Pokoknya segar, nyaman lah.
2: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Bapak, harus coba.
4: Sebelumnya namanya siapa ini, Pak?
5: Baidar.
4: Bapak Baidar ya, Pak? Tinggal di mana, Pak?
5: Rimbercap.
4: Rimbercap. Bapak Baidar ini beli Netra Pro sudah habis berapa botol, Pak?
5: Baru satu botol, mau dua.
4: Oh, ini baru mau dua. Ya. Oke. Kemarin ada keluhan apa, Pak? Beli Netra Pro.
5: Matanya kalau lihat tuh kabur-kabur gitu kan.
4: Sudah berapa lama dialami itu, Pak?
5: Sudah sekitar 6 bulanan lah gitu.
4: Sekitar 6 bulanan, Pak. Oke. Ini habis satu botol berarti,
5: baru,
4: Pak ya?
5: Baru satu botol.
4: Ini jalan kedua ya, Pak ya?
5: Iya, jalan kedua.
4: Oh, habis satu botol kemarin, apa yang dirasakan, Pak, setelah habis satu botol, Pak? Ada perubahan?
5: Ada perubahan.
4: Apa perubahannya, Pak?
5: Ya, itu untuk melihat tuh agak terang gitu. Tadinya kan yang orang tuh kabur gitu matanya.
4: Oke, kalau sekarang?
5: Sekarang ini ya mau nambah lagi lah kalau ini kan.
4: Oke, biar makin sembuh ya, Pak.
5: Sembuh, ya.
4: Ada pesan-pesan nggak, Pak, yang mau disampaikan ke masyarakat terkait Bapak yang sudah konsumsi Netra Pro ini, Pak?
5: Ya, kawan-kawan Rimbercap, kita sudah merasakan Netra Pro ya. Baguslah ini untuk perobatan gitu.
4: Oke, mudah-mudahan cocok ya, Pak.
5: Mudah-mudahan cocok
4: dengan teman-teman yang lain. Oke, ya. Terima kasih banyak ya, Pak, ya, kesaksiannya, Pak.
2: Ya. Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, non-stop.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya sakit, diperiksain ke dokter, divonis kena mastitis akut. Lalu dibedah sama dokter, ternyata keluar nanah, dikasih obat. Seminggu kemudian balik ke dokter, keluar nanah lagi sampai sekitar 1 bulan. Setelah itu saya dikasih tahu kalau ada jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman. Saya coba oleskan, juga saya minum sehari 3 kali 5 tetes. Ternyata itu detox, mengeluarkan semua penyakit. Lalu payudara saya jadi ringan, udah nggak sakit.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo Pak.
9: Halo.
8: Dengan Bapak siapa Pak?
9: Haji Ibrahim.
8: Usia Bapak berapa?
9: 78.
8: Pak Haji Ibrahim tinggal di mana Pak?
9: Rumah Villa Mutiara, daerah Jalan Insinyur Susami, Tol.
8: Sulawesi Selatan Pak ya?
9: Pasar, iya.
8: Oke, pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana Pak?
9: Dari radio.
8: Sampai hari ini Bapak sudah minum Vitalik berapa saset Pak?
9: Sudah 10. Ya lama baru saya minum lagi.
8: Ya, 10 saset artinya 5 kotak Pak ya?
9: Iya.
8: Nah, boleh ceritakan sedikit Pak pengalaman Bapak dengan Vitalik ini pertama kali Bapak minum, terus reaksi seperti apa? Silakan Pak.
9: Pertama saya mencoba minum setelah mendengar dari radio. Bagus sekali. Ya, kontan.
8: Setelah minum berapa lama reaksinya Bapak terasanya Pak?
9: 1 jam.
8: 1 jam setelah Bapak minum, sudah terasa reaksinya Pak ya? Padahal usia Bapak sudah 78 tahun Pak ya? Luar biasa Pak.
9: Iya, tapi kan saya punya belum begitu loh, yo.
8: Mantap. 1 saset tahan berapa ronde Pak?
9: 1 bungkus itu.
8: 1 saset?
9: Saya hanya sekali, 1 ronde aja.
8: 1 ronde Pak ya? Tapi reaksinya tahan berapa hari Pak? 1 saset itu Pak?
9: Durasinya 3 hari.
8: Sampai 3 hari masih ada reaksinya Pak ya?
9: Iya, pokoknya 1 dos itu, 2 saset itu. 1 minggu.
8: 2 saset itu Bapak bisa pakai 1 minggu. Pesan Bapak buat teman-teman atau saudara atau tetangga yang mungkin mendengarkan radio ini Pak, pesan dari Bapak untuk mereka seperti apa Pak? Silakan Pak.
9: Saya kan kepada terutama keluarga dan sahabat-sahabat yang merasakan kurang kejantanannya, cobalah minum itu Vitalik, karena saya sudah rasakan manfaatnya.
8: Oke.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Apa Lape? Gimana kabarnya Pak?
12: Alhamdulillah sehat walafiat.
11: Gimana Pak? Ini konsumsi produk Netra Pro sudah habis berapa botol Pak?
12: Baru berjalan kurang lebih 1 minggu baru.
11: 1 minggu konsumsi Pak.
12: Iya.
11: Oke, jadi kurang lebih 1 botol lah Pak ya?
12: Iya. Belum habis, masih ada setengah.
11: Belum habis Pak.
12: Belum habis.
11: Ini untuk keluhan apa dulu Pak? Matanya kenapa Pak?
12: Terutama keluhannya untuk mata. Mata selama ini kan kabur. Sebelah kanan ini parah kan, tidak nampak dikit juga sejak konsumsi Netra Pro kemarin. Yang sebelah kanan udah nampak, udah jelas. Biasanya kan kalau bangun tidur tuh perasaan yang ada kotoran mata. Pas dirabo sama tangan, terbawa kayak lendir-lendir kayak minyak gitu nah.
11: Oke.
12: Nah, alhamdulillah sejak konsumsi Netra Pro kemarin, mulai beli, diguyur minum, alhamdulillah udah ada perubahan. Yang sebelah kanan udah nampak, udah jelas. Dikit-dikit udah terbuka.
11: Oke, kisah nyata ini Pak, tidak dibuat-buat?
12: Oh tidak, ngapa kita nak buat-buat kisah nyatanya? Tidak kita katakan, iyo kan berdoso, iyo pulau kita sudah tuh nipu diri sendiri.
11: Oke, okay. Ada pesan-pesan Pak Lape untuk masyarakat yang lain mungkin mendengar suara Pak Lape yang punya keluhan mato samo ya Pak?
12: Nah, untuk masyarakat yang dengar, kalau ada keluhan yang sama dengan apa Lape rasakan, cobalah konsumsi Netra Pro. Insyaallah mudah-mudahan bertemu penyakit dengan obatnya, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Pak ya.
12: Iya, sama-sama.
7: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08 5232 11 77 77, 08 5232 11 77.
13: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Salam sehat berkualitas dengan produk-produk andalan gerai jamu herbal Makassar. Dengan Bapak siapa, Pak?
7: Muhammad Nur, Pak.
6: Pak Muhammad Nur tinggalnya di mana, Pak?
7: Di Abu Bakar Lembowo, Pak, Makassar.
6: Umur Pak Nur?
7: Masuk 55 sekarang.
6: Pertama kali dengar Soman dan TDBS ini dari mana, Pak?
7: Dari radio, Pak.
6: Sampai hari ini sudah berapa botol Pak Nur minumnya Soman dan TDBS, Pak?
7: Di atas 10, Pak, kira-kira.
6: Keluhan Pak Nur sebelum dengar Soman dan TDBS ini apa, Pak?
7: Muntah darah.
6: Muntah darah, Pak, ya? Karena apa kalau boleh tahu, Pak?
7: Menurut dokter, rokok.
6: Oh, karena rokok, Pak, ya?
7: Karena rokok, iya.
6: Apa mungkin ada infeksi parunya, Pak?
7: Ya, kemungkinan ada, Pak. Soalnya waktu di rumah sakit, diponis dokter tumor paru. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, kan masih dalam keadaan berdarah waktu itu. Karena saya tidak mau dioperasi. Karena saya pernah mendengar di radio, saya coba minum TDBS dengan Soman, kombinasi Soman. Alhamdulillah, 2 botol bisa teratasi, Pak.
6: Oke, di botol kedua, 2 botol berarti, Pak, ya? Sudah ada manfaatnya Bapak rasakan maksudnya, Pak, ya?
7: Iya, di botol kedua, Pak.
6: Sekarang apa yang Bapak rasakan di badan? Dan Bapak mungkin dengan paru-parunya
7: muntah darahnya di botol kedua Pak itu kan sudah berhenti, tapi apa sekarang itu masih sering ludahnya bercampur darah
6: sampai
7: tapi
6: sekarang masih
7: bercampur, ya bercampur darah. Tapi kalau sudah bercampur darah minum Soman lagi berhenti lagi.
6: Oh begitu.
7: Iya, kalau dulu Pak itu bukan meludah Pak, memang dimuntahkan memang.
6: Cuman sudah lebih bagus daripada dulu perkembangannya, ya?
7: Iya, jauh sekali.
6: Iya, jadi Bapak rasakan apa Pak selama minum Soman dulu dengan TDBS dikombinasikan? Apa perubahan banyak yang Bapak rasakan?
7: Enak di badan, ringan di badan. Kalau waktu bangun pagi itu tidak ada istilah loyo-loyo, langsung siap beraktivitas.
6: Oke, Pak Nur, apa yang Pak Nur mau sedikit sampaikan kepada pendengar nih yang mendengarkan cerita dari Pak Nur ini?
7: Ini saudara-saudaraku, cobalah TDBS dengan Soman. Coba dengar saya. Alhamdulillah, dari dulu kalau saya sakit itu berbulan-bulan baru saya bisa jalan. Sekarang setelah minum TDBS plus Soman, alhamdulillah 2-3 hari sudah bisa jalan kembali. Alhamdulillah, Pak, sudah bisa normal kembali. TDBS dengan Soman memang jempol.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: terima kasih.
1: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
2: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
3: kita minum
2: Soman
3: ini baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah. Udah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Saya baca komposisi terbuatnya somen ini dari buah-buahan segar, kemudian difermentasikan, yeah, kemudian dijadikan jamu tetes. Yeah. Ya. Justru yeah, itu menjadi usulan dari bidang-bidang pemerhati kesehatan.
8: Mm-hmm. Dengan minum somen yang terbuat dari buah-buahan, secara tidak langsung kita mengkonsumsi ciptaan Tuhan, dan secara tidak langsung Tuhan sendirilah yang menyembuhkan orang yang mengkonsumsinya.
7: Dari segi teologi, ya, jadi persoalan kesembuhan sebenarnya Tuhan sudah sediakan melalui alam kita juga.
8: Dan orang-orang, kita diberi otak untuk mengolahnya ini.
9: Bincang Vitalitas, persembahan Vitali, herbal vitalitas pria dewasa.
10: Halo, dengan Bapak siapa saya berbicara ini?
11: Pak Herman.
10: Usianya berapa tahun?
11: 54 tahun.
10: Pak Herman tinggal di mana, Pak?
11: Sungai Limboto.
10: Jalan Sungai Limboto, Makassar, Pak ya?
11: Iya, iya.
10: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
11: Dari radio.
10: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
11: 3 saset, badan rasa enak, pegal-pegal tidak ada.
10: Stamina laki-lakinya bagaimana, Pak?
11: Tambah kencang ini.
10: Tambah kencang. Satu saset itu tahan berapa hari reaksinya Bapak rasakan, Pak?
11: Biasa tahan 3 hari.
10: Berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Satu malam, Pak?
11: Satu malam biasa 2-3. Ya. Saya bisa.
10: Ada efek samping mungkin yang Bapak rasakan, Pak, setelah minum Vitalik?
11: Tidak ada efek samping. Pokoknya ringan badan, pokoknya tenaga tambah kencang ini.
10: Apa pesan yang Bapak mau sampaikan buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
11: Beli Vitalik, saya sudah merasa manfaatnya. Ringan, kencang.
9: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
12: Sahabat sehat masih dipersembahkan dan juga masih bersama Netra Pro. Netra Pro ini adalah obat herbal dalam bentuk cairan kental atau seperti sirup yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POM TR23607211. Sudah aman ya, sudah diuji dan sudah bisa beredar ke wilayah kita masing-masing. Bentuknya cairan kental seperti sirup sahabat sehat sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Per botol itu isinya 100 ml dan dibuat atau diproduksi oleh produsen herbal Indonesia ternama yaitu PT Unimax Power Jakarta Indonesia. Sekali lagi, Netra Pro ini adalah obat khusus untuk mata. Kita yang ingin menjaga kesehatan mata kita bisa konsumsi Netra Pro, dan yang ingin mengobati keluhan mata yang mungkin sekarang sudah mulai muncul, silakan ya digunakan atau dikonsumsi saja Netra Pro yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sahabat sehat, kalau kita bicara organ mata, mata ini adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Dalam bagian mata kita ada kornea, ada iris, ada pupil, ada lensa, ada retina, dan juga ada saraf optik. Mata kita ini fungsinya juga lumayan banyak, bisa sebagai alat penglihatan, persepsi warna, dan juga refleks cahaya. Untuk menjaga kesehatan mata kita, ini sangat penting untuk kita lakukan agar kita terhindar, agar kita bisa mencegah berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar mata kita selalu dalam kondisi yang sehat. Yang pertama, kita bisa memeriksakan secara rutin dengan melakukan pemeriksaan mata secara berkala atau secara rutin untuk mendeteksi masalah sejak dini. Ibaratnya kita periksa mata kita. Kita Kita juga harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, serta omega 3 untuk mendukung kesehatan mata. Jadi kalau mata kita ingin sehat, jangan cuma dikasih vitamin A, tapi juga harus vitamin C dan vitamin E, serta omega 3. Saat kita di luar ruangan, ini perlu ya kita lindungi mata kita dari sinar ultraviolet. Misalnya dengan menggunakan kacamata hitam saat berada di bawah sinar matahari yang sangat terik untuk melindungi mata dari radiasi ultraviolet. Kemudian istirahat yang cukup ini juga harus kita lakukan. Jadi secara menyeluruh, kalau kita beristirahat, artinya kita juga mengistirahatkan mata kita secara berkala, terutama saat menggunakan perangkat digital untuk waktu yang lama. Yang suka mainan handphone, suka nonton TV, suka lihat di komputer, ini kita juga perlu ya memberikan mata kita kesempatan untuk beristirahat secara berkala agar mata kita tidak mendapatkan masalah. Kalau kita tidak mengikuti beberapa cara untuk menjaga kesehatan mata kita, ya nanti kalau matanya bermasalah jangan salahkan matanya, tapi salahkan dirimu sendiri. Dan satu hal yang penting, sahabat juga harus ini mengkonsumsi Netra Pro, obat herbal khusus untuk kesehatan mata kita. Netra Pro ya, ini bentuknya cairan atau seperti sirup, dikonsumsi 1 sendok makan 2 kali sehari. Kalau mau maksimal juga boleh 3 kali sehari. Silakan sahabat yang memiliki berbagai macam keluhan dengan mata, organ mata kita, bisa bertanya seputar Netra Pro atau juga seputar kesehatan mata.
9: 105,4 Radio Tarakan FM, enak dangdutnya, enak dengernya.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.

0: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
1: Dengan Bapak,
2: dengan Pak Andi, Pak.
1: Pak Andi, ya.
2: Pak Andi, saya Bapak usia 48 tahun.
1: Tinggal di mana, Pak?
2: Saya tinggal di Kalimantan Timur nih, di Tenggarong, Kecamatan Kutai Kartanegara, Tenggarong.
1: Tahu Vitalik dari mana, Pak?
2: Dari teman, ada teman. Dia cerita, itu loh ada di radio.
1: Di mana, Pak? Apa yang Bapak rasakan sebelum minum Vitalik sama sesudah minum Vitalik, Pak?
2: Banyak perubahannya, Pak. Saya sudah konsumsi ini sudah 6 kotak atau 7 kotak nih. Untuk saya pribadi ya kan, yang saya rasakan tuh enak aja. Saya kan kerja ini, waduh, terlalu porsir kerja di tambang ya kan, Pak ya. Oh, malam bergadang untuk kerja juga enak. Jadi enak, tidur enak, badan rasa enak. Tadinya saya sakit pinggang saya, Pak. Setelah minum ini kok pinggang saya enak. Gak ada rasa sakit lagi. Karena saya kan kerjanya duduk, banyak duduk. 10 jam itu duduk. 10 jam itu siang 10 jam, malam 10 jam. Saya 2 shift. Yang saya rasakan itu enak. Kadang saya nggak tidur, kerja lagi jam 1 pagi sampai jam 6 pagi. Enak aja bawaannya. Nggak ada ngerasa ngantuk, capek nggak ada. Saya jadi bertanya-tanya pada diri saya sendiri, ini jamu apa ya? Keluaran dari mana? Heran. Satu saset itu, Pak, saya minum bisa sampai 3 hari, 4 hari itu rasakan masih enak. Minum Vitalik ini. Saya minum tuh satu saset, ya kan? Saya rasakan badannya 3 hari itu enak. Padahal kerja saya itu, Pak, maksimal, ya kan? Biar tidur 2 jam enak. Gitu yang saya rasakan minum Vitalik ini. Saya bawa tempur, saya bawa berhubungan, nggak mati-mati gitu. Padahal saya konsumsi ini tadinya kan untuk kesehatan badan aja, tapi pengaruhnya kok senjata saya. Ambil jatah 2 kali, pagi ini ambil 2 kali lagi. Kok masih aja enak, kok semangat jos gitu, napa? Malah saya masih bisa bawa olahraga. Nah, enak lah Vitalik ini buat diri saya.
1: Gitu lah, bermanfaat lah.
2: Saya kasih tahu teman-teman, gini loh, Vitalik nggak konsumsi. Jangan bilang kujo, itu sakit di kepala, dada, jantung.
1: Betul, betul.
2: Saya emut aja, Pak, di mulut ini.
1: Iya, enak.
2: Saya emut. Kalau saya sudah cocok.
0: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
3: Mata sehat ala Netra Pro.
4: Netra Pro.
3: Bersama Dr. Robert.
5: Penyakit masyarakat ini apa? Infeksi mata merah, belean,
6: apa tuh? Bintitan.
5: Eh, gitu-gitu. Oh. Itu banyak, tapi kan tidak apa ya, orang ya nggak terlalu jadi beban gitu loh. Tapi itu juga cukup tinggi sebetulnya. Cuman ada banyak yang tidak sampai ke dokter mereka itu. Jadi di statistik jadi nggak apa? Nggak kelihatan, karena kan kita statistik kan yang masuk periksa, kalau nggak periksa ya nggak masuk, karena mata merah biasanya orang itu terus ke apotek, tanya obat apa, udah apotek juga boleh, memang boleh kan untuk pengobatan penyakit sederhana gini, dia boleh kasih obat ya biasanya sembuh ya, sudah, nggak ke dokter gitu, jadi nggak termonitor, tapi sebetulnya katanya frekuensinya juga banyak.
3: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
4: Netra Pro.
3: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
0: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asyik.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Nama saya Krisna, saya tahun 2012, 19 November, kecelakaan dan di pergelangan kaki saya patah dan harus pasang pen. Di situ saya harus operasi. Nah, waktu itu dokter bilang untuk penyembuhannya memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Di situ saya kemudian ketemu sama Bu Ina, dia bilang katanya Somen bagus buat pembentukan jaringan baru yang udah rusak. Nah, saya coba minum itu tanpa sepengetahuan dokter. Saya coba satu botol Somen selama 10 hari, kemudian waktu kontrol pertama kali 2 minggu setelah operasi itu ternyata dokter bilang udah kering dan udah bisa dicopot perbannya.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits dangdutnya.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
2: Minum tadi malam 5 tetes.
5: Sakit apa ini?
2: Infeksi saluran kencing. Menurut dokter kan so ada batu hingga ke ginjal. Berjalan-jalan di puru seperti angin putar-putar. Tadi pagi jangankan menyapu baking teh sendiri pun suruh suami.
5: Sekarang bikinkan.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Nama saya Iwan dari Surabaya. Keluhan-keluhan yang saya rasakan sebelum minum Vitalik dengan usia yang sudah mencapai kepala 5 memang vitalitasnya menurun. Setelah saya mengenal dan mencoba, ada perubahan yang saya rasa cukup signifikan. Dari itu, akhirnya saya rutin coba untuk minum ini dan itu pun bukan hanya yang saya rasakan, pasangan saya pun juga merasakan hal yang sama dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya ini. Untuk durasi daya tahannya yang saya rasakan bisa lebih lama dari yang semula. Satu kali minum pun bisa bertahan beberapa hari, badan tetap enak gitu.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
8: Bapak, harus coba.
9: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bilberry adalah tanaman herbal yang dipercaya dapat mengobati gangguan penglihatan akibat hipertensi atau diabetes. Salah satu bagian dari produk herbal ini juga dipercaya mampu menangani gangguan sirkulasi darah pada varises. Bilberry mengandung berbagai zat fenolik termasuk flavonol, tanin, eligitanins, fenolik acid, dan antoksianins. Zat-zat tersebut memiliki efek antioksidan yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Itulah mengapa bilberry dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain itu, manfaat dari bilberry juga dapat mengatasi atau mencegah kerusakan mata akibat diabetes atau hipertensi. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
6: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: 5 Menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, bagi sebagian orang mengkonsumsi nasi atau teh manis bisa menjadi momok menakutkan karena bisa berakibat fatal. Gula darah naik bukan hanya karena salah pola makan, tetapi juga karena ulah gaya hidup. Tidak percaya jika gula darah berulah. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 Menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang jika gula darah berulah. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Grace Salindeho. Apa kabar dokter?
2: Baik.
1: Tetap sehat berkualitas ya dok ya?
2: Yes.
1: Dokter, menyambung kata-kata di pembukaan tadi, bahwa gula darah bukan hanya dipengaruhi oleh pola makan, tetapi ternyata juga dipengaruhi gaya hidup. Nah ini bagaimana penjelasan dokter sendiri?
2: Iya, gula darah berarti kadar gula di dalam darah kita.
1: Oke.
2: Itu ada dua. Kadar gula ketika kita puasa berkisar 70-99. Yang kedua, kadar gula ketika tidak puasa itu harus kurang dari 200 mg per desiliter. Tadi Mbak bilang bahwa kadar gula darah itu dipengaruhi oleh pola makan. Itu sangat benar. Karena kasus gula darah sekarang tidak hanya menghampiri orang-orang di atas 50 tahun, tetapi umur 20-30 tahun sudah ada. Bahkan yang termuda umur 18 tahun saya pernah tahu.
1: Nah, ada pertanyaan dari Ibu Mariam di Blora yang bertanya di Facebook PT Soman Indonesia. Halo Soman, saya berusia 52 tahun, mengidap diabetes dan saat ini sedang dalam proses pengobatan. Nah, apakah benar Soman

0: ingat, kontrol gula darah pada dokter keluarga atau puskesmas. Yang kedua, atur pola makan. Yang ketiga, rajin olahraga. Dan yang paling penting adalah soman pantas dicoba. Karena di dalam soman begitu banyak vitamin mineral yang dibutuhkan oleh penderita penyakit gula ini atau diabetes mellitus, di mana vitamin mineral ini akan menghilangkan gejala-gejala kram-kram atau kesemutan, pusing, banyak. Jadi ya sangat cocok untuk kita combine.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
2: Mitra Sehat, tahukah Anda bahwa si manis dikenal sebagai mother of diseases alias ibunya dari segala macam penyakit? Dengan adanya diabetes, Anda bisa menderita kelainan berbagai macam organ tubuh, dari mata, jantung, lambung, hati, ginjal, kulit, sampai kaki. Tahun 2014, jumlah pengidap diabetes mellitus di tanah air mencapai 9,1 juta jiwa. Dan pada tahun 2035, diprediksi melonjak hingga 14 juta jiwa. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam soman. Dapatkan soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Buah merah berbentuk unik, simpan di kulkas berbau tengik. Kalau gula darah tiba-tiba naik, hadirkan soman untuk redakan panik. Soman, sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
3: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 3211 77. 105,4 Radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran menjelaskan fenomena alam dengan ungkapan yang sangat indah. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Quran Surah Al-Fusilat ayat 53. Kebenaran Al-Quran dapat diketahui melalui apa saja, mulai dari merenungi fenomena alam semesta hingga fenomena kemanusiaan yang terjadi pada diri kita. Namun, yang banyak luput dari aktivitas perenungan kita, yakni bukti kebenaran Al-Quran terdapat pada fenomena pohon. Al-Quran banyak menyebut jenis pohon sebagai sesuatu yang penting dan mesti diperhatikan. Pohon tin dan zaitun misalnya, dijadikan sarana sumpah Allah atas kesempurnaan ciptaannya, yaitu manusia. Quran Surah At-Tin ayat 1 hingga 5. Bahkan, pohon zaitun secara khusus disebut sebagai pohon penuh berkah atau syajarah mubarakah dalam Quran Surah An-Nur ayat 35. Bila dilihat dengan mata telanjang, pohon tidak memperlihatkan gejala menarik apapun. Ia merupakan makhluk hidup yang statis, diam dan tidak bergerak. Namun, bila dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan, sudut pandang sains, betapa keberadaan pohon sungguh menarik. Ternyata, ia tidak diam. Ia terus bekerja tanpa henti memberikan kebaikan kepada penghuni di muka bumi. Dalam perspektif ilmu biologi, siang dan malam melalui akarnya, pohon terus menyerap air dan unsur makanan lainnya yang kemudian disalurkan ke batang, dahan, ranting, dan daun. Bahkan pada siang hari, pekerjaannya semakin bertambah. Di bagian hijau daun atau klorofil, dengan dibantu sinar matahari, pohon melakukan fotosintesis, yaitu proses sintesis antara air yang diserap dari tanah dan karbon dioksida yang diserap oleh daun dari udara bebas. Proses fotosintesis ini menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa dipakai untuk menumbuhkan dirinya, sedangkan oksigen dibagikan kepada makhluk hidup lainnya. Karena pohon berbagi sebagian hasil kerjanya dalam bentuk oksigen, siapapun yang mendekatinya akan merasakan suasana yang nyaman, sejuk, dan damai. Fenomena pohon setidaknya mengajarkan dua hal kepada kita. Pertama, kita mesti senantiasa menyisihkan sebagian rezeki hasil usaha atau kerja kita untuk dibagikan secara ikhlas kepada orang lain, sebagaimana pohon berbagi tanpa pamrih sebagian hasilnya dalam bentuk oksigen kepada makhluk hidup lainnya. Yang kedua, kebiasaan berbagi rezeki secara ikhlas kepada orang lain akan mendatangkan suasana damai, sejuk, dan nyaman, sebagaimana kesejukan yang diberikan oksigen akibat dari sifat berbagi pohon. Jadi, bila kita, baik secara pribadi maupun komunitas, ingin hidup damai, sejuk, tentram, dan penuh cinta kasih, biasakanlah berbagi kepada sesama. Suasana nyaman, sejuk, dan damai akibat kebiasaan dari berbagi dengan ikhlas sejatinya merupakan prakondisi untuk membuka pintu-pintu rezeki, kemudahan hidup, kemuliaan, dan persaudaraan yang hakiki. Sebagai seorang hamba Allah, kita harus belajar dari kebaikan tanpa pamrih yang diberikan pohon dengan menebar kepedulian sosial, menjaga kebersihan lingkungan, membebaskan fakir miskin dari penderitaan, dan selalu memberi tanpa henti untuk kemaslahatan seluruh penduduk di muka bumi. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
4: Jangan salah, katarak kan konotasinya dengan orang tua kan. Tapi ada katarak yang anak kecil ada tuh. Bawaan soal itu. Jadi cacat dari dalam kandungan biasanya karena infeksi toksoplasma, rubella. Itu bikin mata jadi apa? Katarak dari bawaan rubella terutama. Bukan toksoplasma, rubella.
5: Rubella ya, virus rubella ya.
4: Jadi ibunya hamil kena rubella, nah itu bayinya lahir bisa sudah. Begitu lahir udah katarak.
5: Langsung kena katarak.
4: Iya, begitu.
5: Tapi matanya sebenarnya kalau dioperasi masih bisa.
4: Nah, biasanya begitu lahir dokter harus segera dioperasi kataraknya, karena kalau dia terlanjur enggak dioperasi, dulu di diemin dulu. Kan sensor mata tuh harusnya begitu lahir dia terima sensor. Otak tuh memproses image-nya jadi gambaran di otak. Nah, kalau dia telat nanti jadi ini apa ya, buta bentuk istilahnya itu. Jadi dia bisa ngelihat tapi nggak ngerti gitu.
5: Ini barang apa gitu ya?
4: Iya, karena otak nggak terbiasa itu kan. Jadi makanya dari awal biasanya dokter terus ini harus segera dioperasi ya, jangan ditunda gitu.
3: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
2: Netra Pro.
3: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
2: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen. Minum
1: Somen ini
2: cuma rasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Awalnya sebelum ketahuan kan ini sering alergi, sakit sendi, terus perutnya sakit. Tapi karena belum tahu kalau sakit lupus, jadi periksanya ke dokter umum, ke dokter ortopedi gitu. Sendi-sendinya sakit, sering alergi, cepat capek gitu.
6: Sudah berapa lama sih Mbak punya masalah dengan lupus ini?
5: Kalau terdiagnosisnya sekitar 3 tahun, tapi saya keluhannya udah saya rasain sejak kecil.
6: Nah, semenjak Mbak minum Soman, apa yang Mbak rasakan?
5: Setelah minum 2 botol itu nggak sariawan lagi, sakit sendinya berkurang, terus perutnya udah nggak bengkak lagi, badannya nggak bengkak.
7: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105.4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit apa?
6: Diabetes.
5: Sudah berapa lama, Pak?
6: 2 tahun. Tadinya basah.
5: Tumitnya bolong ya dari satu sisi ke sisi yang lain ya.
6: Iya, betul.
5: Setelah penggunaan Soman ini
6: kering, kulitnya ngelupas.
5: Sudah berapa lama, Pak, Bapak untuk mengkonsumsi dan juga untuk pengolesan Soman di luka?
6: Baru 2 botol.
7: Pak, digas dong, Pak.
8: Sudah full nih, Ma.
7: Kok enggak kencang?
9: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai pendamping aktivitas lelaki, membantu meningkatkan energi dan menjaga tubuh tetap fit. Vitalik aman dikonsumsi jangka panjang, nyaman, tidak menyiksa. Telah tersertifikasi halal dan terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
10: Selamat siang, Pak Samsudin. Tinggalnya di Air Putih Baru ya, Pak?
11: Iya. Selamat siang.
10: Gimana kabarnya hari ini?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Kalau kemarin baru mencoba, kalau ini sudah mencoba Netra Pro habis 1 botol, kira-kira gimana perkembangannya, Pak Samsudin?
11: Sudah banyak perkembangannya. Ada keringanan, kebersihan di mata. Oke. Dan ini ulang kedua.
10: Ini ngulang kedua ya, Pak ya. Oke. Ya. Jadi perkembangannya sudah terasa ya, Pak?
11: Ya, sudah terasa. Oke.
10: Kalau pesan-pesan untuk masyarakat, Pak?
11: Pesan saya pada adik sanak saya, baik di Punggul Lalang, di Lubuk Ubar, di Batu Bandung, Air Putih Baru, kalau merasa sakit seperti saya ini, cobalah minum Netra Pro.
10: Netra Pro ya, Pak ya?
11: Netra Pro, okay.
10: Mudah-mudahan ada jodohnya seperti Bapak Samsudin.
11: Ada jodohnya, ya.
10: Oke, siap. Terima kasih, Pak.
9: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: namanya sangat bagus.
1: Begitu
0: namanya Soman.
1: Soman ini
2: baru 4 hari sudah.
1: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Sudah usia 83 tahun. Karena sudah tidak bisa jalan, sudah 3 tahun ini mau diluruskan tuh dia berteriak-teriak gitu. Jadi sudah bengkok itu kakinya itu. Jadi kemudian dia coba, belum habis satu botol, kaki papa kok sudah mulai bisa diluruskan gitu. Nah, jadi itu Soman itu.
6: Pak, digas dong, Pak.
7: Sudah full nih, Ma.
6: Kok enggak kencang?
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, rasakan full ereksinya, full durasinya.
6: Pak, digas dong, Pak.
8: Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotik Kimia Farma. Kamu harus coba.
9: Namanya siapa ini, Bu?
10: Tursinem.
9: Ibu Tursinem tinggal di mana, Bu?
10: Di Pal 8.
9: Pal 8. Ini sudah membeli Netra Pro ya, Bu?
10: Iya.
9: Nah, sudah habis berapa Netra Pro-nya, Bu?
10: 5 botol.
9: 5 botol. Ini untuk keluhan matanya kenapa, Bu?
10: Kabur.
9: Kabur. Sudah berapa lama kaburnya, Bu?
10: Sudah ada 2 tahun.
9: Sudah sekitar 2 tahun. Nah, ini udah 5 botol, kira-kira apa yang dirasakan, Ibu?
10: Agak lumayan. Agak terang dikit, masih mau dilanjutkan.
9: Oke, mau dilanjutkan.
10: Semoga bisa sembuh, minta doanya sama teman-teman semuanya. Minta doanya.
9: Iya, terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan, Bu, untuk masyarakat yang mungkin kalau Ibu sudah pernah coba Netra Pro kan, kita sampaikan ke masyarakat, Bu.
10: Semoga itu siapa yang punya penyakit seperti suami saya, kera kabur, cobalah beli Netra Pro, semoga bisa sembuh.
9: Oke, Ibu udah habis 5 botol suaminya berarti.
10: Iya.
9: Terima kasih banyak ya, Bu ya. Mudah-mudahan makin sehat.
8: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
11: Radio Dangdut Pagun Taka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum Soman ini
3: cuma rasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
1: Setelah ibu tahu untuk masalah dari kencing batu ini, ibu katanya sempat di SWL itu maksudnya di laser ya, yeah. Cuman gak ada hasil yang memuaskan, yeah. Setelah ibu mencoba Soman, nah ini sampai bisa batunya ini keluar nih ya mitra sehat ya, mm-hmm. Ini ibu minumnya berapa tetes pada saat itu pertama kali?
6: 7 tetes, sehari 2 kali, tapi sampai sekarang saya tetap masih 7 tetes.
1: Sekarang sudah cek lagi ke dokter, apa yang dikatakan dokter sekarang setelah mencoba Soman?
6: Ya, kemarin kan saya kontrol lagi ya, dicek lagi. Sampai saya di ronsen sampai 4 kali, USG 2 kali, USG yang kedua itu, yang terakhir itu, kata dokter teh, Bu, alhamdulillah batunya udah gak ada, saking saya itu ya, terharunya saya sampai nangis sambil bilang alhamdulillah gitu.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya penderita kista selama 2 tahun. Kata dokter jalan terakhir saya harus dioperasi. Tapi ternyata setelah dioperasi USG lagi, setelah 1 bulan kista saya malah tambah membesar. Saya dianjurkan untuk operasi ulang lagi, tapi saya nggak mau karena kata dokter saya indung telurnya harus diambil, jadi saya kemungkinan tidak punya anak lagi. Akhirnya saya mendengar berita dari Soman, ada obat tetes, saya mencoba mencarinya dan saya langsung minum. Ternyata setelah saya minum selama 3 bulan di USG, hasilnya sangat memuaskan, mengecil sebesar 7 kali lipat kata dokternya setelah di USG. Dan dokternya tidak menganjurkan lagi saya untuk beli obat dari dia. Dia menganjurkan lanjutin aja langsung.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
7: Namanya siapa, Pak?
8: Samsul Bahri Cuy.
7: Pak Samsul Bahri Cuy. Panggilannya siapa, Pak? Cuy, Pak?
8: Yo.
7: Oh, di mana tinggal, Pak?
8: Air Putih Baru.
7: Oke, sering dengar radio, Pak?
8: Yo.
7: Oke. Kalau di radio disapa siapa, Pak? Cuy, Pak?
8: Yo.
7: Oke. Ini hari ini, Bapak, Pak Cuy ini beli Netra Pro 1 botol. Keluhannya ada apa, Pak? Keluhan apa, Pak?
8: Mata rabun. Udah nampak pandangan lu udah nampak.
7: Oke, ini baru nak nyoba 1 botol ya, Pak ya. Yo. Harapannya gimana, Pak? Habis 1 botol ini harapannya apa, Pak?
8: Sehat, oh, tuh.
7: Nak sehat ya, Pak ya. Oke, mudah-mudahan sehat ya, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak, di radio, Pak?
8: Bagi seluruh pendengar, kira-kira mata kurang sehat, belilah Netra Pro.
6: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
9: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: hanya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu Tetes. Soman, sejatinya teman.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu Tetes. Soman sejatinya teman.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.
2: Goyang di situ.

0: Ayu, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Ya, pertama saya dengar dari radio. Kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Somen, saya coba beli. Kemudian satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang Anda bolehlah.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Dengan Bapak.
8: Siapa, Pak?
7: Pak Lukman.
8: Usia berapa, Pak?
7: Usia 61.
8: Tinggal di mana, Pak?
7: Selok Dalam, L3.
8: Sudah berapa lama mengkonsumsi Vitalik, Pak?
7: Sekitar setengah bulan ini, baru mulai make kan. Tapi reaksinya ya bukan main, memang hebat. Ya,
8: sebelum
7: ya.
8: Bapak minum Vitalik itu kayak apa, Pak? Stamina Bapak?
7: Ya, loyo gitu sih. Capek. Sudah minum itu, aku segar, nyocok gitu lah. Sampai 2 hari masih ada reaksinya itu. Makanya beli terus ya.
8: Saat berhubungan gimana, Pak?
7: Nah, itu ya tahan betul tuh. Bisa sampai 2-3 kali sih. Sampai siang malam lah. Sebentar ya, anu lagi ya kan. Kan aku dengar di radio, tiap malam tuh buka radio. Jadi ya aku coba beli tuh ya. Ya syukur lah, lama aku beli ini aku udah pernah minum jamu yang lain lagi. Ya Anda setia, beli itu terus ya. Banyak tetanggaku yang udah bisa, nanti aku ceritain semua. Reaksinya ya bukan main, memang hebat.
8: Makasih Pak Lukman ya.
7: Oke.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Sebetulnya dekat dengan makular namanya retinopati diabetes.
13: Okay.
12: Tapi kalau makular tadi retinanya yang rusak kan. Kalau ini pembuluh darah yang ngasih makan retina yang rusak. Alhasil retinanya juga rusak kan akhirnya. Tapi penyebabnya utama adalah pembuluh darah yang ngasih makan retina karena diabetes itu kan penyakit metabolik yang merusak sel-sel terutama dinding pembuluh darah. Makanya orang diabetes itu kena stroke, kena apa? Serangan jantung termasuk pembuluh mata juga dia mengeras sehingga retina jadi rusak. Nah, itu retinopati diabetik.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
6: 105,4 Radio Tarakan FM.
11: Tarakan FM.
6: Paling hits.
11: Paling hits
6: dangdutnya.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, Allah Maha Adil, adalah fitrah bahwa kita lahir ke dunia ini tidak dibebani dosa apapun. Salah satu yang paling fitrah dari karunia Allah pada manusia adalah kita membutuhkan menuhankan sesuatu. Cirinya adalah setiap manusia cenderung mengabdikan seluruh hidupnya pada sesuatu yang dia anggap Tuhan. Bahkan orang-orang komunis dan ateis sekalipun. Ada juga yang menuhankan kekuasaan, harta, ataupun kedudukan. Bagi manusia yang berada dalam fitrah yang benar, maka dia akan menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada orang yang menuhankan kekuasaan, bagi orang yang menuhankan Allah, maka dia akan meyakini bahwa kekuasaan itu sesungguhnya adalah milik Allah yang dititipkan sejenak pada manusia. Ada yang menuhankan harta, padahal hakikat harta di dunia ini hanya tiga, yaitu yang dimakan menjadi kotoran, yang dipakai menjadi usang, dan yang dinafkahkan insya Allah menjadi amal solih. Setiap kali kita menuhankan sesuatu selain Allah, kita akan diperbudak oleh apa yang kita tuhankan hingga kita akan menjadi sangat terhina. Orang yang kembali ke fitrah adalah orang yang kembali menuhankan Allah yang Maha Agung. Begini posisinya. Allah pemilik alam semesta ini menciptakan kita selaku hambanya. Agar kita efektif menghamba kepadanya, maka Allah menciptakan dunia beserta segala isinya. Dunia adalah pelayan kita. Semua yang ada di dunia adalah sarana dari Allah agar kita bisa semaksimal mungkin mempersembahkan hidup kita untuk mengabdi kepadanya. Maka, sudah sepatutnya setiap usai Ramadan kita berupaya kembali ke fitrah, kembali melihat dunia hanya sebagai tempat mampir, bukan sebagai tujuan ataupun sesembahan kita. Lantas, bagaimanakah ciri orang yang Ramadannya sukses? Mari kita simak. Yang pertama, ia semakin mengenal Allah Azza wa Jalla. Ciri orang yang mengenal Allah diantaranya adalah, yang pertama, hatinya akan makin tenteram dan bahagia, buah dari latihan zikir selama Ramadan. Sebaiknya kita ingat, hanya dengan mengingatnya, hati bisa menjadi tenang, tenteram. Lalu yang kedua, melihat dunia ini kecil, biasa saja. Karena baginya, Allah adalah segalanya. Ikhtiar melakukan yang terbaik bukan tujuan, melainkan ladang amal. Lalu yang ketiga, sabar, tak gentar terhadap apapun. Karena meyakini bahwa segala masalah pasti telah diukur oleh Allah. Lalu yang keempat, tawadu atau rendah hati. Tak bisa masuk surga orang yang di hatinya ada takabur sebesar zarah saja. Lalu yang kelima, wara, hati-hati, tidak serakah atau licik. Licik tidak akan menambah rezeki, kecuali menambah kehinaan. Kalau kita berusaha ma'rifat, insya Allah kita akan menikmati hidup dengan bersih hati. Sebab Allah sangat dekat dengan orang yang qalbun salim. Ciri kedua orang yang Ramadannya sukses setelah semakin mengenal Allah Azza wa Jalla adalah ia semakin mengenal Rasul. Kita butuh tuntunan. Dan sebaik-baik tuntunan yaitu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah ada bandingannya.
Bahkan, ada seorang non-muslim mengakui bahwa manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah adalah Muhammad, pemimpinnya umat Islam. Orang yang sukses Ramadannya bisa dilihat dari kegigihannya mengenal Rasul dan meneladaninya. Semua aspek kehidupan mulai dari yang kecil sampai yang besar dicontohkan oleh beliau, kita tinggal menirunya saja. Misalnya tersenyum, berwajah cerah dan jernih, sangat memuliakan istri-istrinya, dan sangat penyayang terhadap anak-anak. Beliau adalah pemimpin yang sangat bersahaja. Terhadap musuh, walau berani pantang menyerah memberantas kebatilan, tapi beliau tetap berakhlak sangat mulia. Tidak mengenal kezaliman. Kalau saat Ramadan kita memacu diri, dan sesudah Idul Fitri kita gigih berupaya dalam dua hal tadi, tinggal kita tunggu saat kepulangan kita yang semoga penuh kehormatan atau khusnul khotimah. Mari kita membuka lembaran baru di bulan Syawal yang akan tiba dengan menjadi hamba yang sangat bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Hidup hanyalah untuk mempersembahkan yang terbaik, bermakna bagi dunia dan berarti bagi akhir, bermanfaat bagi diri dan penuh maslahat bagi umat. Selamat menyongsong Idul Fitri yang penuh dengan kegigihan untuk akrab dengan Allah dan kesungguhan untuk menjalani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Terdiagnosa sebagai kardiomiopati, kondisi saya masih lemah sekali. Semenjak saya mengkonsumsi Soman, rasa nyerinya hilang. Saya langsung bisa beraktivitas. Selain saya minum, saya juga menggunakan Soman untuk...
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama... Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya, enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Suami saya tuh beli Soman untuk ibunya. Ibunya kan punya herpes, diolesin 2 kali, langsung sembuh kering. Saya coba minta 5 tetes langsung. Saya sakit pinggang, udah ada 15 tahun.
7: Terus setelah nyobain Soman,
6: badannya kok rasanya enak, ringan, nggak senut-senut lagi.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Halo, dengan Bapak siapa?
10: Dengan Bapak Takdir, di Makassar ini, Dayak, di perumahan Kodam 7, Sakinah.
9: Usia Bapak berapa, Pak?
10: 48 tahun.
9: Sudah minum Vitalik berapa kotak, Pak?
10: Baru 1 kotak.
9: Pertama kali Bapak dengar atau melihat iklan Vitalik dari mana, Pak?
10: Di radio.
9: Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
10: Pokoknya mantap dah. Mantap sekali.
9: Seperti apa mantapnya, Pak? Bisa sedikit diceritakan?
10: Mantapnya itu loh, kalau habis minum itu, badan segar, masalah hubungan dengan orang di rumah itu ya... Oke, pokoknya mantap lah.
9: Hubungan suami istrinya oke, Pak ya, terasa, Pak ya. Oke, satu saset tahan berapa hari, Pak, reaksinya, Pak?
10: Saya ini kan baru pertama kali ambil 1 kotak itu, baru satu saya minum itu, fungsinya kok sampai 4 hari.
9: Sampai 4 hari reaksinya, Pak ya?
10: Reaksinya 4 hari itu.
9: Oke, apa yang Bapak mau sampaikan buat yang mendengarkan ini, Pak?
10: Saya buat pesan-pesan sama laki-laki, coba-cobalah namanya Vitalik itu. Karena memang luar biasa, mantap sekali.
9: Apa ada efek samping yang Bapak rasakan, Pak?
10: Oh, nggak ada kok. Nggak ada sama
9: sekali. Aman ya? Jantung berdebar, Pak?
10: Nggak ada.
9: Oke, ada perasaan lain yang tidak nyaman?
10: Nggak ada kok. Saya rasakan sendiri. Pokoknya mantap, nggak ada efek-efek yang saya rasakan.
9: Oke, baik, Pak. Semoga saya selalu, Pak, Takdir.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Bapak, harus coba.
11: Namanya siapa ini, Pak?
12: Habibullah.
11: Bapak Habibullah, tinggal di mana, Pak?
12: Tinggal di Cimpirjo.
11: Ini kan Bapak tadi beli Netra Pro. Nah, untuk apa Netra Pro-nya ini, Pak?
12: Untuk obat mata.
11: Obat mata. Matanya kenapa, Pak?
12: Katarak.
11: Sudah berapa lama, Pak?
12: 2 tahunan.
11: 2 tahunan. Harapannya, Pak? Konsumsi Netra Pro ini harapannya mau apa, Pak?
12: Kalau pula ini, konsumsi
11: Netra Pro.
12: Netra Pro ini, aku nak minta sembuh.
11: Amin.
12: Sampai tuntas.
11: Semoga sembuh ya, Pak.
12: Yo, minta tolong doa pula. Semoga konsumsi Netra Pro ini sampai sembuh.
11: Amin. Semoga ya Netra Pro.
12: Kalau bisa... aku dah dapat lagi duit, mungkin... Nusul.
11: Ngelanjut lagi ya, Pak? Oke.
12: Cuma mau anuntan habis 3 botol aku.
11: Oke. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan, Pak, ke masyarakat, Pak?
12: Kepada masyarakat, air-air nipis, Cimpirjo, membelilah Meta Pro.
11: Oke.
12: Untuk menyembuhkan mata.
11: Oke.
12: Karena di nakulan dengar dalam radio itu, lah banyak orang yang sembuh.
11: Amin.
12: Dari minum
11: Meta Pro.
12: Meta Pro.
8: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
13: 105,4 Tarakan FM. 100% dangdut asyik.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih. Akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
6: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
5: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
6: Waktu itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
5: 10 tetes.
6: Apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
5: Rasanya katanya di tenaga juga bagus.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo Pak, selamat siang.
9: Selamat siang.
8: Nama Bapak siapa Pak?
9: Mas Faiz.
8: Bapak di kabupaten mana Pak?
9: Maros.
8: Usianya berapa Pak?
9: 68.
8: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa bungkus Pak?
9: Sudah 5 dos, 210 bungkus nih.
8: Apa bedanya sebelum minum Vitalik dengan sekarang minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan, Pak?
9: Bedanya agak lumayan sekarang. Dulu kan artinya kalau dikata ya datang sebentar. Sekarang ya lumayan. Tendanya dijadikan bisa diam sampai 3 kali 1 malam itu bisa.
8: Wih, luar biasa dengan usia Bapak yang sekarang ya.
9: Iya.
8: Bapak minumnya berapa bungkus, Pak? Setengah atau satu, Pak?
9: Pokoknya 1 minggu 1 dos.
8: Oke, 1 minggu berarti 2 bungkus, Pak ya?
9: Ya, 2 bungkus 1 minggu.
8: Apa pesan-pesan Bapak nih buat yang mendengar ini Pak, ini apa pesan-pesan Bapak buat mereka yang belum pernah coba Vitalik ini Pak, yang ragu-ragu ini?
9: Oh, ini sudah lumayan ini dede. Pokoknya yang belum minum ya coba-cobalah minum. Misalnya loyo-loyo.
8: Iya, itu Bapak saya mau tanya, jantung enggak berdebar toh?
9: Oh, enggak Ji.
8: Oke, siap, terima kasih. Itu saja dulu Pak.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Bersama Dr. Robert.
13: Apa ada dok penyakit mata yang paling sering diderita nih dok?
14: Nah, ini soalnya ini ya, tapi sering diderita sama sering dikeluhkan lain ya.
13: Ya.
14: Nomor 2 itu adalah ini, macular degeneration.
13: Apa nih dok?
14: Itu mata tua. Jadi mata itu kan ada berapa komponen ya. Dari depan itu ada kornea, pelindungnya, terus ada pupil itu kayak diaframanya kalau di kamera, ada lensa kan. Nah terus di belakang sendiri itu adalah kalau kamera itu CCD itu yang terima cahaya dirubah jadi impuls listrik, impuls listrik dihantar ke saraf. Itu namanya retina kan. Nah retina itu ada bagian yang paling peka di tengah tuh makula itu. Kalau ada gangguan itu disebut macular degeneration. Jadi nanti penglihatannya akan turun, tapi itu bukan mata rabun jauh, tapi retinanya yang terganggu. Jadi mau dikoreksi pakai, biasanya orang pertama ngeluh di tes matanya dikoreksi tetap apa nggak bisa, baik karena itu ternyata ininya kan dalamnya, sensornya ya. Belakang ya. Gitu, yang
13: jadi ganggu. Yang keluhan ini memakai kacamata pun nggak akan menolong
14: ya, nggak bisa. Jadi itu terapinya kan macam-macam ya. Sekarang ada yang disuntik lewat mata juga ada.
13: Serem banget
14: ya. Itu cukup mahal harganya obatnya dan memang masih eksperimental. Kalau dulu ya sudah terima, kalau zaman dulu masih ya sudah paling suportif loh. Suportif itu ini macular degeneration kan biasanya karena diabetes, karena itu kan, nah diabetesnya dikontrol gitu. Nah sekarang memang sudah ditemukan obat monoklonal antibody namanya itu disuntik bisa memperbaiki.
13: Itu mata jadi apa, rabun itu ya kalau kena?
14: Ya anu kabur. Dia kabur atau nanti kaburnya nggak rata, jadi kayak apa kalau kamera tuh CCD-nya rusak itu kan blentong-blentong ya. Kalau ngelihat apa-apa, misalnya kita ngelihat contoh ya, ini saya bawain tes nanti saya bahas di TikTok tuh. Kalau Anda ngelihat ini Emsler namanya tuh. Emsler tes ini. Kita mata ditutup satu, kita fokus di titik ini. Nanti
13: terus satu.
14: Fokus di titik ini nanti ininya blentong-blentong.
13: Oh, seperti ada bercak-bercak hitam gitu ya?
14: Bercak, ada yang meleot gambarnya, ada yang hilang gambarnya, nah itu kayak gitu.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
13: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
1: 105,4 Radio.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya kita minum
1: somen ini, cuma
2: rasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna somen.
5: Kolesterol dan juga asam urat yang tinggi ya. Jadi, itu rasanya di badan seperti apa?
6: Mas, di badan enggak terasa, cuma ini loh kaku-kaku. Mm-hmm. Di tangan kaku. Kalau asam uratnya di kaki cowok-cekot.
5: Oh, oke. Okay. Iya. Itu sudah berapa lama Ibu merasakan seperti itu?
6: Kira-kira ya 2-3 tahunan.
5: Waktu itu pertama kali coba saman berapa tetes?
6: 2 tetes, 3 tetes sudah agak berkurang. Akhirnya sampai sekarang kira-kira kalau enggak salah 2-3 botol.
5: Oh, oke. Okay. Dan pada saat di botol keberapa waktu itu Ibu langsung merasakan kesembuhan itu di botol keberapa? Di 2 botol berarti sudah merasakan khasiat dari soman. Kakinya sekarang juga gimana, Bu?
6: Kakinya ya sudah bisa buat naik.
7: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya sempat bersihin telinga, ada darahnya sedikit. Waktu tak biarin, kok tiba-tiba kayak ada cairan keluar gitu dari telinga. Sakit sampai kayak bunyi apa gitu di telinga. Mending ini ke dokter, soalnya bahaya ya. Tapi dia bilang, udah deh coba Soman dulu. Nah itu sampai tuli sebelah loh, nggak dengar. Cairan banyak dah waktu itu. Ditetesin terus, ya puji Tuhan sampai sekarang. Sudah.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo Bapak.
8: Ya, halo.
7: Dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dari Anwar.
7: Pak Anwar, di mana, Pak, tinggalnya, Pak?
8: Di Maros.
7: Pak Anwar usia berapa, Pak?
8: 33.
7: 33 ya?
8: Iya.
7: Pertama kali Pak Anwar dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Dari radio.
7: Dari radio, ya?
8: Iya.
7: Bapak pertama kali minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan?
8: Waktu pertama minum itu, ya, segar, bugar. Karena akhir bulan ini kan, pertama beli kan 2 bulan. Terus saya coba, reaksinya bagus, jadi saya beli lagi. Setelah minum itu bagus sekali, Vitalik itu bagus.
7: Jadi selain stamina buat malam, stamina buat kerjanya pun Bapak rasakan badan Bapak segar ya Pak?
8: Iya, dulu kan tidak begitu bagus. Waktu saya minum itu ya bagus, berhubungan sama itu bagus ada reaksinya. Pertama saya setengah bungkus, jadi minum ketiga kali itu satu bungkus.
7: Nah itu kalau untuk yang malamnya Pak, untuk tempur malamnya itu tahan berapa ronde Pak?
8: Waktu itu satu bungkus, tahan itu sekitar 3 ronde itu Mas.
7: 3 ronde bisa ya, dapat satu malam dengan satu bungkus Vitalik Pak ya?
8: Iya, sampai 3 ronde bisa.
7: Terus reaksinya satu bungkus itu sampai berapa hari Pak masih terasa reaksinya Pak?
8: Oh lama sih, mungkin 2 hari 3 hari.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Adas atau lebih dikenal sebagai jintan hitam adalah tanaman yang banyak digunakan sebagai rempah-rempah dalam masakan. Namun, adas juga memiliki manfaat yang luar biasa dalam menjaga kesehatan mata. Adas mengandung nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, dan mineral seperti seng dan selenium. Nutrisi-nutrisi ini sangat penting bagi kesehatan mata kita. Selain itu, biji adas juga memiliki manfaat untuk mengurangi resiko katarak dan degenerasi makula, mencegah mata dari iritasi dan peradangan, mencegah glukosa, koma, dan memperlancar aliran oksigen ke mata. Manfaat biji adas itu bisa Anda dapatkan di Netra Pro, obat tradisional yang salah satu komposisinya adalah ekstrak biji adas. Sehingga dengan mengkonsumsi rutin Netra Pro 2 kali sehari bisa membantu Anda dalam mengatasi berbagai masalah mata. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
6: 105,4 Radio.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, agama mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan segala macam pekerjaan hendaklah dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan perhitungan. Dikatakan dalam pepatah, fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam sikap tergesa-gesa, di dalam sikap terburu-buru biasanya mengandung penyesalan. Tetapi ada lima perkara yang malah memang harus dikerjakan secara buru-buru. Apa yang lima perkara itu? Pertama, mengubur jenazah. Tidak baik kalau jenazah itu disemayamkan sampai 2-3 hari di rumah. Dan yang lebih baik mengubur jenazah itu adalah di tempat di mana dia meninggal. Contohnya adalah baginda Nabi. Beliau kelahiran Mekah. Beliau wafat di Madinah. Maka di Madinah itulah beliau dimakamkan dan bukan di kota Mekah. Karena prinsipnya agama menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran. Hal kedua yang harus dikerjakan dengan segera ialah mengawinkan anak perempuan. Apabila kita mempunyai anak perempuan, sudah sampai usianya untuk memasuki ambang pintu pernikahan, dan dia sudah minta untuk dinikahkan, maka segeralah orang tua menikahkannya atau mengawinkannya. Sebab biasanya anak perempuan, apalagi di zaman sekarang, kalau tidak segera dikawinkan oleh orang tuanya, dikhawatirkan dia akan kawin sendiri. Dan itu tentu akhirnya akan merepotkan kedua orang tuanya. Hal ketiga yang harus dikerjakan dengan segera dan buru-buru ialah membayar hutang. Apabila kita sudah berhutang kepada seseorang dan sudah ada uang untuk membayarnya, bersegeralah untuk membayar. Sebab kalau ditunda besok, lusa, atau hari minggu depan, dikhawatirkan uangnya akan terpakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain, dan hutang akan tetap tinggal hutang, tidak pernah terbayar adanya. Hal keempat yang harus disegerakan ialah menghidangkan makanan untuk orang musafir yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita. Dan hal yang kelima yang harus dilakukan dengan buru-buru, dengan segera, bertaubat apabila mengerjakan perbuatan dosa. Hal kelima inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat berasal dari kata-kata taba yatubu, yang isim masdarnya adalah taubatan. Artinya sama dengan roja'a yarji'u, ada ya'udu, pulang atau kembali. Bertobat maksudnya kembali dari yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam perjalanan hidup ini kita suka menerjang larangan-larangan Allah, melaksanakan apa-apa yang dilarang olehnya, maka taubat artinya meninggalkan larangan-larangan itu dan kembali kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa taubat ini harus disegerakan? Karena makhluk bernama manusia ini sulit melepaskan diri dari dosa dan salah. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia, pasti mempunyai dosa dan kesalahan. dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan ialah orang yang segera bertaubat. Dengan kata lain, orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orangnya yang tidak punya salah. Tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 135. Wallazina iza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang pernah mereka kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak awalnya iblis memang sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Ya Rabbi wa izzatika la azalu aghwi bani adama ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu saya bersumpah, kata iblis, saya akan selalu memperdayakan anak-anak Adam. Saya akan selalu menggoda manusia selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka. Jadi selama ruh masih ada di dalam jasad, selama itulah iblis akan selalu berusaha menggelincirkan manusia untuk jatuh ke tempat-tempat salah dan ke tempat-tempat dosa. Tetapi kemudian Allah juga memberikan jaminan. Allah menjawab proklamasi iblis ini, wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfaru, demi kehormatanku, demi kemuliaanku, hai mal'un, hai yang terkutuk, hai iblis, kalaupun engkau selalu memperdayakan manusia, kalaupun engkau selalu menipu dan menggoda mereka sepanjang ruh mereka masih ada di dalam jasad, aku akan senantiasa memberikan ampun kepada mereka sepanjang mereka memohonkan ampun kepadaku. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya apabila kita berbicara tentang taubat, artinya kita berbicara tentang tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan untuk sempurnanya satu taubat? Pertama, menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang ada juga orang bertaubat, tapi bukan nyesal terhadap dosa yang dia kerjakan, malah puas katanya. Dia ngomong sama teman-temannya, saya dulu zaman muda sudah kenyang judi, kenyang zina, kenyang mabuk-mabukan, sudah puas. Sekarang tinggal benernya saja, saya sudah taubat. Tobatnya sih bagus, tapi puasnya itu yang jelek. Kenapa harus dikatakan

lagi, itu belum taubat yang sebenarnya. Saya kapok, menyesal, tidak mau minum minuman keras lagi. Besok tidak ada minuman keras, malah pusing, nyari kesana kemari. Itu belum taubat yang sebenarnya. Jadi setelah menyesal, berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Kalau menyesal tapi masih diulanginya lagi, itu sama saja dengan main-main. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, barangkali itu yang orang namakan dengan taubat sambel namanya. Kita kalau makan nasi pakai sambel, pedesnya bukan main, repot, marah, ngomel. Gila, sambel pedes bukan main, taubat sama sambel. Taubat sama sambel katanya. Tapi 2-3 hari kemudian dia makan lagi, enggak ada sambel, nyari. Kemarin sudah taubat-taubat, 2 hari kemudian malah nyari. Ini bukan taubat yang sebenarnya. Penyesalannya tidak diiringi dengan berniat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Saudara hadirin, kita sudah taubat, tidak mau lagi minum minuman keras. Datang teman, minum ya? Enggak mau. Kenapa? Saya sudah taubat. Yang benar, benar. Kalau dibayarin, ah udah. Jadi rupanya taubatnya itu cuma karena gak ada yang bayarin. Begitu datang yang bayarin, berangkat lagi. Itu belum lagi merupakan taubat yang sebenarnya. Begitu juga kita taubat dari meja judi. Pada waktu sudah buras, bangkrut, habis-habisan, mungkin menyesal, mungkin bertaubat. Inilah akibatnya judi, rumah tangga berantakan, harta buras, anak terlantar, uang tidak ada. Taubat, saya tidak mau lagi-lagi tenggelam di meja judi. Pada saat kondisinya bangkrut, itu yang diucapkan. Tapi 2-3 hari, 4-3 minggu, 1 bulan kemudian rezekinya banyak, makmur lagi, usahanya maju lagi. Lupa lagi dia kepada ucapan sebelumnya, akhirnya sedikit demi sedikit tenggelam kembali di meja judi. Ini pun belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk sempurnanya taubat, yang pertama menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan, yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian yang ketiga meninggalkan perbuatan jahat itu untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau memang taubat tidak mau minum lagi, talak 3 itu minuman keras. Kalau memang niat tidak akan berjudi lagi, talak 3 itu segala macam bentuk perjudian, meninggalkan perbuatan jahat. Yang keempat, menunaikan semua fardu dan kewajiban. Sebab barangkali pada saat kita tenggelam dalam dosa, perintah-perintah Allah, jangankan yang sunnah, yang wajib saja sering kita lalaikan. Maka apabila diri telah berniat melaksanakan taubat, maka tunaikan semua kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh agama kepada kita. Yang kelima, meminta halal kepada para lawannya dengan termasuk mengembalikan hak milik orang lain. Ini kalau menyangkut hukukul adamiyin atau hak-hak manusia. Jadi kalau kita berdosa kepada sesama manusia, Allah belum akan menerima taubat kita kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Adapun kalau kita sudah minta maaf tapi yang bersangkutan tidak mau memberikan maaf, itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Hal yang keenam, mendidik atau melatih diri untuk bertaat kepada Allah. Sebagaimana kita dulunya telah melatih diri, memperturutkan diri untuk berbuat durhaka. Lalu memperbaiki yang dimakan dan yang diminum. Itu juga merupakan ciri dari orang-orang yang melaksanakan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi, memperbanyak istighfar di dalam kehidupan. Disabdakan oleh Nabi, inna likulli da'in dawa'un wa dawa'uz zunubi al-istighfar. Sesungguhnya segala macam penyakit tentu ada obatnya, dan obat dari segala macam dosa

0: adalah istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi kalau yang terdahulu merupakan perbuatan-perbuatan konkret, maka yang terakhir ini taubat dalam bentuk ucapan berupa memperbanyak istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dalam teladan hidup kita, manusia yang hatinya paling bersih tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa. Liyaghfirulakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, kata Allah. Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang jikalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Tetapi coba lihat dari sejarah perjalanan hidup yang mulia ini. Sungguh pun beliau sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah. Maka sesungguhnya saya, kata beliau, dalam satu hari bertaubat 100 kali kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, sab'ina marrah, 70 kali beliau mengucapkan istighfar minimalnya dalam sehari semalam. Orang yang sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah ini, satu hari satu malam istighfarnya minimal 70 kali. Apatah lagi kita yang nyata-nyata belum mendapat jaminan ampun dari Allah. Di dalam satu hadis diriwayatkan bahwa iblis laknatullah alaih pernah berkata, ahlaktun nasa bizzunubi wal ma'asi, aku rusak dan aku hancurkan kehidupan manusia dengan dosa dan dengan segala macam perbuatan maksiat. Iblis menghancurkan manusia dengan menanamkan kegemaran berbuat dosa dan menanamkan kesukaan untuk bergelimang dalam dunia-dunia maksiat. Tetapi kemudian iblis mengakui, wa ahlakuni bila ilaha illallahi wal istighfar. Tetapi kemudian terbalik, manusia menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan istighfar, yakni mengucapkan astaghfirullahal azim. Inilah senjata pemungkas menghadapi upaya iblis untuk menghancurkan manusia. Kalau iblis menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa, dengan menenggelamkan manusia ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, hendaknya kita sadar. Pada saat kita terdorong untuk melakukan perbuatan dosa, kita lalu sadar, inilah perangkap iblis untuk membinasakan saya. Pada saat kita terjebak ke dalam perbuatan maksiat dan munkarat, ingatlah baik-baik, inilah perangkap iblis untuk merusak dan membinasakan saya. Maka hancurkan perangkap iblis, hancurkan tipu daya dan usaha iblis itu dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan memperbanyak istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku lihat hal itu, kata iblis, mereka hancurkan kita dengan dosa dan maksiat, dan kita hancurkan mereka dengan la ilaha illallah dan istighfar. Diamkah iblis? Puaskah iblis? Ternyata tidak. Apabila aku lihat usaha manusia itu, ahlaktuhum bil huda, ahlaktuhum bil hawa, wahum yahsabuna annahum muhtadun. Apabila mereka hancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar, maka aku kembali menghancurkan mereka dengan mempergunakan hawa nafsu, sehingga mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ditanamkan dalam diri kita perasaan bahwa kitalah orang yang paling benar. Itu pun tipu daya iblis. Maka orang pintar itu baik, tapi merasa pintar itu jelek. Orang benar itu bagus, tapi merasa benar itu tidak baik. Karena biasanya orang kalau sudah merasa benar, lalu cenderung untuk menganggap orang lain tidak benar. Kalau sudah begitu, dia akan mengklaim diri, sayalah orang yang paling benar, yang lain tidak benar semuanya. Itu termasuk perangkap iblis juga. Setelah kita gempur mereka dengan kalimat tahlil dan dengan kalimat istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia akan mengampunkan perbuatan yang bersifat salah dari manusia. Hanya manusia saja yang kadang-kadang bodoh, tidak mau mengampuni dan memaafkan dirinya sendiri dengan membiarkan dirinya terseret berlarut-larut dalam dosa tanpa keinginan untuk bertaubat. Sepanjang nafas belum sampai di tenggorokan, sepanjang matahari masih terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, sepanjang itu Allah masih akan menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Apabila nafas sudah sampai di tenggorokan, maka taubat sudah terlambat adanya. Lalu yang konkret di dalam kehidupan ini, apa ciri-ciri dari orang yang melaksanakan taubat itu? Seorang ahli hikmah berkata, pertama, orang yang taubat itu kelihatan bahwa dalam kehidupan ini dia mampu menjaga lidahnya dari ucapan yang berlebih-lebihan, dari ucapan yang tidak ada manfaatnya, dari ucapan yang mengandung dosa, namimah, mengadu domba, dan ucapan-ucapan yang merugikan orang lain. Orang yang taubat kelihatan dari lidahnya. Ini yang konkret. Yang kedua, orang yang taubat itu cirinya tidak ada lagi rasa dengki di hatinya. Tidak ada keinginan untuk membenci dan memusuhi orang lain. Kenapa? Dia sudah sibuk memikirkan kekurangan dirinya sendiri, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengorek-ngorek, mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Ini makna ucapan Nabi, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari dan mengorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Berbeda dengan orang yang masih jauh dari sikap taubat, selalu berusaha mencari dan mengorek-ngorek kekurangan orang lain, sementara aib dan kekurangan dirinya diumpetin. Ini namanya ilmu kancil. Orang lain disorotin, dia ngaling, ngumpet. Kerjaannya apa? Monten orang lain saja. Dia sendiri tidak mau diponten dan tidak mau memonten dirinya. Akibatnya apa? Sikap introspeksi tidak ada. Sikap mawas diri hilang. Sikap melihat, bercermin terhadap pribadinya sendiri hilang. Yang ada cuma menilai orang lain saja. Jadi adapun orang yang sudah bertaubat ini, di hatinya tidak ada dengki. Melihat orang lain mendapat nikmat, alhamdulillah, dia ikut bersyukur. Lain dengan orang yang jauh dari taubat, tetangganya dapat nikmat, dia meriang. Tidak senang hatinya melihat orang lain senang. Orang melarat malah tepuk tangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang semacam ini pada hakikatnya selalu disiksa oleh perasaannya sendiri. Kalau tetangganya yang kaya, ditanya kemana dukunnya. Tapi kalau tetangganya jatuh melarat, dia tepuk tangan, gembira bukan main. Lain dengan orang yang sudah bertobat, hasud itu hilang dari dirinya. So hasud inilah yang akan memakan kebaikan yang kita kerjakan. Kata Nabi, hasud itu bisa memakan kebajikan seperti api memakan kayu bakar. Allahu Akbar. Puasa kita, zakat kita, sholat kita, habis keropos dimakan oleh sifat hasud. Tidak terasa, tapi begitu kita punya sifat dengki kepada orang lain, maka sholat kita dimakan oleh dengki tadi, puasa kita dimakan oleh dengki tadi, segala macam kebaikan yang kita kerjakan dihabis dimakan oleh si dengki tadi, seperti api memakan kayu bakar cepat sekali. Itulah sebabnya bagaimanapun banyak kebaikan yang sudah kita kerjakan, jangan bangga dan jangan lalai. Sebaliknya, bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, ciri orang yang bertobat, di hatinya tidak ada dengki dan tidak ada rasa ingin memusuhi orang lain. Dia berhadapan dengan setiap orang dengan modal husnuzon, baik sangka kepada Allah. Tidak a priori. Kadang-kadang ada orang ketemu saja baru tapi sudah punya rasa jelek, diperturutkannya suuzonnya. Yang ketiga, ciri orang bertaubat itu menjauhkan diri dari pergaul dengan orang-orang jahat. Sebab kita tahu bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Asyariku wa fi syarri syarrum. Bersekutu dengan kejahatan biasanya ikut jadi jahat. Walaupun secara langsung tidak melakukan kejahatan, tapi sudah termasuk dalam jamaah yang jahat juga namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, bukan berarti orang yang taubat lalu tidak mau bergaul itu juga mencerminkan keangkuhan diri. Bergaul dia bergaul, tetapi kepada orang-orang yang jahat ia sekedar menghindarkan diri pergaulannya itu dari kejahatan yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang jahat tadi. Ciri yang keempat dari orang yang bertaubat, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Mempersiapkan diri. Sebagaimana kita tahu, kalau kita akan pergi ke luar kota, tentu kita membawa bekal. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang kita juga memerlukan bekal dalam kehidupan. Orang yang bertobat, orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi maut dan menghadapi hari-hari sesudah maut itu datang. Menghadapi kehidupan di alam barzah, menghadapi kehidupan di alam akhirat dan selanjutnya. Dia mempunyai persiapan sehingga kapan maut datang dia sudah punya persiapan lebih dahulu. Saudara, kalau kita siap dipukul orang, pada saat pukulan itu datang rasanya sakitnya agak lebih kurang daripada kita tidak pernah siap untuk dipukul. Walaupun bobot pukulannya sama, tapi kita akan lebih punya daya tahan kalau kita sudah siap. Oleh karena itu, orang yang bertobat, orang yang mempunyai persiapan untuk menghadapi mati. Tidak hanya untuk menghadapi mati, tapi juga menghadapi hidup di seberang kematian nanti. Maka karenanya dia sibuk dengan dunianya, tapi juga dia lebih sibuk dengan akhiratnya. Dia tenggelam dalam berbagai macam kesibukan dunia, lain saat dia memfanakan diri untuk membekali diri menghadapi kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ciri-ciri ini tentu akan kelihatan dari gerak hidup seseorang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan kata lain, kalau kita kembali kepada surah Ali Imran ayat 135 tadi, apabila dalam kehidupan terjebak kita kepada perbuatan dosa atau zalim kepada diri sendiri, zakarullah, segeralah mengingat Allah, fastaghfaru lizunubihim, dan segera memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan taubat. Bukan dengan uang, bukan dengan beras, bukan juga dengan piagam. Dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan melaksanakan taubat kepada Allah. Dan untuk bertaubat tidak usah ngulur waktu. Besok saja, bulan depan saja, tahun depan saja, nanti saja kalau sudah agak sedikit tua. Ibarat diri kita ini kaca, kata Imam Ghazali, maka dosa adalah debu. Apabila kaca kena debu, sedikit nempel debu, lalu dilap, sedikit nempel debu, terus dilap lagi, insya Allah kaca akan tetap bersih. Tapi kalau kita menunggu debu sampai banyak, apalagi sampai berurat, berkarat, nanti akan sulit membersihkannya. Demikian hati manusia itu. Kalau sudah dihinggapi oleh dosa, ditumpuknya lagi, berkarat dosa dalam hati, biasanya berat untuk melaksanakan tobat. Untuk lebih meningkatkan pengertian kita tentang ciri dari orang-orang yang bertaubat, mari kita ikuti sebuah dialog yang pernah terjadi antara Rasul dengan para sahabat. Satu hari, ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, baginda Rasul bertanya, "Atadruna manit ta'ib?" Saudara-saudara, tahu enggak saudara-saudara, siapa sebenarnya orang-orang yang bertaubat itu? Macam-macamlah jawaban para sahabat, tapi yang jelas akhirnya mereka berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa sebenarnya orang yang bertaubat itu. Atas jawaban ini, baginda Rasul lalu menegaskan. Pertama, man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bitaibin. Siapa orang yang mengaku bertaubat kepada Allah, lalu dia tidak mau mencari ilmu, tidak mau belajar, falaysa bitaibin, maka dia belum termasuk orang yang bertaubat. Jadi di sini jelas bahwa bukan hanya dari dosa kita bertaubat, juga bertaubat dari kebodohan. Dalam arti tidak membiarkan diri kita bodoh terus-menerus, dengan bahasa anak sekarang, bodoh tapi betah. Orang yang mengaku bertaubat tapi tidak menggali ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, tidak hadir di mana majelis taklim, belum dianggap taubat yang sebenarnya. Jadi grafik orang yang taubat itu kelihatan dari kesungguhannya mencari ilmu, menghadiri majelis taklim, menghadiri kuliah-kuliah, ceramah-ceramah, dan diskusi-diskusi keagamaan. Rakus dia dengan ilmu pengetahuan agama, sehingga dengan ilmunya taubatnya semakin mantap. Ini ciri yang pertama. Lalu beliau bersabda lagi, "Wa man taba wa lam yazdad fil ibadati falaysa bitaibin." Barang siapa yang mengaku bertaubat tapi ibadahnya tidak tambah-tambah, maka dia belum termasuk orang yang taubat. Orang yang bertaubat ada grafik peningkatan ibadahnya. Jadi kalau mulutnya taubat, minta ampun, tapi ibadahnya gitu-gitu aja, belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi pada saat dia melaksanakan taubat, memproklamirkan diri untuk kembali ke jalan Allah, nilai ibadahnya meningkat. Kalau sholatnya tadinya cuma sekedar yang wajib-wajib saja, setelah dia taubat, bertambah melaksanakan yang sunnah, rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, atau kemudian nawafilnya berupa tahajud, hajat, duha, istikharah, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Jadi kelihatan dari peningkatan ibadahnya. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi lagi, "Wa man taba wa lam yardal khusama falaysa bitaibin." Barang siapa yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi dia tidak bisa meridhoi musuh-musuhnya, maka belum lagi dia dianggap orang yang bertaubat. Meridhoi, memaafkan musuh. Saudara, memberi maaf itu lebih sulit daripada minta maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia daripada minta maaf. Minta maaf gampang, memberi maaf yang sulit. Karena itu orang yang memberi maaf menunjukkan jiwa yang lebih luhur daripada orang yang minta maaf. Sebab apa? Posisi orang yang memberi maaf kan posisi orang yang menang. Biasanya dalam posisi menang orang gampang congkak dan sombong. Orang datang minta maaf kepada kita, lalu timbul keseganan.
1: Iya, minta maaf sih gampang.
0: Memberi maaf itu yang sulit, tapi itu yang sangat dianjurkan, dan itu merupakan ciri dari orang-orang yang bertaubat. Lalu apalagi?
2: Wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bitaibin.
0: Barang siapa yang mengaku bertaubat tetapi pakaian dan perhiasannya tidak berubah, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Orang bilang pakaian memang kulit, yang penting isi. Tetapi bagaimanapun kulit mencerminkan isi. Dari pakaian kita bisa mengkaji kepribadian seseorang. Saya berpendapat bahwa pakaian penting, kulit juga penting. Kulit penting, isi penting. Kulit tanpa isi tidak ada artinya. Isi tanpa kulit juga meragukan orang.
1: Wah, yang penting kan isinya, kulitnya gimana saja. Saya mau tanya, saudara dapat durian di jalanan, isi aja gak ada kulitnya. Kira-kira dimakan gak durian itu?
0: Paling kurang akan menimbulkan keraguan, jangan-jangan sudah dicampur racun ini. Jadi dengan demikian, orang yang bertaubat ini kelihatan dari cara berpakaian, cara berhias diri, tidak over. Dia kembali kepada fungsi berpakaian. Dalam Islam kan sesungguhnya fungsi pakaian itu yang paling utama, pertama nutup aurat, itu ukurannya. Yang kedua pantas, yang ketiga baru soal mode. Di zaman kita sekarang terbalik, mode nomor satu, pantas belakangan, nutup aurat apa tidak nomor 16. Kalau sudah mode, kita kekira kekurangan pertimbangan. Ini buat saya pantas apa tidak? Ini menutup aurat apa tidak? Kita balik. Padahal fungsi berpakaian dalam Islam tujuan utamanya, pertama nutup aurat. Biar modenya mutaakhir, ciptaan Pierre Cardin sekalipun, kalau memang tidak nutup aurat, ya hukumnya masih belum berpakaian. Atau juga ukuran yang kedua, pantas. Yang orang lain pantas kita pakai, belum tentu kita pantas. Kita kadang-kadang kehilangan pertimbangan. Lihat iklan bintang film memakai pakaian yang begini bagus, lalu kita pakai saja. Ya tentu namanya bintang film. Kadang-kadang pakaian untuk show dipakai buat kondangan, akhirnya habis sekampung orang nonton dia. Yang gak pantas toh, gak wajar. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang bertobat kelihatan dari pakaian dan perhiasannya. Kalau sudah memakai perhiasan, ya sekedarnya saja. Tidak lalu dengan niat supaya orang tonton, supaya orang lihat, supaya orang tahu dia kaya, supaya timbul decak kagum, asal dia lihat orang lalu wah. Kalau sudah diwahi, lalu senang. Saudara hadirin yang saya muliakan, kemudian kata Nabi lagi,
2: wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaysa bitaibin.
0: Siapa yang mengaku bertaubat tapi pergaulannya dari itu ke itu saja, seperti itu-itu juga, tidak mengalami perubahan, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Kalau taubat kita dari judi, jangan bergaul lagi dengan penjudi. Dalam arti, jangan berkumpul di majelis judi.
1: Ah, saya sih udah tobat gak main judi, tapi ngumpulnya di situ terus.
0: Ya bagaimana, pada akhirnya toh akan terseret juga. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan demikian lingkungan juga sangat besar pengaruhnya dalam kriteria orang yang bertaubat. Selanjutnya Nabi bersabda,
2: wa man taba wa lam yughayyir khuluquhu falaysa bitaibin.
0: Siapa yang mengaku bertaubat tapi akhlaknya, budi pekertinya tidak mengalami perubahan, maka orang itu pun belum dianggap bertaubat. Ini juga konkret. Orang yang bertaubat kelihatan dari akhlaknya. Kalau kemarin sama orang tua songong, kurang ajar, nyelongcong, maka setelah taubat dia berakhlak kepada orang tua.
1: Kalau kemarin kepada anak muda menindas, tidak senang kepada anak muda yang maju, setelah dia taubat, dia bisa menyayangi kepada anak-anak muda.
3: Akhlak ini lain dengan adat, istiadat. Adat biasanya hanya memandang yang lahir, sedangkan akhlak zahir batin dipandang.
1: Contoh, seorang anak muda kalau lewat di depan orang tua membungkukkan badan, menurut adat dia sudah sopan.
3: Tapi menurut akhlak belum tentu berakhlak, tergantung kepada niatnya apa membungkukin badan. Permisi apa ngina?
1: Kan mungkin saja orang membungkukkan badan lewat di depan aki-aki karena menghina, sebab aki-aki itu badannya udah bungkuk.
3: Jadi gerakan zahir yang baik, yang diiringi dengan niat yang baik, itulah cerminan daripada akhlak. Kalau adat terlepas dari soal niat, asal zahirnya sudah oke, menurut adat, oke dia beradat. Niatnya apa?
1: Adat tidak pernah menilai. Maka orang yang bertaubat pun kelihatan dari akhlaknya, dan akhlak itu adalah keseluruhan tingkah hidup manusia. Cara berjalan ada akhlak, cara makan ada akhlak, cara duduk ada akhlak, cara tidur ada akhlak.
3: Sehingga pantas ketika Siti Aisyah ditanya, Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya apa sih? Beliau menjawab, karena Rasulullah khuluquhul Quran, Rasulullah itu akhlaknya Quran. Sehingga di kalangan ilmuwan lalu ada ungkapan bahwa Nabi Muhammad adalah Quran berjalan. Maksudnya seluruh konsepsi Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan Nabi. Maka tidak heran kalau Islam mengatur kehidupan manusia sejak yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya.
1: Cara berpakaian ada akhlaknya, kan begitu toh dalam Islam. Saudara diri di depan kaca ngaca ada akhlaknya, ada bacaannya, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi.
3: Sampai saudara masuk ke dalam WC sekalipun ada akhlaknya, karena akhlak adalah keseluruhan gerak hidup manusia. Orang yang bertobat kelihatan dari perubahan akhlaknya. Kemudian beliau bersabda,
2: wa man taba wa lam yatwi firasyahu wa bisatahu falaysa bitaibin.
1: Siapa orang yang mengaku bertobat tetapi dia tidak menggulung tempat tidur dan spraynya, maka dia belum dianggap bertobat. Ini bahasa kinayah.
3: Menggulung spray, melipat tempat tidur, artinya lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Kalau ngaku taubat tapi sehari 24 jam, 22 jam tidur, cuma 2 jam ibadah,
1: ya belum mencapai kriteria itu.
3: Dengan kata lain, orang apabila sudah memproklamirkan diri untuk taubat, menyingsingkan lengan baju, melipat spray, menggulung tempat tidur. Bukan berarti dia tidak tidur-tidur, tetapi bersiap diri untuk melaksanakan ibadah yang pada saat dia terjebak dalam dosa, sudah banyak ibadah yang ditinggalkannya.
1: Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah.
3: Kemudian beliau bersabda pula,
2: wa man taba wa lam yatasaddaq falaisa bitaibin.
3: Barang siapa yang mengaku bertobat kemudian dia tidak menyedekahkan karunia yang diberikan Allah kepadanya, maka taubatnya belum lagi dianggap taubat yang sebenarnya.
2: Faman istabana minal abdi hazihil khisal fahuwa taibun haqqa.
3: Apabila nyata tanda-tanda ini pada diri seorang hamba, maka barulah taubatnya dinamakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk taubat itu ada dua jalan yang bisa kita tempuh. Pertama, taubat dengan lisan, taubat dengan ucapan. Dalam artian apa? Memperbanyak istighfar. Istighfar yang mana?
1: Yang mana yang mungkin saja. Kalau waktunya sempit, ya istighfar yang pendek-pendek, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mau yang lebih panjang, astaghfirullahal azim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz zunub, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ada waktu yang lebih panjang lagi membaca Sayyidul Istighfar.
3: Tiap kali berbuat jahat,
1: tiap kali diiringi dengan istighfar.
3: Nah, ini yang bisa runtuh dengan istighfar ini dosa apa?
1: Dosa yang ringan, dosa yang biasanya dilakukan oleh panca indera kita.
3: Mata,
1: ini dosa mata, insya Allah bisa runtuh dengan istighfar. Ngelihat yang haram, cepat nunduk, astagfirullah.
3: Habis nunduk, jangan ngeliatin lagi. Di kadang-kadang ngeliat, nunduk, istighfar, melotot lagi, istighfar lagi.
1: Saudara hadirin yang saya muliakan, kata Imam Ali, nazratul ula laka wasaniyatu alaika, ini dalam menjaga mata. Pandangan pertama rezekimu kelihatan, namanya kelihatan kan rezeki. Pandangan pertama rezekimu, ulangannya dosamu. Ulangannya ini yang bisa membawa dosa. Dosa karena lidah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang, dengan istighfar insya Allah runtuh.
3: Adapun dosa-dosa besar lainnya tentu harus dengan perbuatan. Tidak cukup dengan sekedar istighfar saja. Perbuatannya apa? Itulah seperti yang sudah saya sampaikan pada ciri-ciri orang yang bertaubat tadi. Oleh karenanya, beruntunglah kita masih diberikan umur oleh Allah. Sehingga segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kita masih punya kesempatan untuk mengadakan pemutihan, bertaubat kepada Allah. Nah, apa kemudahan yang diberikan Allah kepada orang yang melazimkan istighfar di dalam hidupnya? Pertama, kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan, membiasakan diri istighfar, diberikan keistimewaan oleh Allah. Pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dari segala macam kesulitan. Hidup ini kan problem. Makin tinggi status sosial, makin banyak urusan. Urusan akan selesai apabila hidup di dunia selesai. Kita menyangka orang lain lebih enak dari kita, padahal tiap orang punya urusan. Yang namanya enak barangkali persis seperti pelangi, biang lala itu. Tidak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain saja. Begitu kita memandang keenakan dalam hidup ini. Petani bilang pedagang enak, pedagang bilang petani enak. Tapi begitulah keenakan itu. Orang yang melazimkan istighfar, dia akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Menurut perhitungan otak, didlek, buntu, tidak sanggup lagi, entah bisa terwujud dan terlaksana, Allah memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Saudara, kalau Allah sudah memberikan jalan keluar dari kesulitan, siapa lagi yang bisa bikin sulit kita? Kalau Allah yang memberikan jalan keluar, everything is running well, katanya. Semua urusan bisa jalan dengan lancar. Tapi tanpa istighfar, jauh kita dari Allah. Jalan yang sudah lapang pun bisa jadi sempit. Urusan yang sudah nyata akan selesai pun bisa jadi injlimet. Dan jalan yang tadinya tidak berliku-liku pun bisa berliku-liku. Ini faktor yang di luar perhitungan matematis. Kita tidak mampu, Allah maha mampu. Menurut akal kita tidak mungkin. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak mungkin. Saudara-saudara, ini fasilitas pertama. Orang yang gemar istighfar, diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja, diberikan kegembiraan dari setiap kesusahan yang dihadapinya. Ada saja faktor-faktor yang mendatangkan kegembiraan, yang mendatangkan refreshing di dalam kehidupannya. sehingga dia tidak lalu merasa jalannya buntu, tidak merasa kesulitannya tidak pernah terselesaikan.
1: Dan yang ketiga, fasilitas yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepada mereka rizki dari jalan yang tidak pernah mereka sangka-sangka, dari jalan yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah fasilitas ketiga yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar. Rizkinya datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebab rizki ini juga termasuk hal gaib. Dan jangan lupa, ar-rizku bimakna al-ata hissiyan kana au maknawiyan. Rizki adalah pemberian, baik yang konkret maupun yang abstrak. Kita sering membatasi pengertian rezeki, maka rezeki kita jadi sering terbatas. Menurut kita kan, yang namanya rezeki cuma duit saja. Kalau bukan duit, bukan rezeki. Padahal semua karunia Allah itu rezeki. Umur, rezeki. Istri, rezeki. Anak, rezeki. Pangkat dan jabatan, rezeki. Termasuk duit, juga rezeki. Tapi dalam kebiasaan kita, rezeki cuma duit. Begitu duit seret, kita anggap rezeki macet. Maka akhirnya kita tidak bersyukur kepada Allah. Padahal mungkin di sektor duit macet, tapi rezeki dari segi lain, ilmu barangkali tambah, wibawa naik, pangkat naik, anak tambah, itu juga merupakan rezeki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang gemar istighfar ini diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya, dibukakan perbendaharaan Allah untuknya, sehingga rezekinya datang dari cara yang tidak disangka-sangka. Allah Maha Kaya. Kalau dia mau, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak satu kekuatan pun yang mampu mencegah apa yang hendak diberikan Allah, dan tidak satu kekuatan pun yang sanggup memberikan apa yang dicegah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka yang gemar beristighfar di dalam kehidupan ini. Jangan lagi berpikir, ah gua sih gak punya dosa, istighfar-istighfar amat. Sombong, saudara-saudara. Manusia itu lebih baik merasa banyak dosa daripada merasa tidak punya dosa. Tanda orang bahagia, kata Nabi, empat. Pertama, orang yang selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dia lakukan. Itu orang bahagia. Selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dilakukannya. Sehingga pada saat akan melakukan kesalahan yang baru, dia mikir-mikir. Dosa gue yang kemarin udah tiga keranjang, ini nambah lagi. Ingatannya terhadap kesalahan yang lalu akan merupakan langkah preventif yang mencegah dirinya untuk tidak menambah kesalahannya. Orang bahagia, orang yang selalu ingat kesalahan yang pernah dia lakukan, terbayang di pelupuk mata, bukan ngumpet-ngumpetin dosa, sebab apa yang mau kita umpetin di hadapan Allah. Yang kedua, tanda orang bahagia itu orang yang selalu melupakan kebaikannya. Kalau dia berbuat baik, dia lupakan. Dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Sehingga di mana ada kebaikan, dia tidak bisa ikut. Dia merasa sangat rugi. Sebab dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Yang ketiga, tanda orang bahagia. Dalam urusan dunia, dia lihat ke bawah. Sehingga timbul rasa syukurnya. Bahwa kalau dia sengsara, masih banyak yang lebih sengsara dari dia. Bahwa kalau dia miskin, masih jauh lebih banyak yang miskin dari dia. Bahwa kalau dia menemui kesulitan, masih banyak yang jauh lebih sulit dari dia. Dengan cara itu, jiwanya akan lapang, hidupnya akan tenang, dan dia tidak pernah ingkar kepada nikmat yang diberikan Allah. Sebaliknya yang keempat, tanda orang bahagia itu, dalam urusan akhirat, dia lihat ke atas. Dunia, lihat yang bawah. Akhirat, lihat yang atas. Kalau dia bisa sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia sanggup puasa, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak? Timbul panas, nyontoh, nyontoh ibadah mendatangkan kebahagiaan. Rakus ibadah malah dianjurkan, rakus dunia malah tercela. Nah, lawanannya orang celaka, saudara-saudara. Orang celaka juga tandanya empat, lawanan yang tadi itu. Pertama, orang yang selalu melupakan kesalahannya. Kalau berbuat dosa, lupa, sok bersih. Alah, dosa gua mah dikit. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang selalu melupakan kesalahan, menganggap dirinya bersih, akhirnya kalau ingin berbuat dosa, enggak dimikir-mikir. Tidak ada lagi yang ditimbang-timbang. Selanjutnya, yang kedua, orang celaka itu orang yang selalu mengingat kebaikannya. Akhirnya apa? Timbul sifat nepuk dada, membanggakan jasa. Lahirlah pahlawan-pahlawan kesiangan. Selalu membanggakan diri, nepuk dada. Kalau enggak saya. Itu masjid, kalau enggak saya. Itu pesantren, kalau enggak saya. Itu umat, kalau enggak saya. Kalau enggak saya. Memangnya kalau enggak sampean, kenapa? Orang yang celaka adalah orang yang selalu menghitung-hitung kebaikan yang pernah dikerjakannya. Keikhlasannya kurang, makin dia hitung, makin kurang nilai pahalanya. Makanya kalau berbuat baik, ya anggap saja buang sampah, gak usah ditengok-tengok, gak usah diingat-ingat, dan gak usah mengharap orang yang kita tempat berbuat baik akan membalas kebaikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketiga, tanda orang celaka dalam urusan dunia, lihatnya ke atas. Panasnya timbul, syirik dan dengkinya naik, rakusnya jadi. Timbul sifat panasnya itu, enggak mau ngerti. Kalau tetangga saya bisa beli kulkas, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli motor, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli mobil, kenapa saya tidak? Gaji enggak cukup, tuyul piara. Orang itu kalau sudah didorong oleh rakus, kan bisa jadi menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Dibakar oleh sifat tamak dan rakus bin serakah. Nah, kalau sudah didorong oleh rasa rakus, yang segera tersingkir, pertama rasa malu. Orang kalau sudah rakus, enggak ada malunya. Rasa malunya hilang. Padahal syarat jadi orang itu kan kalau punya rasa malu. Enggak punya rasa malu, kurang syarat jadi orang. Akan bagaimana jadinya masyarakat, bahkan bangsa dan negara, kalau rakyatnya sudah tidak punya rasa malu. Yang kedua, rasa takut hilang, terutama takut kepada Allah. Sirna sama sekali. Sudah tujuan menghalalkan cara. Yang keempat, tanda orang celaka dalam urusan akhirat, lihatnya malah ke bawah. Kenapa kamu enggak sholat? Itu bapak anu yang tuaan? Enggak, saya enggak lagi. Kenapa ngelihatnya mesti kepada yang begitu? Sehingga lalu tidak ada gairah untuk mencontoh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, walaupun serba singkat oleh karena terbatasnya ruang pembicaraan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sepintas tentang ciri-ciri orang yang bertaubat. Dengan harapan marilah kita menjadi orang yang bertaubat sebenarnya, dengan ciri menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan, meninggalkan perbuatan jahat, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahat itu. Kalau dia menyangkut hak-hak manusia, maka hak itu harus kita kembalikan, dan kepada yang bersangkutan kita harus meminta maaf. Apabila ditambah dengan kegiatan lisan, memperbanyak istighfar dalam kesempatan yang mungkin di sepanjang perjalanan hidup ini. Ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Aduh, lihat tuh berita. Tambang lagi, tambang lagi. Hutan kita jadi bolong-bolong, Bang. Isinya cuma lubang raksasa.
1: Iya, ngeri engang kalau lihat lubangnya. Tapi kau sadar nggak? Jalan aspal mulus yang lagi kita lewatin ini, duitnya dari mana?
0: Ya dari pemerintah lah.
1: Nah, pemerintah dapat duitnya dari mana? Salah satu yang terbesar ya dari pajak dan royalti minerba itu. DBH, dana bagi hasil. Kalau nggak ada pajak itu, mungkin kita masih lewat jalan lumpur sekarang. Sekolah anakmu gratis, puskesmas bagus. Itu ada sumbangan dari lubang tadi.
2: Bukan hanya meninggalkan lubang di tanah, sektor minerba menyumbang pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil untuk pembangunan Kalimantan Utara. Kawal pajaknya, nikmati pembangunannya. Maju minerbanya, sejahtera warga Kaltara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: naik mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
4: Radio Dangdut Pagun Taka, 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Asyik dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Pop Dangdutan Tanpa Jeda Iklan.
1: Tanpa Jeda Iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: A Jeddah Iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Terima kasih.
1: Ayo, nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
2: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Asiknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.
3: Suling bolongnya ini bunyi nggak ini mas? Oh nggak bunyi.

Sabar ya, sabar ya. Yuk bareng-bareng yuk.